0: Nusa Tenggara Timur NTT, pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan Rektor, jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya, itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya, nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
0: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
2: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
0: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis, MBG, terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya bikin tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara dan Kemala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Taruna Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp 117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side to Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
9: Situation as to what sort of equipment will be required.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Joki do jagah deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
12: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
13: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing.

0: memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
2: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga

kawasan Merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan.

0: dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Provinsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya, pendengar. Saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pos-pos Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya, terima kasih Bripka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Kesha, This Is Me, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pastinya pendengar, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, weekend seperti ini memang paling enak kalau jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan kulineran atau me time sambil ke salon juga sebenarnya enak banget ya pendengar. Tapi ngomong-ngomong tentang jalan-jalan, pastinya nggak afdol kalau misalnya nggak kulineran dan makan-makan sih ya pendengar. Dan pastinya ada banyak sekali kuliner yang sudah pastinya sudah juga memanjakan gitu ya, mulai dari bakso, soto hingga semur yang udah melekat juga dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan pendengar, makanan-makanan ini juga udah sering kali dianggap sebagai bagian dari identitas kuliner yang sudah ada sejak lama. Namun ternyata pendengar Pro 1, perjalanan sejumlah makanan itu ternyata nggak sesederhana yang dibayangkan loh, karena pengaruh budaya asing juga turut membentuk berbagai hidangan yang kini justru dianggap sebagai makanan khas Indonesia. Dan pastinya pendengar, pertemuan tersebut berlangsung melalui perdagangan, perpindahan masyarakat, hingga interaksi budaya selama berabad-abad. Setelah ini Sukma akan spill-spill gitu ya, beberapa makanan hasil akulturasi budaya asing yang kemudian beradaptasi dengan selera lokal, dengan lidah lokal hingga melahirkan cita rasa yang berbeda. Yang pertama ini adalah primadona semua orang, yaitu adalah bakso. Nah, pendengar, bakso ini merupakan salah satu makanan yang mendapat pengaruh kuat dari budaya Tionghoa. Hidangan ini dibawa masyarakat Tionghoa ke Nusantara dan kemudian berkembang dengan menyesuaikan bahan serta juga selera dari masyarakat Indonesia. Iya, yang dimana pendengar, untuk di Tionghoa sendiri, bakso ini biasanya menggunakan daging babi. Namun di Indonesia, hidangan ini kemudian lebih umum berkembang menggunakan daging sapi dan juga daging ayam dan menjadi makanan yang dikenal luas sampai saat ini. Yang kedua pendengar, ada kecap manis. Nah, ini juga pendengar, ternyata kecap manis identik dengan masakan Indonesia gitu ya, tapi juga punya jejak budaya Tionghoa karena tradisi membuat kecap dibawa oleh masyarakat Tionghoa ke Nusantara melalui hubungan perdagangan dan kemudian berkembang di masyarakat lokal. Dan yang ketiga pendengar, ada onde-onde. Ini juga salah satu jajanan pasaran, jajanan pasar gitu ya, yang memang setiap pedagang kayaknya pasti ada punya onde-onde gitu ya. Karena memang onde-onde gampang sekali ditemukan pendengar. Kalau misalnya nggak tahu onde-onde itu apa, nah onde-onde itu adalah jajanan berbentuk bulat dengan taburan wijen ya, yang tentunya ini juga punya akar tradisi dari kuliner Tionghoa lagi nih pendengar. Dan onde-onde ini masuk ke Nusantara melalui hubungan perdagangan. Dan pastinya seiring dengan berkembangnya waktu, onde-onde ini punya penyesuaian juga dengan bahan dan selera masyarakat lokal. Dan pastinya isiannya pun sekarang berkembang, termasuk isi kacang hijau yang kini memang menjadi salah satu varian yang paling umum di Indonesia. Oke, tadi udah ada tiga ya, ada onde-onde, kecap manis, dan juga bakso. Setelah ini Sukma akan sambung mengenai makanan Indonesia yang dipengaruhi budaya asing. Tapi stay tune terus ya pendengar di Pro 1, karena setelah ini Sukma akan putarkan dulu satu lagu dari Sam Smith, Good Thing.

0: that's where I walk before I fall. Before I fall.
1: Satu lagu dari Sam Smith, Good Thing, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pastinya masih bersama Hari Sukma yang akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi. Dan tentunya di hari Sabtu ini, Sukma akan temani weekend Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Kita lanjut ya pendengar, yang dimana tadi Sukma sudah sampaikan ada beberapa makanan Indonesia yang ternyata masuknya itu dipengaruhi oleh budaya asing. Tadi sudah ada bakso, lalu kecap manis, dan onde-onde. Selanjutnya ada mie Aceh, yang ini juga menunjukkan bahwa adanya akulturasi kuliner Nusantara yang mendapat pengaruh dari India. Dan juga pendengar, cita rasa kari dari mie Aceh ini kuat ya, serta penggunaan sejumlah rempah juga seperti asam sunti, temurui, dan daun gegarang yang memiliki kemiripan dengan tradisi masakan India. Dan yang terakhir pendengar, makanan yang dipengaruhi budaya asing ada semur, yaitu salah satu hidangan rumahan yang begitu melekat dengan kuliner Indonesia. Namun pendengar, namanya sering dikaitkan dengan teknik memasak semur dari Belanda yang kemudian ini berkembang di Nusantara. Itu dia pendengar, 5 makanan Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya asing yang memang sepertinya kita taunya tuh, oh ini makanan cita rasa Indonesia, khas Indonesia gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa hidangan yang ternyata ada perjalanannya gitu ya, yang gak sesederhana yang dibayangkan. Dan pastinya pendengar, informasi ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap pendengar di laman kami rri.co.id. Dan pastinya juga nanti di pukul 9:05 kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Relationship goal, kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja, harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuman bilang ke teman rumah, karena saat gempa rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan satu nomor anggota keluarga di luar kota sebagai pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial, keburu HP-nya mati. Bencana nggak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusiin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya,
2: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya,
1: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar, beredar gambar dari akun Facebook Gimana Aksi menampilkan klaim jika DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax memastikan kebenarannya dengan menelusuri situs resmi dpr.go.id untuk melihat apakah benar ada RUU terbaru mengenai rokok. Melalui hasil pengamatan dalam situs resmi DPR ini, tidak ditemukan adanya RUU terbaru yang berkaitan dengan pembelian rokok. Melansir dari artikel BloombergTechnos.com, memang pernah terdapat aturan mengenai penjualan rokok melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Namun aturan tersebut tidak melarang masyarakat membeli rokok secara umum. Ketentuan yang diatur adalah larangan penjualan rokok secara eceran saja. Sejauh ini belum ada aturan baru yang melarang pembelian rokok sepenuhnya. Faktanya juga pendengar, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Jadi unggahan berisi klaim DPR buat RUU larangan membeli rokok adalah konten palsu.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Dan pasar pagi ini.
6: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan Beranda Asta Cita edisi Sabtu 29 Agustus 2026 yang dimana hari ini akan membahas topik peran koperasi merah putih dalam pemberdayaan UMKM desa. Selengkapnya bersama saya, Hari Sukma.
8: Beranda Asta Cita RRI Denpasar.
6: Mendengar, keberadaan koperasi merah putih di tingkat desa dapat berperan dalam memperkuat kapasitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pelaku UMKM Ngakan Weda kepada RRI dan Pasar menyampaikan penguatan kelembagaan koperasi perlu diarahkan untuk memberikan manfaat yang konkret bagi pelaku usaha di tingkat desa. Menurutnya, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan keterbatasan modal, pemasaran, serta kemampuan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Dikatakan koperasi Merah Putih ini sangat penting bagi UMKM karena bisa menjadi tempat untuk mendapatkan akses permodalan sekaligus membantu pemasaran produk. Dengan adanya koperasi, pelaku UMKM di desa memiliki ruang untuk berkembang secara bersama-sama. Ia menilai sinergi antara koperasi dan UMKM perlu dibangun melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan. Koperasi dapat berperan dalam menghimpun dan mengkonsolidasikan produk UMKM sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat baik di pasar lokal maupun dalam jaringan pemasaran yang lebih luas. Menurutnya UMKM tidak cukup hanya diberikan modal saja. Yang juga penting adalah pendampingan mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk dan memasarkannya. Ia menambahkan penguatan koperasi dan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal. Produk yang dihasilkan masyarakat dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan desa dengan dukungan kelembagaan, jaringan distribusi dan promosi yang terintegrasi.
9: Koperasi Merah Putih berperan sebagai off-taker, agregator, dan wadah kolektif untuk memberdayakan UMKM desa. Koperasi ini membantu memperpendek rantai pasok, mempermudah akses permodalan, menyediakan sarana distribusi, serta memperluas pasar produk lokal agar lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Fungsi utama Koperasi Merah Putih, pertama agregator dan off-taker, menampung dan membeli produk hasil usaha mikro kecil dan menengah UMKM secara langsung agar pasar pelaku usaha lebih pasti. Kedua, akses permodalan, membantu pelaku usaha kecil mendapatkan pinjaman dana atau pembiayaan yang aman melalui unit simpan pinjam. Serta ketiga, rantai pasok efisien, memotong jalur distribusi yang panjang sehingga harga jual lebih adil bagi produsen maupun konsumen. Bentuk pemberdayaan, pertama pelatihan usaha, memberikan bimbingan dan peningkatan kapasitas tata kelola bisnis bagi anggota. Kemudian penyediaan logistik, mendukung sarana penyimpanan seperti cold storage atau gerai pemasaran lokal sesuai potensi desa. Serta perluasan pasar, menjadi jembatan penghubung antara produk lokal desa dengan pasar yang lebih luas.
6: Pendengar masih di Beranda Asta Cita, dikutip dari kompas.com, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan sudah ada 21.400 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang 100% terbangun pada 20 Agustus 2026. Ferry mengatakan 13.900 kopdes lainnya tengah dibangun, sedangkan Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan kelembagaan 80.000 kopdes Merah Putih. Pemerintah menargetkan ada 30.000 bangunan fisik Kopdes Merah Putih yang rampung dan dapat beroperasi pada tahun ini. Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di DPR RI pada Jumat 14 Agustus 2026 menargetkan pembangunan KDMP mencapai 30.000 pada akhir 2026. Prabowo mengatakan saat ini sekitar 10.000 KDMP telah dibangun dan 3.300 telah beroperasi secara optimal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar masih di Beranda Asta Cita dengan topik peran Koperasi Merah Putih dalam pemberdayaan UMKM. Berikut kami akan hadirkan untuk Anda suara masyarakat terkait peran Koperasi Merah Putih dalam pemberdayaan UMKM desa.
4: Halo, nama saya Latifah, asal Denpasar, umur 54 tahun. Menurut saya, Koperasi Merah Putih tidak ada efeknya sama sekali bagi perluasan akses permodalan dan pasar bagi UMKM desa. Bukannya sekarang sudah ada program KUR, dan saya rasa di desa-desa dan pelosok-pelosok terpencil Indonesia Raya tercinta ini sudah ada BRI, dan itu sangat familiar.

0: kondisi pasar masih minim, sehingga banyak UMKM desa tetap kesulitan menembus pasar yang lebih luas dan kalah bersaing. Sekian dan terima kasih.
1: Halo, nama saya Karisa, umur saya 21 tahun, dan saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut saya, program Koperasi Merah Putih itu cukup efektif ya dalam memperluas akses permodalan dan pasar bagi UMKM desa, karena dapat membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan modal dengan lebih mudah, serta membuka peluang pemasaran produk yang lebih luas. Namun, efektivitasnya itu tetap bergantung pada pengelolaan koperasi, pendampingan, dan juga akses pasar yang tersedia.
2: Pendengar, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang. Melalui akses permodalan, pemasaran, pendampingan, dan penguatan usaha, koperasi dapat membantu produk lokal semakin berdaya saing. Lantas sejauh mana peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa? Apa tantangan dan peluang yang dihadapi? Berikut perbincangan reporter Dayu Friska bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubo.
3: Baik Pak Kadis, sejauh ini bagaimana strategi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali memastikan Koperasi Merah Putih agar benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan UMKM desa dan bukan hanya pembentukan kelembagaan baru Pak Kadis?
4: Oke, terima kasih. Terkait dengan program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih ini secara konsep memang tujuannya kan sebenarnya memusatkan perekonomian di perdesaan tersebut agar bisa lebih gampang untuk diperdayakan. Jadi di sana kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih memang dikondisikan agar bisa memutuskan atau memperpendek rantai distribusi dari hasil-hasil pertanian ataupun dari potensi daerah, desa, dan kelurahan masing-masing. Jadi secara konsep seperti itu, tapi memang di kenyataan di lapangan ada berbagai kendala yang memang harus kita carikan solusinya. Nah, untuk saat ini di Provinsi Bali, kita tentu yang pertama tentu berupaya tetap untuk meningkatkan kompetensi dari pengurus dan pengawasnya dari koperasi desa kelurahan tersebut. Karena mereka lah yang akan menjalankan terlebih dahulu lembaga ekonomi koperasi desa ini. Dan kemudian tentu kita harapkan ada bantuan permodalan atau konsep permodalan dari pemerintah pusat terkait dengan koperasi desa ini. Dan ketiga tentu yang sangat dibutuhkan adalah dukungan atau partisipasi dari masyarakat desa kelurahan setempat untuk menjadi anggota dari koperasi desa kelurahan ini. Nah, kemudian tentu kita harus mencari potensi usaha bisnis apa yang utama ada di desa tersebut. Itu yang dipakai sebagai awal dari usaha bisnis masing-masing koperasi desa kelurahan Merah Putih tersebut. Seperti itu.
3: Oke.
4: Bu Dayu.
3: Baik, saat ini sudah ada berapa Pak Kadis ya koperasi Merah Putih yang terbentuk di Bali dan sejauh mana sejatinya koperasi Merah Putih di Bali ini mampu membuka akses permodalan, pemasaran, dan rantai pasok bagi UMKM desa, Pak Kadis?
4: Kalau secara pembentukan kelembagaan akte di seluruh desa dan kelurahan se-Bali sudah ada terkait dengan akte kelembagaan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Jadi ada 716 Koperasi Desa Kelurahan. Kemudian yang kita data sampai saat ini yang sudah melakukan aktivitas dalam artian satu gerai mereka sudah bisa dijalankan. Jadi sebanyak 174 di seluruh Bali. Tapi di samping itu ada juga pembangunan gedung fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui PT Agrinas. Itu di bulan Agustus ini atau di akhir bulan ini ditargetkan sudah ada 128 lokasi koperasi desa kelurahan Merah Putih yang terbangun secara gedung fisik. Nah, jika itu akan lancar, kemudian setelah terbangun gedung fisik mereka akan mendapatkan sarana prasarana,

0: mobilitas ataupun peralatan untuk di koperasi desanya, kemungkinan mereka bisa beroperasional juga. Jadi kemungkinan ada 174 ditambah 128 yang bisa beroperasi sementara ini. Kita harapkan memang benar-benar kemudian konsep dari permodalan kita sampai saat ini memang dari pusat belum begitu memastikan terkait hal tersebut. Dayu.
1: Baik, terakhir Pak Kadis, apa target pemerintah Provinsi Bali terhadap kontribusi dari Koperasi Merah Putih ini dalam meningkatkan omset maupun daya saing UMKM desa di Provinsi Bali, Pak Kadis?
0: Memang di luar program strategis nasional ini kami sangat berharap bahwa kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tentu akan bisa mengakomodir ataupun melembagakan pelaku-pelaku UMKM kita yang ada di desa-desa. Di masing-masing desa tersebut kita mengajak bintek 30 orang kadar PKK, kemudian di satu kabupaten kita turun di tiga kabupaten, ada 90 orang yang kita ajak melakukan bintek peningkatan kuliner. Nah, kami harap mereka timbul jiwa kewirausahanya, jadi kuliner itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja, tapi untuk usaha bisnis. Nah, jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk berusaha masing-masing, kita harapkan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebutlah dipakai sebagai lembaga antara ibu-ibu kadar PKK tersebut untuk melaksanakan usaha bisnis kuliner. Ini kita sudah mulai terapkan dari sejak awal tahun kemarin, 2026. Jadi ini bisa sedikit banyak mendorong perekonomian di desa, kemudian memanfaatkan juga Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi ada nyambung antara nanti pelaku UMKM yang berasal dari ibu-ibu rumah tangga, kemudian memakai lembaga Koperasi Desa Merah Putih sebagai tempat untuk berupaya atau berusahanya. Jadi mungkin ini bisa akan saling, dua sisi akan saling melengkapi, seperti itu.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Kadis informasinya kepada RRI. Ya. Selamat beraktivitas kembali Pak Kadis.
0: Terima kasih.
1: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh. Terima kasih.

0: Pendengar masih di Beranda Asta Cita dengan topik peran koperasi merah putih dalam pemberdayaan UMKM. Informasi selanjutnya pendengar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan peraturan presiden tentang operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan segera diterbitkan. Regulasi tersebut ditargetkan ditandatangani presiden pada pekan ini sekaligus menjadi dasar untuk proses verifikasi, validasi dan penempatan manajer KDKMP di berbagai daerah. Ferry menyampaikan hal itu saat membuka Kebumen Travel Mart dan Gombong Culture Festival 2026. Ferry juga menjelaskan koperasi desa atau kelurahan merah putih memiliki sejumlah fungsi strategis. Salah satunya menyalurkan barang bersubsidi dan kebutuhan pokok masyarakat seperti pupuk, LPG 3 kg, beras serta minyak goreng. Penyaluran melalui KDKMP diharapkan membuat harga barang lebih terjangkau bagi masyarakat desa dan kelurahan. KDKMP juga akan menyediakan berbagai barang kebutuhan masyarakat. Untuk produk yang belum dapat diproduksi sendiri, koperasi dapat bekerja sama dengan produsen dan pemegang prinsipal. Ferry mendorong agar gerai koperasi turut memasarkan produk UMKM lokal. Dikatakan pemerintah akan memberikan pendampingan dan memprioritaskan produk lokal untuk dijual melalui koperasi desa atau kelurahan merah putih. Fungsi lain yang ditekankan adalah sebagai off-taker, yakni menyerap dan menampung hasil produksi masyarakat. Komoditas yang dapat diserap mencakup tanaman pangan, peternakan, perikanan, kerajinan, serta berbagai produk lainnya. Pemerintah juga mendorong penguatan fasilitas pendukung, termasuk cold storage, agar hasil pertanian dan produk masyarakat tidak cepat rusak karena tidak terserap pasar. Selain itu, koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan menjadi salah satu tempat penyaluran program pemerintah pusat, termasuk bantuan pangan non-tunai dan bantuan alat mesin pertanian. Ferry berharap operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa dan juga kelurahan. Demikian pendengar Beranda Asta Cita hari ini. Saya Hari Sukma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Beranda Asta Cita RRI Denpasar.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Franz Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Govinda, satu frekuensi sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Ya, dan juga pendengar, sudah waktunya Sukma pamit undur diri nih, karena waktu udah semakin merapat ke pukul 10 pagi. Itu artinya kebersamaan Anda dan juga hari Sukma akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir, karena selain ini sudah siap juga rekan saya Indah Widyasari akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oh,

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Indah Widyasari, pendengar Pro 1 di Denpasar siang ini, edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026 sampai nanti di jam 3 sore. Bagaimana kabar Anda? Pendengar Pro 1 semoga sehat-sehat, menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Dan pastinya saya juga akan hadirkan nanti informasi yang menarik untuk Anda soal kesehatan. Anda yang suka olahraga, nah nanti harus banyak konsul-konsul nih sama dokter kita. Nanti dari Rumah Sakit Prima Medika akan berbagi informasi untuk kita semua pastinya ya, soal sport injury. Dan pendengar Pro 1 juga bisa terus dengarkan siaran kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Dan selanjutnya saya juga akan berbagi informasi yang menarik untuk Anda. Informasi apakah itu? Sesaat lagi masih di Denpasar siang ini.

0: Pendengar, kalau ada kenangan yang sangat-sangat indah ingin Anda lupakan, nah ternyata menariknya pendengar, melupakan itu lebih sulit untuk dilakukan. Mendingan mengingat sesuatu yang baru, itu otak kita akan lebih fresh untuk melekatkan ingatan baru ke otak kita. Melupakan lebih sulit dilakukan. Kenapa ya? Informasi ini saya akan bagikan untuk Anda selepas informasi dari Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali yang akan menyampaikan informasi soal ketersediaan kantong darah dan juga untuk kegiatan donor darah hari ini. Silakan Ibu Mega.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 201 kantong, golongan darah B, 302 kantong, golongan darah O, 245 kantong, dan golongan darah AB, 26 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di STT Dharma Setia, Banjar Kalanganyar Jimbaran, jam 8.30 pagi. Kemudian di PT Distriversa Buana Mas, Jalan Sunset Road nomor 450 Kuta, jam 8.30 pagi. Kemudian di Niki Diagnostic Center, Jalan Gatot Subroto, jam 9 pagi. Kemudian di Sekolah Karakter Mutiara Bunda Bali, Jalan Puro Dalem Penataran Anyar Gang Nuri nomor 99 Denpasar jam 9 pagi. Dan untuk siang hari jam 1 siang kita berada di Sidewalk Jimbaran Jalan Uluwatu nomor 138A Ungasan. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Minggu 30 Agustus 2026, yang pertama kita berada

0: Salam sehat selalu.
1: Baik, terima kasih Bu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk informasi ketersediaan kantong darah dan juga donor darah hari ini. Dan pendengar, kalau ada waktu dan juga kesempatan dalam kondisi yang baik, Anda bisa mendonorkan darah Anda ke PMI Provinsi Bali di Jalan Trenggoli 1 Denpasar untuk bisa menyumbangkan darah bagi yang membutuhkan. Denpasar siang ini kami akan kembali dengan informasi, daripada mengingat, melupakan lebih sulit untuk dilakukan. Kenapa ya? Sesaat lagi.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
4: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PAS.

Pendengar Pro 1, kalau kita mencoba untuk melupakan seseorang atau melupakan kejadian yang kayaknya membuat hati sakit sekali ya, dan rasanya susah ya melupakan sesuatu udah nempel rasanya di otak kita. Nah, kenapa ya melupakan itu susah atau membutuhkan lebih banyak kekuatan otak, energi lebih banyak ya dihabiskan untuk melupakan sesuatu dibandingkan mengingat sesuatu. Nah, pendengar, karena kalau mencoba untuk melupakan kenangan, itu kenangannya sudah apa ya? Sudah nempel, sudah bisa apa ya? Masuk ke dalam sistem penyimpanan otak kita. Nah, tapi kalau ada ingatan yang baru gitu ya, yang pengen diingat, akan lebih mudah karena otak kita lebih dinamis untuk memperbarui, modifikasi atau menata ulang pengalaman-pengalaman yang baru. Dan pendengar, peneliti juga menyebutkan kalau otak kita ini sebenarnya punya sesuatu cara untuk melacak pola aktivitas dan juga mencoba untuk memiliki sistem untuk mengingat dan juga melupakan di otaknya sendiri. Jadi kalau dari penelitian, melupakan ini, apalagi melupakan dengan sengaja, itu memiliki aktivitas yang lebih susah, lebih banyak energi yang dikeluarkan ketimbang aktivitas mengingat. Dan peneliti juga menemukan kalau dari partisipan dari penelitian ini cenderung melupakan dengan melupakan adegan ketimbang wajah yang membawa lebih banyak informasi emosional. Jadi melupakan adegan alias peristiwa itu lebih bisa dibandingkan melupakan wajah yang membawa lebih banyak perasaan emosional, apalagi soal pasangan atau mantan. Cocok aja ya kalau kita lebih susah untuk move on alias melupakan seseorang dibandingkan peristiwa, sekalipun peristiwa yang menyakitkan. Pendengar, ini informasinya saya kutip dari laman Tirto untuk Anda siang hari ini. Semoga saja kita lebih banyak mengingat hal-hal yang baik dan juga kita lupakan hal-hal yang ya yang menyakitkan. Walaupun melupakan lebih susah, tapi yuk bisa. Kita pasti bisa melupakan hal yang buruk, kita ingat yang baik-baik saja.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

pernah gak sih mikir kalau pelangi cuma satu warna doang itu kayak flat banget gak sih? Padahal justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang, tenang, tenang. Ini bukan soal nyampur aduk ajaran. Dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya. Moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri. Tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya. Ada yang pesan kopi hitam, ada yang kopi susu. Beda pilihan ya gak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet. Cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.

simak koma 2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk pendengar Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Lagi naik mobil, lagi naik motor, pakai headset, jangan lama-lama, selalu perhatikan, fokus di jalan dulu. Cuma ngingetin aja kalau berkendara, tentu saja yang paling penting adalah soal fokus dan juga keselamatan Anda. Kalau mau dengerin lagu-lagu nanti, kalau udah sampai di rumah, lanjut lagi ya. Kalau yang lagi di mobil, hati-hati di jalan, mau kemana sih? Boleh berkabar di siang hari ini di 089-678-123-830. Hari Sabtu ini ada yang jalan-jalan ke Kintamani, ada juga yang di rumah aja, lagi ngepel, lagi bersih-bersih. Senin sampai Jumat ada yang sakit, ada juga yang gak enak badannya, banyak kerjaan. Udahlah, jadi Sabtu aja deh diselesain kerjaannya semuanya, kerjaan di rumah juga. Pilihannya apa aja nih, boleh nano-nano, apa aja deh yang penting selesai kerjaannya ya. Hari Sabtunya juga bisa istirahat nanti setelah jam 12. Dan pendengar Pro 1, saya mau sapa dulu pagi hari ini ada Bu Janura di Bangli. Salam sehat Bu Janura, semoga happy-happy terus. Udah menyapa di WhatsApp kami di 089-678-123-830. Kemudian ada Bunda Yoseli, pagi hari ini lagi apa sih? Ya, semoga sehat. Nanti kalau ada yang pengen disampaikan, boleh langsung ke WhatsApp Pro 1 aja ya. Boleh dicatat pendengar di 089-678-123-830. Ada Bli Govinda, selamat pagi. Bu Ulia di Palu, salam sehat. Kemudian ada Pak Ari Astra juga ngasih anggrek virtualnya, cakep banget. Semoga dimurahkan rezekinya, aktivitasnya semoga lancar, astengkara. Terima kasih. Pendengar Pro 1 yang pengen update informasi siang hari ini, boleh langsung ke WhatsApp di 089-678-123-830 atau di 222-161. Saya juga akan berbagi informasi yang sangat penting. Kenapa sih ketika cuaca panas, suasana hati juga memanas, bikin emosi. Uduh, gak bisa diajak babi bu. Gitu ya, gak bisa diajak bercanda. Pokoknya kalau udah panas, rasanya emosi gak bisa ditahan. Ada apa ya dengan badan kita? Sesaat lagi, kami masih menemani Anda di Denpasar siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kalau Gigi udah ngerasain panas, pusing, Anda juga gak sih ngerasain sekarang cuacanya panas banget gitu ya? Bikin kita kayak kehabisan cairan, terus juga tenggorokan cepat sakit. Badan kita ini udah gak baik-baik saja sih di musim kemarau ini ya. Tapi yang paling menarik adalah sering kita gak sadari, walaupun sudah panas, sudah kurang minum air, kok badan kita juga ikut stres gitu ya. Apalagi panasnya lebih dari 30 derajat Celcius. Jadi apa sih yang terjadi sebenarnya? Jadi kalau lagi situasi panas, tubuh kita ini akan kerja keras sekali untuk bisa mempertahankan suhu badan kita gitu ya, rentangnya 36,1 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Jadi betul-betul berjuang sekali gimana caranya supaya tubuh kita tetap stabil. Nah, ketika kita menerima panas yang cukup apa ya, cukup keras gitu pendengar, jadi pembuluh darah kita ini juga berusaha untuk melebarkan pembuluh gitu ya, supaya darahnya cepat mengalir ke seluruh tubuh, jadi badan kita juga tetap cooling gitu ya. Nah, ketika tubuh kita mulai berkeringat, nah tubuh kita ini akan mencoba untuk mendinginkan badannya lagi, berusaha banget gimana caranya di musim kemarau ini badan kita tetap dingin aja. Tapi kalau keringatnya sudah lebih banyak, terus dehidrasi, nah ini nih yang membuat kepala kita jadi sakit, capek, cepat lelah, sulit fokus, dan juga perubahan emosionalnya jadi tidak kita sadari dan gampang emosi. Nah, inilah yang membuat kita ketika cuaca yang panas cepat sekali ada tekanan-tekanan emosional, susah untuk bersabar. Nah, makanya ketika cuaca yang panas ini, kita bisa kurangi pendengar dengan keluar rumah di saat panas yang cukup terik gitu ya, dari jam 12 sampai jam 4 sore. Dan pastikan juga ketika keluar, pakai topi, pakai payung, pakai baju juga yang nutup kulit kita supaya nggak terlalu panas banget gitu ya. Jangan lupa bawa air minum juga. Dan kalau sudah keluar, terus udah balik ke rumah lagi, jangan lupa juga untuk cuci muka dengan air dingin supaya tubuh kita jadi lebih dingin lagi biar gak kepanasan, pendengar Pro 1. Informasi ini saya kutip dari Laman Tirto, masih membahas soal kesehatan juga. Nanti kami akan kembali di pukul 11 dengan membahas tentang sport injury atau cedera olahraga. Seperti apa sih kita sebagai manusia ini sekarang lagi banyak-banyaknya olahraga, pengen olahraga tapi supaya nggak injury alias cedera, caranya gimana? Nanti kami akan kembali di program Indonesia Sehat bersama dengan Rumah Sakit Prima Medika. Sesaat lagi masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masyarakat.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Melly Guslo bersama dengan Ari Lasso. Apa artinya cinta? Kalau kita membahas soal kesehatan, apa sih artinya badan kita ini banyak yang sakit-sakit, kebanyakan olahraga kah atau kurang olahraga? Atau kurang stretching, kenapa ya badan saya ini gak baik-baik saja padahal olahraganya udah aman-aman aja. Dan siang hari ini pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih aktif di usia 30, 40, 50 atau bahkan di usia senja, kalau masih aktif berolahraga, kita akan membahas tentang sport injury atau cedera olahraga. Kita harus kenali, cegah dan juga atasi dari cedera olahraga ini. Bersama dengan Rumah Sakit Prima Medica, siang hari ini saya akan berbincang bersama dengan Dr. Iputu Sandi Kumara, MKS SPOT, spesialis ortopedi di Studio Pro 1 siang hari ini. Om Swastiastu, Dr. Sandi.
1: Om Swastiastu, Indah.
0: Bagaimana kabar?
1: Baik, senang bisa ketemu Indah juga siang hari ini ya.
0: Baik, dokter, kalau kita membahas tentang olahraga atau bahkan cedera olahraga setelah fase pandemi, artinya sudah masuk tahun ke-6, masyarakat Indonesia atau masyarakat kita nih sekarang gemar sekali olahraga ya dokter ya, dari sepedaan, ada yang lari, ada yang advance bahkan dengan high rocks. Gym juga bisnisnya makin menjamur sekarang dokter.
1: Betul.
0: Jadi banyak yang suka berolahraga, alias masyarakat kita semakin aktif. Nah tapi kalau olahraganya banyak, ada resiko cedera olahraga.
1: Ya.
0: Nah, jadi sebenarnya olahraga ini untuk siapa sih sebenarnya dokter? Untuk usia berapa sebenarnya olahraga ini? Dan tujuan olahraga kita sebenarnya bisa ke sehat kah? Atau justru olahraga ini banyak resikonya dibandingkan sehatnya? Silakan dokter.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Senang bisa bertemu siang hari ini. Yang jelas untuk olahraga itu sama pentingnya dengan kebutuhan kita makan atau minum sehari-hari, Indah. Jadi jangan dianggap bahwa makan minum saja yang paling penting, tapi olahraga pun merupakan suatu hal yang harus kita lakukan sebagai makhluk yang bergerak untuk bisa mendapatkan kesehatan atau kondisi fisik yang optimal untuk sehari-hari. Jadi bukan hanya makan minum saja yang paling penting, tapi olahraga pun harus kita lakukan untuk tetap menjamin kesehatan dan vitalitas tubuh secara keseluruhan, Indah.
0: Oke, artinya sama seperti makan minum.
1: Betul.
0: Bisa dilakukan setiap hari, karena makan minum kita setiap hari, bisa.
1: Betul.
0: Setiap hari dokter olahraga.
1: Ya, untuk olahraga pun sifatnya adalah terukur sama kayak kita makan dan minum. Jadi tidak bisa untuk mendapatkan kondisi sehat seperti yang kita harapkan dalam olahraga itu dengan melakukannya secara membabi buta, tidak terukur, sehingga akhirnya ujung-ujungnya setelah itu akan mendapatkan dampak negatif dari aktivitas olahraga yang dikerjakan, begitu Indah.
0: Okay. Berarti ada porsinya dok ya?
1: Betul.
0: Sama seperti makan, tidur juga kita ada porsinya sekian jam.
1: Ada porsinya,
0: jam.
1: Betul.
0: Okay. Nah yang menariknya kalau olahraga ini kan ada banyak jenisnya dok ya. Tadi
1: betul.
0: Ya saya sampaikan itu ada yang lari, artinya ada yang olahraganya untuk jantung, ada yang ke gym, ngangkat beban, ada juga sekarang banyak event-event, ada olahraga pilatesnya, yoga gitu dok. Sebenarnya olahraga ini jenisnya apa saja dok?
1: Olahraga sebenarnya kan banyak Indah ya. Tapi yang jelas untuk keperluan olahraga sebaiknya itu sifatnya individual. Kalau kita ingin mendapatkan tujuan dari olahraga yang ingin kita lakukan, jadi dalam artian kalau memang bisa olahraga ini dilakukan atas dasar kita suka yang mana dulu.
0: Kembali jangan, ke referensi kita.
1: Betul,
0: ya, dok, ya?
1: Jadi jangan memaksakan diri, katanya begini, ini yang paling bagus. Sedangkan dari kita sendiri sebenarnya secara anatomi atau individual memang tidak fit untuk olahraga itu, kenapa dipaksakan? Jadi kalau memang bisa, sifatnya untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal dari sebuah olahraga yang dikerjakan, satu memang harus individual. Individual dalam artian apa jenis yang sesuai, apa jenis yang kira-kira pas untuk diri saya. Karena bagaimanapun juga kalau olahraganya memang tidak nyaman, kita tidak suka, tentu tidak akan bisa dilakukan secara intensif dan frekuensi yang pas, dan tidak akan tercapai. Yang kedua, harus dilihat juga tujuannya apakah untuk rekreasi, atau untuk prestasi, karena semuanya kan akan berbeda dalam penekanan pola latihan yang menu latihan yang akan didapat, dan dalam model latihannya pun akan disesuaikan dengan kebutuhan yang dipakai untuk mencegah terjadinya masalah-masalah seperti cedera dalam olahraga itu, Indah.
0: Jadi banyak yang diperhatikan dan juga dipertimbangkan ya, Dok.
1: Betul.
0: Ya. Enggak berarti enggak asal, misalkan angkat beban asal angkat atau enggak lari bisa. Asal lari enggak bisa.
1: Betul, karena bagaimanapun juga akan memulai olahraga merupakan suatu hal yang paling penting dilakukan oleh seorang individu pada saat akan olahraga. Jadi pada saat persiapan akan memulai itu yang paling penting, karena sering cedera itu terjadi karena situasi awal, preparation awal yang tidak benar. Misalnya, jelas-jelas kita sudah mungkin hari ini tidurnya kurang, atau mungkin istirahatnya tidak bagus. Besok udah jadwal nge-gym nih, harus dilakukan karena kita sudah bayar kan, jadi rugi kalau besok gak nge-gym, jadi dipaksakan. Nah ini potensial akan mengalami cedera, entah yang mana nanti akan mengalami masa, karena vitalitas tubuh lagi gak siap. Yang kedua, orang-orang yang mungkin kondisi sebelumnya tensi barangkali sudah tinggi karena tidak dicek, dan itu dipaksakan dilakukan, akhirnya dengan tekanan yang tinggi, stres yang tinggi dalam olahraga yang dia kerjakan akan berujung pada kondisi fatal, mungkin serangan stroke pada saat kegiatan dilakukan. Atau mungkin pada saat awal karena tidak sadar, tidak mengerti, sudah ada mungkin nyeri dada yang dirasakan. Tapi karena harus hari ini harus olahraga, harus nge-gym, akhirnya dipaksakan. Nah, jatuh pada kondisi serangan jantung di tempat olahraga. Kemudian olahraga yang harus dilakukan yang membutuhkan perlengkapan atau persiapan, itu tidak dilakukan, ya ujung-ujungnya jatuh pada kondisi cedera yang tidak diharapkan. Misal contohnya harusnya kita pakai helm, kita tidak pakai. Atau misalnya kita dalam olahraga itu harus memakai protektor di daerah kaki, kita tidak pakai, ya cedera terjadi. Itu Indah yang sering saya amati. Jadi persiapan awal sebelum olahraga itu penting sebenarnya. Bukan besok saya jadwal nge-gym, terus begitu. Aduh besok saya jualan harus futsal. Padahal kondisi-kondisi awal sudah tidak memungkinkan, tapi dipaksakan.
0: Gitu, benar. Itu belum lagi ini yang saya sebutin tadi, olahraganya masih jadi referensi yang perempuan-perempuan saja, belum yang bapak-bapak atau yang cowok-cowok ya. Ada futsal, ada mungkin sepak bola, banyak juga sekarang yang apa ya, bisa dibilang melatih jantungnya bahkan over. Apalagi di usia 30-40an. Nah, pendengar Pro 1 siang hari ini, kalau ada yang ingin bertanya, ada yang ingin konsultasi soal olahraga atau cedera olahraga, bisa langsung di WhatsApp kami di 089-678-123-830. Bisa disampaikan pertanyaannya atau telepon langsung di 0361-222-161. Nah, kalau tadi kan soal olahraganya, Dokter. Sekarang soal cedera olahraganya. Jadi ini potensi cedera olahraga bisa dialami oleh semua orang? Apa cuma atlet aja nih yang bisa?
1: Tidak ada yang gratis, Indah, di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, risiko selalu akan ada. Jadi naik mobil atau naik motor di jalan pun pasti yang kena, pasti apakah mereka yang sudah mahir naik motor dengan SIM yang sudah lengkap semuanya pasti akan aman? Tidak juga. Benar. Demikian juga dalam hal berolahraga, kalau semuanya tidak dilakukan secara benar dan terukur, nah di sanalah potensial dari cedera olahraga itu akan terjadi.
0: Benar dan terukur artinya seperti yang tadi dokter sampaikan, ada persiapan yang perlu diperhatikan, harus connect sama badan sendiri juga ya. Kita harus benar-benar ngeh badan kita ini kondisinya lagi kayak apa.
1: Gitu. Karena olahraga bukan hal yang santai, bukan hal yang easy going, enggak. Olahraga adalah merupakan hal yang serius. Jadi tidak dipandang, wah kita kan cuma lari aja. Saya udah biasa kok ngangkat barbel segitu, biasa. Enggak, olahraga merupakan suatu aktivitas yang bisa fun, tapi bisa berbahaya kalau semuanya dilakukan tidak terukur.
0: Baik. Jadi harus mengetahui kemampuan kita seberapa, apalagi sekarang banyak masyarakat ini trennya ngikut-ngikutin teman yang lain.
1: Betul.
0: Atau ngikutin tren yang ada.
1: Tren gitu, yang ada, ya betul.
0: Baik. Jadi kalau cedera olahraga yang dokter sering temui gitu ya di meja praktik, itu biasanya cedera yang seperti apa? Kalau

0: Terima kasih, assalamualaikum, kita rasul Bapak Dokter. Selamat siang Pak Dokter.
1: Siang Bapak John, senang bisa ketemu Pak John.
0: Ya, semoga sehat selalu ya.
1: Nggih.
0: Mumpung apa topiknya bagus untuk olahraga yang sudah berjelas kedokteran. Saya usia saya sudah hampir 70, 69 lebih nih.
1: Wow.
0: Ya, 69 lebih, tapi senang olahraga.
1: Bagus.
0: Olahraga dari ya dari SD sampai SMA sampai berusaha kerja olahraga ya olahraga apapun saya senang olahraga apapun saya senang pingpong basket bulu tangkis sepak bola senang tapi tidak spesial saya
2: itu olahraga. Kalau sekarang masih olahraga Pak John?
0: Olahraga masih tiap hari olahraga. Tapi sesuai dengan kondisi saya. Dulu sehat normal, sehat pelihara bagus. Saya berubah 360 derajat. Tidak bisa main tenis, tidak bisa main pingpong, tidak bisa bertangkis. Karena pelihara saya terganggu. Ya, berubah secara paradigma saya. Tidak bisa, karena kemarin dah. Saya di rumah aja olahraga. Olahraganya begini dok. Semua olahraga, jalan muka belakang, sudah itu habis itu berapa putaran lalu gerak jalan tempat.
1: Ya.
0: Jalan tempat, oke. Sudah itu saya olahraga gerak senam, senam tangan, kaki semua goyang-goyang semua. Langsung push up dan jongkok. Minimal setengah jam maksimal lebih kurang satu jam. Itu jam olahraga begini saya mengidap penyakit hipertensi. Tapi hipertensi syukur nggak terlalu naik 130, 140, nggak sampai 150 ke atas. Ya tetap atur. Sudah itu diabetes. Diabetesnya saya minum obat sebelum makan, minum obat pagi. Saya sudah makan metformin, ya sudah makan. Sudah makan. Saya perlu bertanya pada dokter. Tapi tetap olahraga. Olahraga saya pagi aja dok. Kata-kata sore. Pagi aja olahraga. Sebelum acara olahraga saya minum obat diabetes yang pagi minumnya pagi itu ya makan sedikit jam 6:30 makan sarapan makan bubur atau bubur kayak apa dan sebagainya sudah itu istirahat makan duduk lebih kurang 1,5 jam lebih kurang jam 9 itu teratur waktu mataharinya bagus baru boleh olahraga. Timbul pertanyaan, apakah waktu-waktu itu tuh bagus untuk olahraga? Karena obatnya itu minum obat dulu sebelum olahraga dan makan, tidak memiliki efek-efek. Tapi saya masih segar-segar aja Pak Dokter.
1: Nggih, astengkara.
0: Keringat keluar, bagus.
2: Nggih.
0: Ya tidur, bagus. Ya tapi minum apa, ibuprofen itu malam saja Pak. 0,5 dipakai. Ya 0,5 ibuprofen, vitamin tetap, vitamin B6. Apa berkomplek kadang-kadang dikasih dokter.
2: Okay.
0: Emang itu aja dokter, sebab obatnya itu aja.
2: Siap.
0: Ada lagi obat yang lain lagi, syukur astungkare tidak ada sakit lain. Cuma ini biasa baru pada dokter. Mungkin karena pensiun,
2: karena
0: mungkin di rumah pensiun dah bagaimana.
2: Baik.
0: Kalau ada diabetes, saya ngerti saya. Tapi saya terus kontrol. Astungkare bisa jaga keseimbangan tubuh kita. Dan pertanyaan terakhir, tubuh badan kita menurun. Dulu 81-82, saya menurun dari 78, 79, 78, 77, sekarang 74. Tinggi badan saya 171. Sekarang pertanyaan bagaimana ini, apakah
2: aman ya?
0: Turun jadi aman bagaimana pada itu saja. Terima kasih.
2: Baik.
0: Salam olahraga.
2: Ya. Matur suksu sama Pak John di Buleleng, Niki usianya 69 ya dok ya, boleh dijawab dulu tadi apakah bagus waktunya berolahraga tapi setelah minum obat untuk kondisi diabetesnya, olahraganya tadi kalau nggak salah jalan kaki bolak-balik push up jongkok bangun ya dok, silakan.
1: Kalau melihat dari usia Pak John bonusnya banyak sekali Pak John ge astungkare, tapi yang jelas untuk timing olahraga itu termasuk dalam persiapan awal nih ke sebaiknya memang dilakukan setelah 2 jam kita mengkonsumsi makanan. Jadi jangan itu termasuk persiapan awal selain tadi masalah tidur, kemudian apa namanya persiapan tensi, kemudian ada keluhan lain tidak. Nah, masalah makanan sebaiknya olahraga yang akan dikerjakan

0: itu dilakukan setelah 2 jam dari mengkonsumsi makanan berat tadi. Karena makanan itu adalah sumber bensin, tenaga untuk otot-otot bergerak. Jadi sebaiknya 2 jam, jangan sebelum itu. Kemudian yang kedua, dari jenis olahraga yang dilakukan di usia Bapak, Pak John terutama, memang sudah benar lebih banyak low impact-nya. Untuk aktivitas olahraganya sudah benar yang low impact. Jadi saran saya sih memang olahraga yang dilakukan jangan berpotensi untuk terjadi jatuh di usia ini. Kemudian cuma ada satu masukan saya untuk olahraganya, sebaiknya ditambah dengan muscle strengthening. Jadi ada kekuatan otot yang dilatih di tempat. Jadi tidak harus memakai barbel, tidak harus memakai beban berat, bisa memakai tubuh sendiri. Karena di usia-usia segini, di usia 60 ke atas, selain mengalami pengeroposan tulang, maka otot-otot di usia lansia itu akan mengalami penyusutan. Itu memang hal yang biologis terjadi dan sering dipercepat kadang-kadang oleh gangguan penyakit-penyakit metabolik yang dialami, seperti penyakit kencing manis yang dialami akan berpotensi untuk mengalami penurunan massa otot. Jadi hal yang biologis sih sebenarnya yang dialami oleh Bapak untuk keluhan saat ini. Tapi penurunan massa otot itu sebaiknya jangan diterima begitu saja, karena semakin kita biarkan tanpa latihan penguatan otot, nah yang kita khawatirkan biasanya potensial jatuh cukup besar. Sehingga selain latihan yang tadi sudah dilakukan oleh Bapak untuk menjaga vitalitas, ditambah dengan latihan penguatan otot. Jadi misalnya di tempat duduk saja, jadi tidak usah ribet dengan barbel dan sebagainya. Bapak bisa melatihnya sambil duduk, berdiri sebentar, kemudian posisi duduk lagi sebentar, kemudian lagi berdiri, jadi seperti orang melatih quadricepsnya. Atau sambil berdiri bisa melatih otot-otot di betis dengan menjinjit pakai ujung kaki, kemudian menjinjit pakai tumit. Itu dipakai untuk melatih kekuatan dari pompa dari otot-otot betisnya. Kemudian dari otot-otot tangan juga bisa dilakukan dengan pembebanan ringan. Jadi intinya pada usia lanjut seperti ini, latihan penguatan otot itu sangat penting untuk mengantisipasi kondisi sarkopenia atau penipisan atau pengecilan serabut otot, plus mempertahankan kualitas tulang, jadi mencegah terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang lebih lanjut di usia ini.
1: Oke, ya. Jadi di usia berapapun bisa tetap berolahraga asalkan diperkecil potensi jatuhnya, ya, gitu dok ya.
0: Makanya tadi kan untuk olahraga ini harus individual. Jadi tidak bisa karena faktor ego atau karena faktor mode, akhirnya udah kita ikut aja. Padahal sebenarnya saat itu kapasitasnya tidak siap untuk mengikuti itu. Nah itu yang sering banget jatuhnya pada kondisi-kondisi cedera yang tidak diharapkan. Gitu,
1: oke, berarti kembali ke kondisi masing-masing. Artinya cedera olahraga yang paling sering ditemui oleh dokter nih ketika praktik itu adalah karena memang individunya memang agak lalai gitu dok ya, dengan kondisi tubuhnya, atau memang karena wah ini emang udah nasib aja emang nih gitu ya dok, gimana?
0: Cedera olahraga ada yang terlihat Indah, ada yang tidak terlihat. Jadi yang terlihat ya jelas lah pasti ada keluhan, tergantung dari dia penggunaan di mana. Kalau banyak penggunaan di bahu atau di lengan, maka cedera-cedera sering dialami di tempat itu. Banyak penggunaan di kaki, kita bisa lihat klinisnya ACL ligamennya kah yang putus, atau mungkin di daerah kakinya ligamennya yang robek, atau mungkin ada bagian Achilles tendonnya yang putus di tempat itu. Itu yang terlihat. Tetapi banyak sekali para pelaku olahraga yang tidak menyadari adanya cedera yang tidak terlihat, baru tampak nanti.
1: Misalnya apa tuh dok?
0: Nah itu sering banget tanpa disadari penggunaan daripada olahraga yang tidak terukur, terlalu berlebihan. Nah terutama dibandingkan olahraga yang lain, biasanya angkat beban itu sering banget adalah olahraga yang berpotensi menambah produksi radikal bebas di dalam tubuh kita.
1: Jadi padahal dianggap angkat beban itu bagus.
0: Semua olahraga bagus. Semua olahraga bagus. Jadi tidak ada yang bermasalah. Yang sering bermasalah adalah takaran olahraga yang sering dilakukan secara membabi buta karena ego atau karena mode atau karena kita sudah membayar sebanyak ini sehingga kayak rugi nih. Kita olahraganya cuma seminggu 3 kali. Harusnya tiap hari nih biar enggak rugi, saya udah bayar segini. Bener. Nah, sering banget hal itu yang memaksa akhirnya kita mempush badan ini melakukan olahraga yang berlebihan. Nah, di sanalah disaster dimulai. Jadi mulai adanya produksi asam radikal bebas yang tidak terkontrol. Nah, radikal bebas ini yang sebenarnya pelan namun pasti tergantung bagian mana yang akan dia rusak. Ya tanpa sadar, jadi di usia-usia muda mulai tempurung lututnya, tulang rawannya habis. Atau tanpa sadar di daerah pembuluh darah jantung ada kerusakan sehingga terjadi penyempitan. Hal-hal itu sering kita lihat pada orang-orang yang berolahraga berat atau terlalu diporsir. Sehingga ya sering kan ada kejadian kadang-kadang bisa onsite meninggal di tempat. Atau tanpa sadar kok usia segini saya begini ya, kaki saya sudah sakit untuk dipakai. Betul. Kok usia muda saya sudah mengalami osteoartritis atau penipisan tulang rawan. Padahal sebenarnya itu adalah cedera olahraga yang tidak terlihat akibat dari penumpukan radikal bebas yang tidak terkendali saat dulu masih kita merasa fit secara pikiran. Padahal di dalam tubuh sudah terjadi pengerusakan yang berjalan setiap hari. Ya akhirnya di usia itu terjadilah masalah itu.
1: Oke, gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita biarin ego kita jalan, itu juga bahaya. Kita ya,
0: kalau cederanya kelihatan kan enak, diterapi segera beres. Tapi bagi cedera-cedera yang tidak terlihat akibat penumpukan radikal bebas yang diproduksi dari kegiatan olahraga yang tidak terukur tadi, nah disanalah disaster itu akan dialami setelah sekian tahun.
1: Okay.
0: Yang harusnya tidak dialami, kok di usia ini saya sudah begini, teman saya yang ini kok masih baik-baik saja, saya kok sudah begini.
1: Bener.
0: Nah di sana cedera olahraga yang tidak terlihat yang saya maksud.
1: Oke, nanti malah nyalahin olahraga in general, nggak boleh olahraga gitu ya dok ya. Oke, kita angkat lagi di, terputus, nanti boleh bergabung lagi di 222161, Dokter Sandi, nanti kita lanjutkan kembali.
0: Siap.
1: Tentang takaran olahraga yang pas untuk menghindari cedera itu berapa gitu ya, dan bagaimana pertolongan pertama jika terjadi cedera itu, kita sendiri yang mengalami gitu ya, gimana cara menolong diri kita sendiri ketika kayaknya ini cedera gitu ya. Nanti kita akan kembali masih di program Indonesia Sehat bersama dengan Rumah Sakit Prima Medica.
2: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali di program Indonesia Sehat. Saya masih berbincang bersama dengan Dr. Sandi, dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Prima Medica. Kita masih membahas tentang cedera olahraga. Kita sudah mengenali seperti apa itu olahraga, betapa pentingnya olahraga gitu ya untuk tubuh kita. Tapi kita juga harus mengenali apa saja sih persiapan-persiapan olahraga yang kita butuhkan. Karena olahraga ini sifatnya individual gitu dok ya.
1: Betul.
0: Sehingga kita tidak bisa ikut-ikutan teman-teman kita ikut olahraga apa gitu. Terus kita tiba-tiba ikutan padahal badan kita ini belum siap untuk bisa ikut berolahraga atau ikut olahraga tertentu. Nah ya, kita angkat dulu satu penelpon Dr. Sandi.
1: Boleh.
0: Di 222161. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, tambahan.
0: Baik, Pak John, silakan. Ya.
2: Bagus, bagus sekali penjelasan dokter ini, luar biasa. Terbayang sekali dok. Persis apa yang disampaikan Pak Dokter, persis sekali. Sebelum kita olahraga, sebelum obat, lebih kurang 2 jam.
1: Ya.
2: Jam 7, setelah 7 jam, jam 9 lebih olahraga. Nah, jam hari itu. Bolak-balik di rumah aja, gitu. Bolak-balik sedikit, beberapa sekali, bolak-balik. Ya, masalahnya ke 5 hari ya. Jaraknya 5 jam, ya. Bolak-balik. Habis itu, ya jalan, jogging-jogging dah. Ya, jogging-jogging, goyang pinggul, kaki, ya rentangkan, tangan rentangkan, ya puter-puter kaki-kaki, tangan puter dah semua. Jongkok, sudah itu push up. Aduh, sudah komplek, geleng-geleng kepala dah. Ya, kalau bayangkan kucu-kucu, mungkin Pak Dokter kucu-kucu terbayang ya. Tanam kucu-kucunya tuh okay. Di kantor. Itu yang bayang-bayangin. Ya, pokoknya kita senang kumpul olahraga ya. Sedikit olahraga kumpul silat ya. Kakinya tendang-tendang sedikit.
0: Okay.
2: Ya, tendang-tendang sedikit. Pokoknya persis dok, otot-otot perlu dijaga betul.
1: Betul.
2: Kita harus jalan kuat dokter. Kalau dia diajak jalan berubah 2 kilo, 3 kilo,
0: mantap.
2: Tidak apa-apa. Ini bersama teman jalan-jalan. Tapi kalau di rumah individual sendiri, asyik, tenang-tenang banget, tenang.
0: Iya.
2: Keringat keluar. Ya, secara pensiun, nikmatilah pensiun dengan sebaik-baik. Itu adalah syukur aja pada dokter.
1: Baik.
2: Ya, sama saya.
0: Sekali
2: saya banyak banget dokter, terima kasih banyak dok.
1: Sama-sama.
2: Ya.
1: Pak John.
2: Yang terakhir dok, yang terakhir siapa? Tambahan terakhir mengenai jantung saya normal, paru-paru tidak merokok. Mohon maaf, agak sedikit sabu sedikit, tapi saya tidak pernah berhubungan seks sama istri mbak. Tidak berhubungan, tapi masih normal. Apakah dia dengar orang teman? Apakah tidak menggulung korotak? Tidak ada. Tapi saya tetap tidak lakukan itu, menjaga stamina tetap. Ini saya berdokter umur begini, saya harapkan mudah-mudahan sehat panjang umur aja saya berdokter.
0: Terima kasih.
2: Santi.
0: Om atur suksume Pak John, tambahannya excited karena
1: boleh saya ini kan?
0: Boleh ya. Boleh dokter.
1: Jadi salah satu dari dampak olahraga yang didapatkan Pak John tadi adalah produksi endorfin di dalam tubuhnya bagus. Jadi endorfin itu kan morfin alami, jadi narkotik alami yang ada di dalam tubuh kita yang memberikan rasa nyaman, senang sehari-hari, dan itu akan mempengaruhi. Kalau udah namanya senang, nyaman, pasti semua sistem di tubuh akan mengikuti dengan yang ada. Yang kedua terkait dengan kencing manis yang dialami oleh Bapak, itu sangat terbantu dengan olahraga ini yang dilakukan. Selama terukur, jadi akan membantu meningkatkan sensitivitas dari reseptor insulin di otot itu. Jadi akan membantu kerja obat lebih ringan, dosis bisa lebih kecil dilakukan karena secara alami sudah dilakukan untuk meningkatkan sensitivitas dari reseptor insulin di otot tadi, sehingga gula darah lebih cepat terkendali. Nah, bagi mereka-mereka yang gemuk ataupun yang overweight, jangan berpikir olahraga itu langsung di-push, saya bisa kurus lagi 1 bulan, gak bisa. Tapi dengan berolahraga sangat membantu untuk membuat distribusi lemak lebih proporsional. Jadi jangan dipikir olahraganya di-push sekarang harus kurus minggu depan, jangan dikejar kurusnya, karena itu sering membuat frustasi dalam berolahraga. Jadi target jangka pendeknya bagaimana distribusi lemak bisa lebih proporsional. Jadi ada orang gemuk yang kita lihat tidak good looking, tapi ada orang gemuk good looking. Nah, itu akibat dari distribusi lemak yang proporsional dari olahraga yang dia lakukan. Jadi kita lihat di gym-gym kan ada orang-orang yang memang bukan overweight, tapi dia gemuk tapi bagus secara proporsi tubuhnya. Kemudian untuk Pak John, karena memang dari kecil suka berolahraga, ya sampai sekarang otomatis kardiovaskularnya terjamin untuk bisa mendistribusikan oksigen, nutrisi, makanan ke ujung-ujung dari bagian tubuhnya. Dan ya di samping juga dengan berolahraga, ya Pak John juga mempertahankan kualitas elastisitas dari otot-ototnya di masa sekarang. Jadi olahraga yang dilakukan di usia muda itu adalah tabungan yang sangat bagus sekali di usia tua nanti. Gitu sebenarnya.
0: Oke, tapi takarannya seberapa, Dok? Karena tadi dokter sempat bilang, oh karena ego, karena berlebihan, tidak ada takarannya. Jadi takaran yang pas, orang bilang di apa ya, banyak artikel penelitian yang bilang, oh 150 menit seminggu, 3 kali seminggu gitu. Yang mana yang pas, Dok?
1: Untuk olahraga, sebaiknya pertama harus melibatkan vitalitas dari kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler harus terjamin. Nah, itu bisa dilakukan entah itu dia berlari, entah itu dia treadmill, atau dia bisa lakukan dengan sepeda atau berenang. Itu harus ada olahraga yang sifatnya menjamin vitalitas dari kardiovaskulernya. Yang kedua, olahraga yang dilakukan harus dipilih yang bisa membantu untuk melatih kekuatan ototnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan pembebanan dalam aktivitas olahraganya. Yang ketiga, sedapat mungkin olahraga itu bisa membantu menjaga daya tahan ototnya. Nah, untuk takaran sendiri sebenarnya bervariasi dari masing-masing latihan itu. Cuma prinsipnya dalam latihan olahraga sebaiknya jangan dilakukan setiap hari dengan intensitas yang cukup berat. Jadi harus ada fase untuk resting atau istirahatnya. Contoh misalnya untuk vitalitas kardiovaskuler 3-5 kali dalam seminggu. Jadi ada fase istirahatnya. Kemudian dalam aktivitas olahraga cukuplah 1 jam dilakukan. Setidaknya mencapai 60-75% dari denyut nadi maksimalnya. Itu sudah cukup. Jadi jangan sampai mencapai denyut nadi maksimal itu. Jadi harus ada di bawah itu. Karena lebih dari apa, mencapai denyut nadi maksimal itu akan berbahaya pada kondisi jantungnya. Bukan mempersehat jantungnya, tapi justru membahayakan jantungnya sendiri. Jadi ada denyut nadi maksimal yang harus dia capai. Nah, dalam kekuatan otot, ingin melatih kekuatan, bisa repetisinya dia lakukan dengan beban yang ada. Dan itu harus terukur. Dan tidak bisa kita di teman sebelah yang ngangkat dia bisa sekian kilo, saya juga bisa sebenarnya, padahal badan kita gedean dari dia, masa enggak bisa. Tidak semudah itu, karena itu ada ukurannya, berapa berat yang bisa dia angkat dengan repetisi sekian untuk kekuatan otot ini. Ideal sih 8-12 kali dia katakan, tapi beratnya berapa nih untuk orang ini? Nah, itu ada ukurannya. Jadi enggak bisa dianggap bahwa dia bisa 20 kilo, saya juga bisa 20 kilo. Nah, daya tahan otot itu bisa dilakukan dengan meningkatkan repetisinya sampai 15-25 kali dari pengangkatan beban yang ada gitu. Tapi yang jelas untuk ukuran itu individual sekali, tidak bisa melihat mengacu dari hitungan, melihat saja dari orang lain ini bisa sekian, saya juga bisa sekian, tidak bisa. Karena itu akan membahayakan dan menimbulkan cedera pada individu yang bersangkutan. Dia bisa lari sekian kilo, saya juga bisa sebenarnya. Itu tidak bisa disamakan karena denyut nadi maksimal setiap individu sangat berbeda. Jadi harus dihitung dulu untuk menentukan bahwa kita sudah harus berhenti. Tidak bisa kita paksakan. Kalau dipaksakan, ya itu deh. Sering dalam kejadian-kejadian maraton atau apa, ada yang kolaps. Bahkan ada yang sampai meninggal, itu kan bisa terjadi karena dia memaksakan diri. Harusnya di fase endurance saja cukup, tapi dia paksakan sampai ke fase performance yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh atlet-atlet yang memang terlatih. Jadi dia paksakan ke fase performance di mana denyut nadi maksimal itu antara 75-80% dari denyut nadi maksimal, sedangkan dia kapasitasnya hanya 60-75%, tapi dipaksakan ke 80. Nah, di sanalah disaster terjadi yang menimbulkan cedera olahraga tadi.
0: Oke. Ada hitung-hitungan ya ternyata, dokter ya.
1: Ada
0: hitung-hitungannya seperti kalau itu. Kalau kita olahraga jadi tidak asal keringetan, asal capek, asal banyak-banyakan porsi olahraga.
1: Terutama di nge-gym. Jadi itu misalnya kayak barbel atau pembebanan yang diangkat, berapa kali saya untuk mesin ini, itu ada hitungannya. Jadi setiap orang tidak sama. Jadi beban yang dilakukan tidak sama, untuk repetisi yang diangkut juga tidak sama. Karena kalau misalnya dia dengan hitungan yang benar, kalau dia melakukan itu dari hitungan ini sekitar 75%, ya dia hanya mendapatkan mungkin pemadatan otot gitu. Tapi kalau misalnya dia pakai hitungan yang okay, di 80% bisa dia lakukan atau up ke atas dengan repetisi segini, nah itu target untuk memperbesar otot yang bisa dia dapatkan gitu. Jadi kalau kita pakai hitungannya okay, dia bisa 150 kilo, saya langsung 150 kilo jebol semua.
0: Okay, betul. Jadi kembali olahraga ini benar-benar individual ya dokter,
1: individual,
0: ya. Nah betul. Tapi kalau ini nih, karena kita kadang-kadang ada ego, ada lalai, lagi bersemangat, bisa nih ngambil beban yang besar gitu dok ya. Tapi ketika jelek, aduh ini kayaknya bangkangnya meklecet gitu ya, atau bahunya ya, kayaknya gak beres nih. Pertolongan pertama apa yang bisa kita lakukan ketika, wah ini kayaknya gak baik-baik saja nih kondisi sendinya kah atau apa gitu dokter?
1: Stop.
0: Itu ya.
1: Jadi begitu kita merasakan ada yang bermasalah, stop. Karena cedera pada area ini ada beberapa derajat yang ada. Apakah dia hanya sebatas sprain saja, atau mungkin ada robekan, atau putus. Nah itu kan ada beberapa derajat. Sering pada kondisi hanya sebatas sprain, ah masih bisa, masih okay sih kayaknya, okay kita lanjut. Atau hanya sprain saja, kita pakai aja semprotan yang diberikan di kulit sehingga nyerinya hilang kan?
0: Yang dikasih ke atlet-atlet itu ya dok ya.
1: Relatif itu jadi sering dipakaikan menghilangkan nyeri. Padahal itu cuma sprain, artinya dengan istirahat dalam waktu 3 minggu dia bisa kembali pakai. Tapi begitu terjadi robekan atau mungkin putus, ya ujung-ujungnya kan pasti ada tindakan yang dilakukan. Setelah tindakan tidak bisa langsung return to sport, ada proses yang rehabilitasi harus dilakukan. Jadi banyak hal yang akan merugikan dia sendiri. Jadi sebaiknya memang pada saat aktivitas olahraga dilakukan, misalnya kita olahraganya lari lah anggap. Kalau kita sudah merasa kayak ini sesak napas, harus berhenti. Jangan dipaksakan untuk mengejar lawan di depan yang sudah sekian meter, lagi dikitnya kita bisa kejar nih. Nah itu melebihi kapasitas denyut nadi maksimalnya, kolap biasanya. Okay. Nah untuk beban misalnya seperti tadi, kalau misalnya dia paksakan mengangkat dengan beban yang tidak seharusnya, ya pasti putus. Padahal awalnya sudah ada peringatan, tubuh itu sangat luar biasa. Jadi sebelum terjadi masalah, alarm sudah ada. Sering banget alarm ini terganggu oleh ego. Nah ego ini yang sering menutupi alarm yang sudah diberikan, yang sebenarnya menyelamatkan muskuloskeletal yang bermasalah ini. Jadi bermasalah benar-benar serius, artinya bagi atlet yang berprestasi bisa pensiun dini. Atau bagi atlet-atlet orang-orang yang sifatnya olahraga untuk rekreasi, ya bisa terpaksa menjual raketnya atau menggantung sepatunya hanya gara-gara ya itu ego tadi.
0: Oke, baik. Berarti pilihannya adalah stop. Walaupun
1: stop dulu, kemudian kalau misalnya bisa hentikan gerakan di daerah itu, jangan dites. Ini masih sakit nggak? Dipaksa digerakkan yang tadinya cuma mungkin sebatas robekan kecil jadi lebih panjang robekannya. Okay. Kemudian yang ketiga, sebaiknya segera dikonsultasikan dulu, diperiksa. Seringan apapun, periksakan saja ke dokter dulu untuk memastikan ini perlu next chapter nggak untuk pemeriksaan, atau tidak perlu tapi cukup untuk diistirahatkan saja. Karena tidak semua kok cedera olahraga itu jatuh pada kondisi berat sebenarnya, karena sudah dari awal ada alarm. Itu kelebihan dari sebuah olahraga. Cederanya biasanya jarang banget yang berat, kecuali sudden ya, sudden attack atau ada direct contact dengan tempat itu kan mendadak. Tapi untuk hal-hal yang dilakukan individual, pribadi, biasanya sudah ada alarm dari awal. Dari kemarin mungkin sudah ada, tapi sering karena alarm ini diabaikan, akhirnya benar-benar jatuh pada kondisi yang tidak diharapkan. Terjadilah cedera itu.
0: Gitu. Biasanya kalau abis olahraga badan-badan kerasa pegel ya dok ya. Kita pilihnya tuh udah deh diusapin pakai minyak biar panas gitu ya. Atau kita pijet-pijet aja. kebiasaan kita untuk memijat-mijat otot, ini apakah bisa jadi salah satu cara untuk mitigasi mandiri ya di rumah ya? Dan kapan juga seseorang ini harus ke dokter gitu, Dok?
1: Jadi kalau misalnya nyeri yang dirasakan pada saat awal memulai suatu olahraga itu kan hal yang fisiologis. Karena serabut otot yang tadinya memanjang perlu waktu untuk recoil, jadi recoil kembali ke ukuran semula. Nah, di sana sering proses penyesuaian dari tubuh terhadap sensasi yang dirasakan dari proses stretching itu. Jadi bagi mereka yang tumben melakukan olahraga ya wajar keluhan itu dirasakan. Maka sebaiknya pada saat awal-awal jangan dipush untuk dipakai dulu. Makanya kenapa ada fase restingnya, untuk membiarkan otot terbiasa dulu dengan panjang yang akan dipakai, baru dipakai lagi. Tapi bagi mereka-mereka yang memang rutin melakukan olahraga itu dan sudah terbiasa dengan gerakan itu, tiba-tiba ada keluhan yang tidak normal dirasakan, sebaiknya memang berhenti dulu. Kemudian kalau memang harus dilakukan pijatan, bukan pemijatan, saran saya hanya dilakukan usapan saja di kulit. Karena usapan itu yang akan membantu memproduksi endorfin untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi mau minyak apapun, mau pakai salep apapun silakan. Tapi sebenarnya yang membantu untuk memberikan rasa nyaman adalah efek usapan atau gosokan di kulit. Di daerah itu yang merangsang dari saraf besar di tubuh menghasilkan endorfin. Jadi dia yang sebenarnya memberikan efek anti nyeri sekaligus memberikan rasa nyaman di sekitar itu. Tapi kalau misalnya dalam 2 kali 24 jam keluhan tidak membaik dengan ini, pasti ada sesuatu yang salah. Sebaiknya diperiksakan. Jadi jangan dilakukan pemijatan yang tidak perlu, yang mungkin menambah parah dari kondisi cedera yang sudah terjadi. Gitu, Indah.
0: Okay. Diusap ya, bukan dipijat. Biasanya,
1: bukan pijat.
0: Biasanya kita semakin dipijat makin enak gitu, Dok, karena pegel habis olahraga. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, Dokter, soal recovery dan mengingatkan juga ke pendengar, karena sekarang banyak yang pengen berolahraga, pengen ikut tren. Sekarang kan ada olahraga lari, ada yang fun run, jadi sekedar ikut hype ya. Jadi bagaimana sih masyarakat ini supaya bisa lebih wise dalam berolahraga sehingga cedera olahraganya bisa dihindari gitu, Dokter. Betul. Nanti ya di sesi terakhir kita masih akan membahas di program Indonesia Sehat. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Denpasar.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.
0: Baik, pendengar Pro 1, kita masuk ke sesi terakhir bincang-bincang bersama dengan Dr. Sandi, dokter spesialis ortopedi Rumah Sakit Prima Medica. Tadi kita sudah membahas tentang berbagai kondisi ketika seseorang ini melakukan olahraga kemudian juga mengalami cedera olahraga. Nah, sebelum kita closing, Dokter, sekarang banyak yang mengandalkan sepatu. Nah, biasanya sepatu yang bagus, sepatu yang sekarang kan banyak udah ada teknologi sepatunya gitu ya. Ini bisa menghindari cedera. Itu benar enggak sih, Dok?
1: Betul. Karena kalau kita perhatikan di outlet-outlet yang ada, itu sepatu dijual mahal bukan mahal karena mereknya, bukan. Itu sudah melalui satu penelitian di mana ini ada sepatu yang memang khusus untuk lari di tempat yang datar, ada sepatu yang memang dipakai untuk lari di tempat yang berpasir, itu ada bentuknya tersendiri, dan arc atau lengkungan dari kaki sudah disesuaikan dengan kebutuhan itu. Makanya kenapa sepatu yang memang spesial untuk itu harganya mahal. Mm-hmm. Jadi memang salah satu dari upaya untuk mencegah cedera dalam berolahraga, selain kesiapan individu sebagai pelakunya, maka kesiapan dari sarana prasarana yang diperlukan itu pun juga penting, Indah. Jadi tanpa itu, ya udah bayangkan kita lari maraton dengan medan mungkin ya licin, ya kita pakai sandal jepit aja, itu berbeda dengan situasi, atau kita pakai sandal biasa yang kita pakai kerja lah, itu berbeda sekali rasanya dengan penggunaan sepatu yang memang khusus untuk medan yang ini. Gitu. Jadi berbeda sekali, karena dia akan menentukan efisiensi dari otot, kemudian dia akan menentukan safety di medan ini. Jadi semuanya sudah didesain sebenarnya oleh mereka, sehingga itulah sebabnya kenapa ada fasilitas yang harganya mahal.
0: Tapi gitu. Bukan berarti kayaknya hanya mengandalkan sepatu saja, Dok, ya. Tidak. Tapi ada persiapan-persiapan dari individu tadi yang kita sudah bahas.
1: Yang utama adalah persiapan individu dulu. Jadi kenapa tadi kita jelaskan yang awal, kemudian sarana prasarana penunjangnya itu penting. Jadi jangan sampai itu diabaikan, harus kita harus pakai yang ini, justru kita abaikan sehingga ya potensial cedera lebih besar yang akan dialami.
0: Oke, baik. Nah, dokter, ini sebelum closing lagi, satu lagi, kita sering olahraga, kadang-kadang belum tahu nih kapan kita siap olahraga ketika sebelumnya cedera. Kapan sih tubuh kita ini benar-benar siap untuk kembali aktivitas lagi? Misalkan sempat sakit, sempat DOMS, ototnya sakit, kemudian mungkin sempat jatuh, kemudian ada yang terkilir gitu ya. Badan kita siap ketika sudah seperti apa nih, Dok, untuk olahraga lagi?
1: Untuk menentukan memang kapan dia ready atau siapnya, idealnya itu setelah menjalani pemeriksaan oleh dokter di bagian rehabilitasi medis, idealnya. Karena dari mereka akan mengukur seberapa proses penyembuhan terjadi dan kapan siap untuk dipakai. Jadi sebaiknya seperti itu idealnya. Tapi kalau misalnya dari kita secara pribadi, harus memastikan adalah fase radang sudah berlalu, biasanya dalam 2 minggu berlalu, kemudian fase penyembuhan akan terjadi. Kalau memang melibatkan ligamen ataupun jaringan lunak yang ada, biasanya kita sarankan setelah 6 minggu total cedera dialami, baru daerah ini siap untuk dipakai lagi. Itu secara hitungan kasarnya. Tapi idealnya memang bagi mereka-mereka yang melakukan aktivitas sport yang serius, sebaiknya setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter rehabilitasi medis, dinilai semuanya, baru bisa ditentukan kapan ini return to sportnya lagi.
0: Gitu. Oke, okay. Kalau belum bisa menentukan sendiri, tanya yang ahlinya gitu, dokter, ya, yang untuk melihat kondisi.
1: Karena kadang-kadang kita menganggap, oh udah gak sakit. Padahal itu sebenarnya fase inflamasinya baru turun, fase radang 2 minggu, healingnya belum jadi, dipakai. Nah pada saat itu kan ini belum sembuh nih, dipakai lagi, cedera lagi berulang. Jadi tanpa sadar, saya sudah kok istirahat dan sebagainya, udah gak sakit, kok cedera lagi ya begitu. Nah di sini sering terjadi chronic injury yang membuat healing prosesnya lambat, dan akhirnya kembali ke olahraga juga delay. Makanya kenapa sebaiknya melalui pemeriksaan dulu sebelum memutuskan itu. Jadi setidaknya lewat dulu 2 minggu untuk masa inflamasinya, walaupun sudah nyeri sudah teratasi, penyembuhan belum, sampai 6 minggu bisa diterima. Jadi proses penyembuhan lebih maksimal, baru bisa melakukan aktivitas sportnya. Seperti apa? Apakah mulai dari langsung peak level tertinggi atau mulai dari bawah? Nah itulah perlunya pemeriksaan dari seorang dokter rehabilitasi medik untuk menentukan stage-nya. Kapan dia boleh mulai untuk peak levelnya, atau dia mulai dari awal dulu, dari yang grade awal aja dulu, baru sebelum dia naik ke peak levelnya.
0: Tapi kalau yang olahraganya yang biasa-biasanya nih, Dok, misalkan kayak masyarakat biasa habis olahraga, misalkan habis jogging gitu ya, bagian punggung bagian bawah agak pegel gitu, atau lutut pegel, pahanya juga kayaknya kelebihan lari nih ya. Jadi recovery-nya seperti apa, dan kapan bisa bersiap untuk aktivitas lagi? Ngerasainnya gimana, dokter?
1: Jadi kalau misalnya situasi seperti itu memang individual banget sifatnya. Jadi untuk kembali ke sportnya seperti apa. Jadi tidak bisa kita samakan per ini sekian bulan bisa. Tapi setidaknya begitu nyeri sudah teratasi, mulailah dari aktivitas olahraga yang light dulu lah. Misalnya yang biasanya lari kan sekian, jadi kita mulai light aja dulu dari lari ringan, oke sudah aman, mulai ditingkatkan, jangan langsung ke peak level sebelumnya. Jadi kalau misalnya secara awam kita menilainya, mulailah dari yang light dulu, dari ringan dulu. Jadi jarak tempuhnya mungkin sekian, Oke, aman, kita bisa tingkatkan lagi baru ke atas. Jangan langsung begitu kita nyerinya sudah teratasi, kita langsung ke peak level yang sebelumnya. Tanpa memperhitungkan kondisi di mana penyembuhan sebenarnya belum total terjadi di tempat itu.
0: Oke, gitu. Kembali ke awal, kita jangan terlalu keras juga sama diri sendiri gitu ya. Karena tujuan olahraga untuk menyehatkan tubuh kita. Yang paling terakhir dokter, masyarakat yang ingin mulai rutin olahraga tapi nggak pengen cedera, pengennya dapat sehatnya aja, apa yang paling penting dokter?
1: Yang paling penting kalau misalnya awal memulai, go slow, start slow, go slow.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi jangan langsung, wah ya kayaknya teman sebelah bisa nih, saya langsung pick ikut yang 5 kilo lari gitu. Jadi mulai dari start slow dulu, kemudian go slow. Maka semua akan baik-baik saja.
0: Oke. Ini berlaku juga nggak sih untuk segala usia berarti dokter ya? Go slow, pelan-pelan saja. Sesuai dengan tujuannya, mau cari sehat, ya kita pelan-pelan saja olahraganya gitu ya.
1: Kita harus lihat kapasitas kita juga, tidak melihat cermin dari orang di depan kita. Jadi kita yang tahu diri kita, maka kita akan tentukan apa yang terbaik untuk diri kita saat ini, dan kita akan memulai seperti apa, kita yang lebih tahu, sehingga cedera yang tidak diharapkan tidak akan terjadi.
0: Oke, baik. Terima kasih Dr. Sandi sudah berbagi informasi dan juga menenangkan masyarakat kita supaya olahraga itu lebih connect juga sama diri sendiri dan menilai seberapa sih kemampuan tubuh kita sehingga bisa terhindar dari yang namanya cedera olahraga. Terima kasih Dr. Sandi.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Bisa jumpa lagi di kesempatan selanjutnya, nanti bisa berbagi juga informasi tentang pencegahan cedera olahraga ke pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 yang sudah menyimak siaran kami dari 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9 dari aplikasi RRI Digital dan juga Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Saya Indah Widyasari pamit undur diri. Demikian program Indonesia Sehat bersama dengan Rumah Sakit Prima Medika. Dan tentu saja siaran siang hari ini masih akan berlanjut sampai nanti di jam 3 sore. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aqui de nana acabehan. Eu caçam, wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olise bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli. Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
1: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
0: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli.

baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odekta berharap Merdeka Arang dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdeka Arang 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Arang setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Kaprima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta

0: seorang wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di station ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 station tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
1: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Karena sudah semuanya sudah terukur secara standar, jadi tidak ada manipulasi di sana. Nah, selesai di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
0: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Oh, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 dan juga dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan Pasar Murah UMKM. Dan kegiatan ini, pendengar, berlangsung di hari Kamis 3 September 2026 di LPP RRI Denpasar di Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Dan kegiatan gerakan Pasar Murah UMKM menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam, sekaligus juga menjadi ruang bagi Anda yang ingin langsung mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal bisa langsung datang ke RRI Denpasar di tanggal 3 September 2026. Dan pendengar, ada juga yang perlu Anda ketahui bahwa gerakan Pasar Murah UMKM akan menghadirkan kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah dan bawang putih. Ada juga Fresh Smart yang menghadirkan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Dan kemudian Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan juga menghadirkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula hingga minyak goreng. Ada juga buah-buahan segar yang disediakan dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga olahan pangan dari Bapak Iwayan Juli Artawan dan Ibu Komang Ririn Marliani. Tidak itu saja, kebutuhan telur ayam juga tersedia dari Bapak Imade Sudarma dan sayur-sayuran segar tersedia dari Bapak Gede Budi Astika. Untuk melengkapi kebutuhan dapur Anda, tersedia juga kebutuhan bumbu yang dihadirkan oleh KWT Uma Sedana yang menyediakan bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Nah, untuk Anda pecinta olahan ikan, tersedia juga ikan lele dan bakso dari Ibu Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi jangan lewatkan gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Datang ke LPP RRI Denpasar di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar pada hari Kamis 3 September 2026. Dan belanja kebutuhan pangan Anda bisa dapatkan langsung di kegiatan RRI Fest di Denpasar, di RRI Denpasar, dengan mendapatkan produk berkualitas, harganya terjangkau dan sekaligus mendukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar menemani Anda dengan satu buah lagu dari Bondan Prakoso bersama dengan Fade to Black, Keroncong Protol di menit ke-54 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Cuaca cukup terik siang hari ini. Udah makan siang belum, pendengar Pro 1? Semoga sudah, dan tentu saja siang hari ini masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan di Denpasar siang ini. Dan kami akan kembali pada pukul 13 dengan informasi lainnya dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Kami akan hadirkan informasi terkait dengan pencegahan penyakit Zika dan juga terkait PLTS Gilimanuk yang didorong perkuat perkembangan atau pengembangan energi bersih di Provinsi Bali. Stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak informasi selengkapnya di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Zika adalah penyakit akibat infeksi virus yang ditularkan terutama melalui gigitan nyamuk Aedes, baik itu Aedes aegypti maupun Aedes albopictus. Jadi ini adalah nyamuk yang sama.
2: Dengan adanya program ini, maka sistem kelistrikan Bali ini bergeser. Ya, tadinya ada faktor penggunaan BBM yang impor.
3: Selamat siang, perkuat pencegahan Zika melalui pengendalian nyamuk dan kewaspadaan masyarakat. PLTS Gilimanuk didorong perkuat pengembangan energi bersih Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Sabtu 29 Agustus 2026. Bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata siang ini kami awali soal masyarakat dihimbau tetap tenang dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan maksud kami di Provinsi Bali. Pencegahan dapat diperkuat melalui pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+. Serta penerapan langkah kesehatan selama perjalanan.
5: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveilan terintegrasi hingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
6: Nah, masalahnya dari sistem surveilan kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali, selain yang dilaporkan yang datang nih.
5: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
7: Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan, dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
5: Selain konsistensi melakukan PSN 3M+, dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Pendengar, pencegahan penyebaran virus Zika perlu terus diperkuat melalui kewaspadaan masyarakat dan upaya pengendalian nyamuk sebagai faktor penularannya. Lantas bagaimana langkah efektif yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran Zika dan melindungi masyarakat dari risiko penularannya? Kami hadirkan perbincangan Trila Rasati bersama dengan dosen dan peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ngakan Putu Anom Harjana.
8: Sebetulnya virus Zika ini adalah jenis virus yang seperti apa?
1: Virus Zika adalah penyakit akibat infeksi virus yang ditularkan terutama melalui gigitan nyamuk Aedes, baik itu Aedes aegypti maupun Aedes albopictus. Jadi ini adalah nyamuk yang sama yang menularkan demam berdarah dengue. Cara penularannya tentu dari gigitan nyamuk, ini sebagai sumber penularan utama. Virus Zika ini juga dapat menular dari hubungan seksual, terutama bagi pasangan yang sudah terinfeksi, dan dapat menular dari ibu ke janinnya. Jadi jika ibu hamil terinfeksi virus Zika, ini bisa menyebabkan kecacatan lahir seperti misalnya mikrosefali atau ukuran kepala bayi yang lebih kecil dari normal. Untuk gejala dari terinfeksinya virus Zika, ini memang sebagian besar tidak menunjukkan gejala yang spesifik. Tetapi gejalanya ini sifatnya ringan dan berlangsungnya mulai dari hari hingga seminggu. Biasanya terdiri dari demam, ruam di kulit, nyeri sendi dan otot, sakit kepala, atau bahkan konjungtivitis atau kelopak matanya yang memerah. Untuk pengobatan ini tentu tidak ada obat yang khusus, penanganannya pun juga disesuaikan dengan gejala masing-masing. Tapi secara umum dapat dilakukan dengan istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, dan juga mengonsumsi zat gizi yang memang berfungsi untuk pemulihan.
8: Baik, jadi itu terkait dengan virus Zika dan juga ada beberapa yang menjadi gejala-gejalanya yang nantinya bisa diantisipasi seperti itu oleh masyarakat. Lalu Pak Anom, terkait dengan pencegahan khususnya dari virus Zika ini agar lebih waspada kembali masyarakat, tidak ada penyebaran yang signifikan seperti itu, dan bisa sedikit disampaikan himbauan untuk masyarakat Pak di pagi hari ini Pak Anom.
1: Pencegahannya hampir sama dengan demam berdarah, salah satunya yaitu dengan mencegah gigitan nyamuk, dengan pemberantasan sarang nyamuk, menjaga kebersihan lingkungan, termasuk juga selalu waspada dan update terkait dengan perkembangan terbaru dari penyebaran virus Zika dan demam berdarah dengue yang dalam hal ini ditularkan oleh nyamuk.
8: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan dosen dan peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ngakan Putu Anom Harjana, SKM MA.
3: Pemerintah Provinsi Bali mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya skala besar. PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jemberana ditargetkan memiliki kapasitas hingga 300 MW peak dan terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi.
9: Bali mandiri energi dengan energi bersih.
2: Dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
10: Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PT PLN atau Persero mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS skala besar di Bali. PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jemberana menjadi salah satu proyek utama dalam mendukung transisi energi di Pulau Dewata. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PLTS merupakan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih sekaligus mendukung visi Bali Mandiri Energi berbasis sumber daya ramah lingkungan. Pemprov Bali juga menyiapkan lahan negara yang tidak produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur pembangkit.
9: Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019. Jadi sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 yang lalu, namun belum bisa berjalan optimal karena situasi pada saat itu kurang produsen, COVID dan masalah-masalah lain.
10: Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menjelaskan pembangunan PLTS Bali akan terintegrasi dengan Baterai Energy Storage System atau BESS berkapasitas besar. Tahap awal ditargetkan mencapai kapasitas 1000 MW atau 1 GW dengan dukungan BESS sebesar 3,3 GW sehingga energi matahari yang disimpan pada siang hari dapat digunakan saat beban listrik meningkat pada sore hingga malam hari.
2: 1000 MW peak atau 1 gigawatt peak dengan baterai energy storage system yaitu 3,3 gigawatt hour. Nah, dengan adanya program ini, maka sistem kelistrikan Bali ini bergeser. Ya, tadinya ada faktor penggunaan BBM yang import digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi yang mahal menjadi energi murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
10: Khusus PLTS Gilimanuk, proyek yang berada di lahan sekitar 320 hektar tersebut ditargetkan memiliki kapasitas hingga 300 MW dan terhubung dengan jaringan transmisi tegangan tinggi 150 kV. Pengembangan ini diharapkan mengurangi ketergantungan Bali terhadap pembangkit berbahan bakar minyak, menekan emisi karbon, sekaligus membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat Jemberana. Tika Utami melaporkan.
3: Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani hingga titik 12 dapat dituntaskan secara bertahap. Penyelesaian proyek ini diharapkan mempercepat konektivitas Denpasar Buleleng sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Bali Utara.
11: 2029 Wuling Denpasar ke Singaraja itu mungkin 1,5 jam.
12: Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani dapat tuntas hingga titik 12 untuk mempercepat konektivitas Kabupaten Buleleng dengan wilayah Bali Selatan. Koster menyampaikan pembangunan shortcut titik 9 dan 10 saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan selesai pada tahun 2028.
11: Sekarang sedang dibangun titik 9 dan 10. Astungkara akan selesai tahun 2028. Kemudian lanjut titik 11, 12, 2028, 2029, 2027, pembebasan lahan titik 11 dan 12.
12: Menurut Koster, pembangunan titik 11 dan 12 masih membutuhkan proses pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan anggaran sebesar Rp80 miliar dari APBD Provinsi Bali untuk mendukung proses tersebut.
11: Sudah disiapkan dari APBD Provinsi Bali supaya shortcut sampai ke titik 12. Supaya nggak lewat lagi di bangkiang sinem yang lekak-lekok itu. Kita yang pikir nanti kalau udah selesai ini, 2029, Wuling Denpasar ke Singaraja, itu mungkin 1,5 jam.
12: Dengan rampungnya pembangunan hingga titik 12, Koster memperkirakan waktu tempuh Singaraja Denpasar dapat dipangkas menjadi sekitar 1,5 jam. Infrastruktur tersebut diharapkan semakin memperkuat konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Buleleng dan Bali Utara. Koster menegaskan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat infrastruktur Bali. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pembangunan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pendengar, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Udayana menggelar Seminar National Communication Events 2026 di Kampus FISIP Jimbaran Bali. Seminar ini menyoroti besarnya pengaruh berita berbasis algoritma dalam membentuk persepsi dan perilaku masyarakat di era media sosial. Selengkapnya dilaporkan Septiani Kinasi. Kina, silakan laporan Anda.
13: Ya, Indah dan pendengar RRI Program 1, saya melaporkan dari Kampus FISIP Universitas Udayana Jimbaran Bali. Suasana Seminar National Communication Events 2026 siang ini terpantau ramai dan interaktif. Ratusan mahasiswa ilmu komunikasi dari berbagai angkatan memenuhi ruangan untuk mengikuti puncak rangkaian acara tahunan ini untuk menyimak pembahasan seputar cara kerja media sosial yang kini sangat mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Dan dalam diskusi ini, pemateri, akademisi sekaligus presenter TVRI Anak Agung Istri Putri Dwi Jayanti menjelaskan bahwa penentu informasi yang kita lihat di HP saat ini bukan lagi redaksi berita, melainkan algoritma platform. Akibatnya sistem hanya menampilkan hal-hal yang kita sukai saja, sehingga kita seringkali tidak tahu isu penting lain yang sedang terjadi di luar sana. Sementara itu, pemateri lainnya jurnalis foto Arif Priyono menegaskan bahwa pembuat konten maupun jurnalis tidak boleh hanya mengejar cara agar karyanya viral demi algoritma. Menurutnya kunci bagi kreator muda saat ini adalah berani membangun spesialisasi pada bidang tertentu sehingga karya yang dihasilkan tetap jujur dan benar-benar menjawab kebutuhan publik. Tingginya antusiasme peserta juga terlihat dari banyaknya mahasiswa yang memanfaatkan sesi tanya-jawab untuk berkonsultasi mengenai strategi menjaga kualitas konten di tengah gemburan tren digital. Dan memasuki siang ini, pendengar, kegiatan sedang menyelesaikan sesi diskusi akhir sebelum nantinya seluruh rangkaian acara resmi ditutup. Demikian laporan langsung dari Kampus Universitas Udayana Jimbaran. Saya Septiani Kinasi, kembali ke studio rekan Indah.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong sektor perbankan lebih fleksibel dalam memberikan akses permodalan bagi artisan dan pelaku ekonomi kreatif. Penyesuaian sistem penilaian kredit dinilai penting agar kekayaan intelektual dapat menjadi salah satu dasar pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif.
14: Skema akses pembiayaan dan permodalan perbankan bagi para pelaku ekonomi kreatif serta artisan di Indonesia hingga kini masih menemui kendala teknis. Persyaratan jaminan fisik yang diterapkan oleh lembaga keuangan formal dinilai seringkali menyulitkan

0: jaminannya ini kan tidak bisa fisik. Kalau toh fisik ya lihat karyanya ini jaminan mereka. Seharusnya bisa di trace back. Nah, tapi memang sistem kepercayaan ini menurut saya tidak bisa menggunakan sistem dari 10, 20, 30 tahun lalu. Ini kan berkembang, kebudayaan berkembang. Nah, pihak bank atau pihak yang lebih formal ini juga harus berkembang cara berpikirnya.
1: Selain mendorong fleksibilitas perbankan, DPR RI juga meminta pemetaan data yang presisi terkait sebaran pelaku ekonomi kreatif di seluruh wilayah Indonesia guna mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan UMKM di daerah konstituen. Di sisi lain, menanggapi persoalan keselamatan di kawasan destinasi budaya, Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya penerapan standar pencegahan bahaya kebakaran pada display produk di seluruh desa wisata di Indonesia.
0: Tapi kalau kemudian saya mendapat info bahwa kebakaran di sini sering terjadi karena permasalahan materi dari kampung itu sendiri, itu memang mungkin yang perlu dipikirkan, preventif dari berbagai display produk di sana itu harusnya seperti apa. Saya rasa semua desa wisata udah pasti arsip dasar harus ada di pusatnya.
1: Langkah preventif pada fasilitas desa wisata serta kemudahan akses pembiayaan berbasis aset tak berwujud diharapkan mampu memperkuat daya tahan dan kapasitas usaha para pelaku ekonomi kreatif di tanah air. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pendengar, kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Kabupaten Badung menggelar pendidikan agama Islam Fair 2026 tingkat SD se-Kabupaten Badung. Berbagai cabang olahraga, maksud kami cabang lomba, menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuan di bidang pendidikan keagamaan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Setiaji. Yanuar, silakan laporan Anda.
3: Baik, para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di SD nomor 4 Tuban, Kabupaten Badung, dan di tempat ini sedang berlangsung pendidikan agama Islam Fair 2026 tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Badung. Kegiatan yang diprakarsai kelompok kerja guru atau KKG Kabupaten Badung ini diikuti sekitar 27 sekolah negeri. Para siswa beragama Islam juga mengikuti berbagai perlombaan yang menjadi bagian dari ajang pengembangan potensi pendidikan keagamaan. Dan suasana di lokasi kegiatan terlihat cukup semarak. Para siswa bersama guru dan pendamping mengikuti rangkaian perlombaan yang berlangsung sejak pukul 7:30 pagi hingga jam 4 WITA. Dan ada 9 cabang lomba yang digelar dalam PAI Fair tahun ini, mulai dari Musabaqoh Hifzil Quran atau MHQ, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Pildatil, Kaligrafi Azan, Cerdas Cermat Mendongeng Islami, Fashion Show hingga mewarnai. Dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung Imade Subawa juga menilai kegiatan seperti PAI Fair memiliki peran strategis dalam menggali potensi anak-anak, dan menurutnya kegiatan keagamaan yang dikemas dalam bentuk kompetisi juga menjadi salah satu cara untuk melihat sejauh mana pembelajaran yang diberikan guru dapat diserap oleh siswa. Selain menjadi ajang menunjukkan kemampuan, PAI Fair 2026 juga menjadi ruang bagi para siswa untuk belajar berkompetensi secara sportif. Dan sementara itu juga Ketua Panitia PAI Fair 2026 Ahmad Ghazi juga mengatakan hasil dari seleksi dalam kegiatan ini nantinya akan dipersiapkan untuk mengikuti perlombaan pada jenjang tingkat Provinsi Bali. Tahun ini sekitar 27 sekolah negeri ikut ambil bagian dalam PAI Fair Kabupaten Badung. Dan panitia berharap pelaksanaan PAI Fair pada tahun-tahun berikutnya dapat menjangkau lebih banyak sekolah. Bahkan seluruh sekolah negeri di Kabupaten Badung diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam ajang PAI Fair atau pentas PAI berikutnya. Dari Kabupaten Bali, Badung, Raja Anwar Setiaji, kembali ke studio.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar menjalani re-risk assessment bersama Ditpamobfit, Polda Bali, dan Polres Gianyar sebagai persiapan menyambut kompetisi Super League 2026-2027 pada September mendatang. Ketua Panitia Penyelenggara Stadion Dipta Iketut Swantika menyatakan dukungan kepolisian menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pertandingan resmi berlangsung aman, nyaman, dan tertib. Penilaian mencakup kelayakan dan kelengkapan stadion, kesehatan, data kompetisi, serta kesiapan supporter. Kegiatan tersebut dipimpin tim risk assessment yang diketuai AKBP

0: Desa Reman Sambu dan melibatkan sejumlah auditor serta jajaran pendamping. Iketut Suwantika menyatakan asesmen dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap kekurangan dapat segera diperbaiki dan aspek yang sudah baik terus ditingkatkan. Stadion Kapten Iwayan Dipta sebelumnya pendengar juga menjadi lokasi berbagai pertandingan nasional dan internasional termasuk kompetisi Super League dan Laga Timnas Indonesia. Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Perkuat pencegahan Zika melalui pengendalian nyamuk dan kewaspadaan masyarakat. PLTS Gilimanuk didorong perkuat pengembangan energi bersih di Provinsi Bali. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian yang jadi bawah, bukan di bedong.

0: Wah, kenapa? Mike telat.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
1: Yeah.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun Facebook Satira Andriani membagikan foto yang menampilkan klaim tautan pendaftaran program bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan PNS. Dan dalam postingan ini juga disertai dengan tautan atau link pendaftaran pada laman daftarkan segera vnv.netfly.app. Nah, benarkah informasi ini pendengar? Setelah dicek tautan pada unggahan akun Facebook Satira Andriani, diketahui kalau tautan ini mengarah ke halaman mencurigakan isi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Dari cek fakta Mavindo atau Turnback Hoax juga memeriksa foto konten menggunakan alat deteksi AI bernama Hive Moderation, dan diketahui kalau konten ini merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dan bahkan mencapai 99,9%. Dan kata kunci program bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan PNS juga dicek ke laman Google, dan hasil penelusuran juga mengarah ke sejumlah artikel yang sepanjang penelusuran juga tidak ditemui informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim bahwa ada tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan PNS. Dan faktanya pendengar, tautan yang beredar terindikasi phishing atau penipuan karena meminta data pribadi, dan tidak ditemukan juga informasi kredibel hingga saat ini tentang program bantuan sejahtera Purnabakti. Sehingga jika Anda menemukan unggahan yang berisi klaim bahwa ada pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan PNS, itu adalah merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar masih menemani Anda di Denpasar siang ini. Satu buah lagu dari Lila, Kamu Cantik, Kamu Baik. Yang satu ini juga cantik pemandangannya, pendengar Pro 1. Tidak saja Anda di usia muda, anak-anak muda sekarang juga sangat suka mendaki. Aktivitas mendaki gunung ini sekarang semakin diminati oleh berbagai kalangan generasi muda. Banyak yang gak mau ke mall ya, pengennya naik gunung aja gini. Jadi fenomena ini juga disampaikan oleh seorang peneliti yang menyampaikan bahwa aktivitas mendaki gunung di kalangan generasi muda tidak hanya untuk rekreasi tapi juga sebagai gaya hidup. Kemudian ada pentingnya juga ternyata membangun identitas diri di media sosial. Dan dari data Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang menyampaikan kalau wisata petualangan atau nature and adventure based tourism termasuk pendakian gunung ini menjadi salah satu tren pariwisata yang berkembang karena pengen mencari pengalaman yang lebih otentik dan juga berkelanjutan. Tidak membuang sampah sembarangan, tapi lebih banyak menikmati alam sekitar. Itu juga menjadi sarana untuk kita bisa healing dengan murah. Modalnya mungkin kendaraan ke lokasi ya, sebelum Anda mendaki, bawa air putih, dan juga menikmati keindahan alam di atas bukit gitu ya. Jadi tren mendaki gunung bisa dinikmati oleh siapa saja termasuk generasi muda atau mungkin Anda yang usianya sudah senior-senior pengen mendaki gunung boleh gitu ya, asal tetap jaga keselamatan Anda selama mendaki. Informasi ini saya kutip dari laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: namanya?
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
2: Selamat pagi ibu.
1: Pagi pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh ya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
3: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
4: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
4: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
4: Prosesnya ribet nggak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
4: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar,

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
6: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
7: Oh no.
8: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

105,2 FM, Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Rizky Febian, dengan Menghargai Cinta. Kalau yang satu ini, kita susah banget untuk bisa menghargai keberadaannya. Apalagi sekarang, kalau anginnya cukup kencang, si nyamuk-nyamuk nakal ini, kalau sudah masuk sore hari di jam 5 sampai jam 7, waduh, populasinya kayak banyak banget gitu ya masuk rumah. Dan kita juga harus berhati-hati, pendengar, harus jaga kesehatan juga, karena si nyamuk ini jumlahnya tidak hanya satu jenis saja, bahkan ada 3.500 spesies nyamuk yang teridentifikasi. 200 diantaranya menggigit manusia, 3 diantaranya ini bawa penyakit ya, seperti demam dengue, demam kuning, dan juga malaria. Dan bahkan data dari WHO tahun 2022, itu gara-gara nyamuk saja bahkan lebih dari 600.000 orang gitu ya, nyawanya bisa diselamatkan. Nah, tapi kalau nyamuk mematikannya masih ada, ya tentu saja korban-korban atau masyarakat yang terkena demam berdarah atau malaria atau demam kuning juga bisa terus bertambah, pendengar. Dan nyamuk ini membutuhkan nektar bunga untuk hidup, kemudian juga punya tempat bersih, punya tempat yang mintanya bersih gitu ya, seperti demam berdarah dengue yang bisa bertelur di air bersih. Sehingga di masa-masa sekarang, masa-masa peralihan, pastikan juga kondisi rumah tidak banyak tempat-tempat yang tergenang air bersih yang membuat si nyamuk-nyamuk nakal ini bisa bertelur dengan santai. Jadi selalu berhati-hati dan jaga kesehatan Anda, pendengar Pro 1, dan nyamuk ini masih terus ada di sekitar kita. Nggak berbahaya, tapi perlu diantisipasi karena beberapa nyamuk itu khusus mentransmisi atau menularkan penyakit yang mematikan ke manusia. Informasi ini saya kutip dari laman Tirto untuk Anda di penghujung Denpasar siang ini. Setelah saya, ada Lili Lintang menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti di jam 8 malam. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan pasar sore ini.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena setelah jeda beberapa hari ya, akhirnya saya Lili Lintang akan hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini ya, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Adam. Dan tentunya Lili pasti akan menemani Anda dengan beragam informasi menarik dan up to date, dan juga akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan dan beragam program acara untuk menemani akhir pekan Anda ya. Dan senang sekali Lili bergabung lagi bersama Anda, menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam ya. Jadi bagi Anda yang mungkin hari ini tidak ada agenda untuk bermalam mingguan, jangan khawatir, jangan sedih, akan kami temani Anda di Denpasar sore ini ya. Jadi gak perlu bingung lagi kira-kira mau ditemanin oleh siapa, langsung aja dengerin RRI Pro 1 Denpasar pastinya yang setia menemani Anda semua. Dan mendingan nanti Lili akan bagikan ragam informasi untuk Anda yang sayang sekali untuk dilewatkan ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi satu buah lagu ya yang sudah Lili putarkan untuk Anda, lagu dari Lala Huta yaitu Tersenyum Kembali ya. Ini menjadi pengingat untuk kita semua kalau di hari Sabtu ini, di akhir pekan ini biasanya pasti pada bahagia ya. Karena ini waktunya untuk berlibur, menikmati akhir pekan bersama keluarga dan juga orang tercinta gitu ya. Atau mungkin lagi pada gak senyum nih karena di akhir bulan. Aduh, sabar dulu ya. Nanti beberapa hari lagi udah gajian lagi kok. Jadi hari ini dinikmati aja walaupun dengan sederhana ya. Mungkin di rumah santai-santai tidur sambil nonton, boleh banget ya. Dan kalau tadi lagunya Tersenyum Kembali ya. Dan setelah ini akan ada lagu dari Elemen yang berjudul Cinta Tak Bersyarat.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
3: Perhatian. Tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Waktunya Kentongan.
1: Mengingat bencana alam merupakan risiko yang tidak terhindarkan, maka mitigasi adalah hal penting yang perlu diketahui untuk setidaknya mengurangi dampak bencana.
2: Hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman, mengurangi tingkat terjalan lereng, terasering dengan sistem drainase yang tepat, penghijauan dengan tanaman berakar dalam, mendirikan bangunan berpondasi kuat, dan penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Vicky Sianipar yang berjudul Sesal Semu sudah mengudara untuk Anda semua. Ya, mendengar kalau weekend kayak gini paling enak kalau kita ngomongin soal destinasi wisata ya. Dan dari Bali sendiri ini memang menjadi salah satu destinasi wisata dunia. Tapi bagaimana kira-kira teknologi ini bisa membantu pemerintah untuk mengawasi jutaan orang yang datang dan pergi ya. Karena memang banyak sekali wisatawan asing yang keluar masuk di Bali khususnya. Lalu sebenarnya bagaimana teknologi yang ada saat ini ya bisa membantu untuk memperketat pengawasan masuknya atau keluarnya warga negara asing. Dan ada salah satu teknologi yang sudah digunakan ya, yang mana ini nantinya akan menjadi tulang punggung dari pengawasan, yaitu dengan pemanfaatan AI, kemudian drone, dan juga teknologi pengenalan wajah. Dan di Bandara Igusti Ngurah Rai sendiri, sebenarnya teknologi pengenalan wajah ini memang sudah digunakan untuk merekam dan juga mengidentifikasi WNA yang masuk ke Bali ya. Dan tapi yang menarik, ini sebenarnya bukan sekedar rencana teknologi, tapi ini menjadi operasi Dharma Dewata ya di kawasan Canggu pada 27 Agustus 2026, yang mana ini petugas juga mengamankan 5 warga negara asing yang terindikasi overstay, dan sementara 1 warga negara asing lainnya ini masih diperiksa lebih lanjut. Dan dari informasi yang Lili kutip dari laman bali.antaranews.com, ini dari pihak imigrasi ternyata memaksimalkan teknologi termasuk penggunaan AI ya untuk perketat pengawasan warga negara asing. Dan dari imigrasi sendiri, ini disampaikan kalau memiliki program yang namanya Pagar Digital, yang mana ini menggunakan drone di daerah-daerah tertentu ya, terutama di jalur-jalur tikus. Jadi ini membuat keluar masuknya orang itu akan menjadi lebih terpantau. Dan ketika orang asing tiba di Bali melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, layanan keimigrasian ini juga telah dilengkapi oleh teknologi pengenalan wajah yang merekam dan mengidentifikasi setiap orang asing yang masuk. Dan dari pihaknya ini juga menyampaikan kalau telah merancang pembangunan arsitektur teknologi imigrasi ya hingga tahun 2045. Dan dalam waktu dekat ini akan dibentuk satuan kerja untuk membahas lebih lanjut mengenai arsitektur teknologi hingga 2045. Dan seiring sering masuknya ya atau sering masuk keluarnya warga negara asing, ini membuat pihak pemerintah ini juga harus lebih memperketat pengawasan ya terhadap orang asing, tapi juga pastinya bisa memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun juga warga negara asing.

Tapi kalau dari pendengar sendiri, kira-kira apakah penggunaan AI dalam pengawasan warga negara asing di Bali ini akan membuat pengawasannya lebih efektif gitu ya? Apakah kalau teknologi semakin banyak dipakai untuk mengawasi WNA di Bali, menurut Anda, apakah yang penting teknologinya canggih atau justru petugas imigrasi ya yang tetap harus aktif di lapangan? Dan mungkin Anda boleh sampaikan kepada kami pendengar pendapat Anda mengenai teknologi yang saat ini sudah semakin canggih ya, dengan hubungannya untuk dimanfaatkan untuk mengawasi WNA di Bali sehingga membuat pengawasan menjadi lebih efektif. Sampaikan pendapat Anda pendengar di layanan WhatsApp kami ya di nomor 089-678-123-830. Nanti akan Lili bacakan juga, nanti kita akan sharing-sharing lagi setelah ini pendengar. Dan setelah itu akan Lili putarkan satu lagu untuk Anda. Ini lagu dari Iren Dewata yang berjudul Forever.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah Love You, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah Love You ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Dan pasar sore ini.
9: Ya, Bergar, kalau ngomongin soal teknologi ya, memang sudah ada berbagai teknologi yang digunakan ini kalau berkaitan dengan pengawasan warga negara asing di Bali. Dan ada beberapa teknologi yang sebenarnya paling relevan dan fungsinya sebenarnya sederhana ya. Salah satunya adalah teknologi AI, di mana teknologi AI ini bisa membantu menganalisis data dan juga mendeteksi pola atau aktivitas yang dianggap perlu mendapat perhatian petugas. Kemudian ada teknologi yang ini sudah sangat awal sekali ya, yaitu adalah pengenalan wajah ya atau face recognition, di mana ini mencocokkan wajah seseorang dengan data identitas atau data perjalanan yang tersimpan dalam sistem ya. Jadi sekarang sudah di-scan di wajahnya untuk bisa melihat data identitas pribadi dari orang tersebut. Kemudian juga ada teknologi drone, pendengar, yang mana ini bisa membantu untuk memantau wilayah yang luas atau sulit dijangkau oleh petugas secara langsung ya. Jadi nggak perlu tuh petugas harus selalu berkeliling, tapi sudah ada teknologi drone yang bisa membantu petugas untuk mengawasi kawasan-kawasan yang memang sulit untuk dijangkau. Dan selain itu yang mungkin kita sudah ketahui juga yaitu adalah sistem biometrik. Yang mana sistem biometrik ini menggunakan karakteristik unik ya, seperti wajah atau juga sidik jari, yang mana ini bisa membantu untuk memastikan identitas seseorang. Dan yang paling penting ini adalah database keimigrasian ya, dan dengan menyimpan dan mengintegrasikan data perjalanan serta status keimigrasian, ini bisa membuat petugas menjadi lebih mudah untuk melakukan pengecekan. Makanya data ini sangat penting ya, apalagi untuk melakukan pengupdatean gitu ya, supaya data-datanya ini bisa terintegrasi dan ini juga bisa memudahkan petugas untuk melakukan pengecekan. Dan selain itu ada yang namanya analisis data. Nah, analisis data ini bisa membantu petugas untuk melihat informasi perjalanan dan juga menemukan pola yang sekiranya ini perlu ditindaklanjuti. Mungkin ada informasi yang kurang tepat gitu ya, atau mungkin ada informasi yang sepertinya mencurigakan yang mana ini perlu untuk ditindaklanjuti. Dan selain itu pendengar juga ada sistem auto gate ya. Ini biasanya ada di kawasan imigrasi gitu ya. Ini biasanya mempercepat pemeriksaan keimigrasian di bandara sehingga tidak perlu datang ke kantor imigrasi dengan melakukan pemeriksaan identitas dan juga biometrik secara otomatis yang biasanya ada di paspor Anda. Jadi pendengar, sebenarnya teknologi yang digunakan imigrasi ini bukan hanya AI ya, tapi ada juga beragam teknologi lainnya seperti pengenalan wajah, kemudian juga ada sistem biometrik dan juga pemanfaatan drone ya untuk membantu pemantauan wilayah. Dan ini semua bisa digunakan untuk memperketat juga pengawasan warga negara asing baik yang masuk ataupun yang keluar ya. Jadi petugas di lapangan ini bisa dibantu oleh teknologi untuk bisa pastinya bekerja lebih cepat dan juga tepat ya. Karena kalau sekarang prosesnya semua dibantu teknologi pastinya juga jadi lebih cepat dan akan mengurangi penumpukan para wisatawan yang masuk ataupun keluar Bali. Tapi kembali lagi pendengar bahwa sanya teknologi AI ini bukan berarti AI ini yang memutuskan ya apakah mungkin WNA ini ketika masuk apakah ada yang salah atau tidak, bisa masuk atau tidak ya. Karena sebenarnya teknologi AI ini sebenarnya dipahami sebagai alat bantu untuk mengolah informasi dan juga memberikan indikasi kepada petugas ya. Tapi dibalik keputusan dan juga tindakan, ini pastinya tetap berada pada kewenangan petugas imigrasi bagi para WNA-WNA yang mungkin ini agak mencurigakan ya untuk masuk ke Bali atau keluar Bali. Jadi pastinya teknologi ini sebenarnya digunakan untuk bisa membantu untuk memperketat pengawasan warga negara asing yang semakin banyak ya masuk ke Indonesia, salah satunya di Bali. Ya, berikan masih di The Day dan Pasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam bersama saya Lili Litang, dan nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi lainnya untuk Anda dengan salah satu informasi yang ini sudah menjadi permasalahan semua masyarakat ya, menjadi keluhan semua masyarakat yaitu mengenai kabel yang semrawut. Nah, ini dari Jembrana sendiri ini sudah menyiapkan regulasi penertiban kabel semrawut ya. Kira-kira seperti apa nanti akan Lili sampaikan untuk Anda. Tapi setelah lagu berikut ini, lagu dari Rocket featuring Rocket Rockers ya, ini yang berjudul Sahabat Selamanya.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Denpasar, sore ini.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Mayang Sari yang berjudul Hanya Untukmu. Nah, mendengar nanti masih Lili bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya pastinya yang menarik dan juga up to date ya untuk menemani Anda di sore hari ini. Dan salah satu informasi yang menarik juga yang akan Lili bahas untuk Anda ini mengenai kabel yang semrawut gitu ya. Mungkin Anda pernah kalau lagi berkendara atau jalan kaki ini pasti sering melihat banyak sekali kabel yang melintang di sekitar kita ya. Entah itu kabel internet, kabel listrik. Wah, ini semuanya kalau pemasangannya tidak tertata ini pasti bikin pemandangan jadi kurang enak dan juga pastinya bisa membahayakan pengguna jalan ya. Dan persoalan kabel semrawut ini pendengar sudah menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Jembrana ya. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Jembrana juga sedang menyiapkan regulasi untuk menata jaringan kabel dan juga tiang provider secara bertahap ya. Ini dari yang Lili kutip dari laman bali.antaranews.com. Ini dari pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, ini mengatakan kalau penataan jaringan kabel internet dan tiang ini memang masih dilakukan secara bertahap ya. Dan dari Pemkab Jembrana sendiri ini juga akan mendorong tersedianya jaringan yang dapat digunakan bersama oleh para operator untuk menjaga keamanan sekaligus estetika kawasan. Dan makanya saat ini pemerintah daerah juga sedang menyusun peraturan mengenai jaringan bersama sebagai landasan hukum bagi pemerintah maupun operator yang memanfaatkan jaringan kabel internet ya. Karena memang jaringan kabel internet ini diperkirakan akan terus bertambah, jadi regulasi ini dirancang juga pastinya agar dapat diterapkan secara berkelanjutan mengikuti dinamika di lapangan ya. Dan masih banyak permasalahan kabel yang menjuntai gitu ya. Dan pemasangan tiang jaringan internet ini juga menuai keluhan warga karena memang sejumlah tiang ini dipasang bertumpuk di pinggir jalan ya dan juga di depan rumah warga. Wah, ini bisa membahayakan pengguna jalan dan pastinya juga menghilangkan keestetikaan gitu ya. Dan di Kecamatan Negara sendiri ini juga sejumlah tiang kabel internet yang dipasang pada satu lokasi ini sudah menutupi petunjuk arah ya. Jadi ini bisa merugikan warga juga gitu ya. Dan jaringan kabel internet yang terpasang juga di sejumlah lokasi ini memang tampak semrawut dan pastinya ini mengganggu estetika dari ibu kota Kabupaten Jembrana. Dan ini memang masih menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Jembrana juga yang memang penyusunannya masih dilakukan secara bertahap gitu. Tapi kira-kira kalau dari pendengar sendiri di daerah rumahnya apakah kabel-kabelnya sudah tertata dengan rapi atau juga masih semrawut nih kabel-kabelnya ya? Karena kalau di daerah sini juga kalau dilihat masih sangat semrawut ya. Tapi semoga ini perlahan bisa diperbaiki, bisa ditata kembali juga oleh pemerintah ya. Karena pastinya kabel ini akan selalu bertambah dan kalau selalu semrawut ini bisa membahayakan pengguna jalan juga. Dan pastinya merugikan warga juga ya. Apalagi kita menginginkan kota Denpasar gitu ya, atau Pulau Bali yang lebih estetik gitu, lebih rapi gitu ya. Mungkin seperti kota-kota lain di luar Bali juga khusus. Nah, pendengar nanti masih Lili bagikan untuk Anda ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani akhir pekan Anda ya, yang mungkin sekarang lagi pada jalan nih, lagi pada OTW, mungkin mau siap-siap malam minggu, keburu macet malam-malam, jadi berangkat nih dari sore ya. Boleh juga nih sharing-sharing sama kita kira-kira malam minggunya hari ini mau kemana ya. Jadi sharing aja di WhatsApp kami di 089678123830. Lili tunggu ya. Dan ini ada satu buah lagu untuk menemani sore hari Anda ya, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Persatuan Bangsa, Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Nomor antrian
2: 1
1: di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian
4: tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Yah, kenapa kita buru-buru matiin listrik dan angkat barang-barang?
7: Hujannya deras, dan daerah kita rawan banjir. Jangan nunggu air naik, baru panik.
6: Tapi kan, kadang banjirnya nggak tinggi ya?
7: Justru itu. Banjir bisa cepat berubah. Sekarang, setinggi mata kaki, 5 menit lagi bisa sepinggang.
6: Jadi kita harus evakuasi juga?
7: Iya. Kita bawa tas siaga. Ada dokumen penting, makanan, air minum, dan obat-obatan. Ayo, bantu ibu. Banjir bisa datang dengan tiba-tiba. Jangan tunggu terlambat. Matikan listrik, simpan barang berharga, dan evakuasi saat masih aman. Karena lebih baik berjaga daripada menyesal. Siaga banjir, selamatkan nyawa.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Aduh. Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
4: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
3: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
5: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Denpasar sore ini.

0: kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Ya, pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam pendengar ya. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai kabel semrawut ya, kita juga bahas mengenai teknologi yang digunakan untuk memperketat pengawasan datangnya warga negara asing ke Bali. Dan ini ada satu informasi juga yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Ini mengenai kerjasama ya antara Indonesia dan juga Jepang, yang mana kerjasama ini memperkuat investasi dan juga penciptaan lapangan kerja ya. Dan memang perekonomian Indonesia ini tumbuh positif pendengar ya, sebesar 5,45% pada semester 1 2026. Dan inflasi ini juga tetap terkendali di angka 2,88%, sementara realisasi investasi mencapai 1.010,6 triliun ya, yang mana ini menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Dan ternyata Jepang ini menjadi salah satu mitra investasi penting Indonesia dengan nilai investasi sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada semester 1 2026 ya. Dan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Erlangga Hartarto ini juga mengatakan kalau Indonesia ini masih membutuhkan lebih banyak investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja ya. Dan pemerintah juga berharap sebenarnya investasi ini tidak hanya membangun infrastruktur dan juga bisnis, tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga memperkuat sektor produktif serta juga membantu pertumbuhan ekonomi ya. Dan komitmen investasi Jepang ini sebenarnya memang semakin diperkuat melalui kunjungan Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto ke Jepang ya dalam Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo pada Maret ya, Maret beberapa bulan yang lalu, yang mana ini menghasilkan komitmen investasi melalui berbagai nota kesepahaman hingga 23,63 miliar US dollar. Dan adanya juga pembangunan Jetras Bank City Tower ini juga tidak hanya menjadi pembangunan fisik ya, tapi juga menjadi simbol kepercayaan, komitmen dan juga investasi Jetras di Indonesia ya. Dan dari Menteri Perekonomian juga menyampaikan kalau Jetras ini mendukung revitalisasi kawasan lapangan Banteng. Jadi memang ada kolaborasi antara pemerintah dan juga sektor swasta yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dengan tetap menjaga nilai sejarah kawasan, pendengar ya. Dan semoga kerjasama antara Indonesia dan juga Jepang ini semakin menguntungkan gitu ya, dengan beragam kerjasama yang bisa disepakati, tentunya juga melalui investasi dan juga penciptaan lapangan kerja ya. Karena memang angka investasi memang besar ya gitu, tapi yang maksudnya kita harapkan ini pertumbuhan ekonomi bisa terasa dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, lapangan kerja bertambah, usaha juga makin berkembang, dan pastinya daya beli masyarakat juga bisa tetap terjaga pendengar ya. Dan bagi Anda kalau masih ingin menyimak lebih dalam lagi, bisa Anda temukan informasi yang Lili sampaikan tadi melalui laman kami di www.rri.co.id. Nanti Lili akan sampaikan informasi lainnya pendengar, tentunya juga dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani akhir pekan Anda ya, yang semoga hari ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan bahagia ya untuk Anda semua. Karena malam minggu, besok hari minggu juga libur gitu ya, pasti banyak sekali yang menantikan hari Sabtu ini karena saat yang tepat untuk beristirahat dan berjalan-jalan gitu ya dengan orang-orang terkasih Anda. Dan nanti Lili masih akan temani Anda sampai pukul 8 malam pendengar dengan satu buah lagu dari Karina yang berjudul Yakin Bahagia.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Mwah, mwah,
2: mwah, mwah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel. Katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Menari sampai tua, pendengar dari Done Maula sudah mengudara untuk Anda di sore hari ini. Ya, pendengar, kalau tadi sudah Lili bagikan ragam informasi untuk Anda pendengar ya, nanti juga akan kita simak bersama ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Bali NTB, tentunya nanti bersama dengan RRI Mataram. Jadi jangan sampai Anda lewatkan karena ada beragam informasi up to date dan juga menarik untuk Anda simak bersama. Nanti pada pukul 17.00 pendengar ya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alam merupakan sumber utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Segala kebutuhan dan keperluan makhluk hidup di dunia ini berasal dari alam. Kerusakan alam akan menjadi kerugian yang sangat besar di kemudian hari. Oleh sebab itu, menjaga alam merupakan hal yang sangat penting agar kehidupan berlangsung tanpa krisis dan berkecukupan.
2: Kerusakan alam oleh manusia didasari karena eksploitasi berlebihan terhadap alam. Ratusan manusia dengan memanfaatkan alam sebagai lahan industri, seperti menebang pohon secara besar-besaran tanpa diikuti dengan reboisasi, mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hutan gundul menyimpan bencana alam seperti longsor yang dapat merugikan dan merenggut nyawa.
3: Seseorang yang memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan melakukan hobi mereka, walau mendapat gaji sedikit, dinilai lebih bahagia ketimbang mereka yang lebih banyak berada di kantor demi sebuah gaji besar. Begitulah hasil penemuan terbaru. Menghabiskan waktu untuk sesuatu yang lebih berarti bagi kehidupan, baik dengan keluarga atau kerabat untuk berolahraga, bersenang-senang, dan liburan, bisa mengarahkan seseorang ke perasaan yang lebih memuaskan dari kekayaan. Jika seseorang ingin lebih fokus untuk memiliki lebih banyak waktu, maka mereka harus bekerja lebih sebentar, bahkan ini berlaku untuk orang di tingkat pendapatan yang berbeda-beda dan seluruh jenis kelamin, saran peneliti. Peneliti utama Ashley Willans, seorang psikolog dari University of British Columbia, meminta peserta tes menjawab pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari, seperti, apakah Anda akan lebih bahagia saat bekerja seharian, namun memiliki gaji yang lebih tinggi, atau hanya bekerja sebentar namun dengan gaji yang lebih rendah? Peneliti menemukan, orang yang lebih memprioritaskan waktu di atas uang, dilaporkan mengalami kebahagiaan yang lebih besar. Pandangan bahwa Anda tidak bisa membeli kebahagiaan nampaknya memang betul. Namun peneliti mengatakan penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menyelidiki apakah kebahagiaan dari memprioritaskan waktu ketimbang uang muncul setelah kebutuhan keuangan seseorang terpenuhi atau ini berlaku untuk semua kondisi ekonomi.
4: Sebuah video seorang pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
5: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
6: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
7: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Tidak benar kalau ada yang mengatakan tes itu berdasarkan satu indikator pengeluaran ataupun pendapatan dari masyarakat. Itu ada 21 minimal indikator yang kita pakai.
3: Akan dibangun pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan ekonomi, pariwisata di Kecamatan Grob.
0: Penentuan desil kesejahteraan tidak hanya berdasarkan pendapatan atau pengeluaran, tetapi menggunakan sedikitnya 21 indikator. Pemprov Bali menyiapkan kawasan ekonomi pariwisata di Kecamatan Gerogak, Buleleng, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah barat. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Pendataan desil di masyarakat dinilai berbagai pihak belum akurat karena banyak data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dibutuhkan verifikasi lebih akurat agar penerima bantuan tepat sasaran. Yunia Herawati melaporkan.
4: Ideal tersendiri kan menemukan tukang tambal ban, nggak punya rumah, tiba-tiba mempunyai desil tinggi. Orang yang punya penghasilan tetap, punya rumah, kendaraan, itu bahkan desil satu.
5: Masih terdapat anomali dalam pendataan desil berpotensi mengancam hak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial termasuk program Indonesia Pintar atau KIP di Nusa Tenggara Barat. Direktur Lembaga Insight dan Sustainable atau IDEAL, Roman Rifki, menyoroti masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi real masyarakat dengan data desil yang tercatat dalam sistem. Hal tersebut ditemukan di sejumlah titik di Kabupaten Lombok Timur. Dikatakan Rohman Rifki, ideal menemukan rumah tangga yang memiliki penghasilan tetap, rumah dan kendaraan, namun tercatat dalam kelompok desil kategori miskin. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas yang justru belum masuk pada kategori yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan persoalan. Masyarakat yang tidak semestinya menerima bantuan justru masuk sebagai penerima.
4: Jika kondisi realnya tidak sesuai dengan desil, itu akan menyebabkan dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu inclusion error dengan exclusion error. Inclusion error ini adalah orang yang tidak seharusnya mendapat bantuan. Sedangkan exclusion error ini orang yang seharusnya mendapatkan bantuan, tidak mendapat bantuan. Nah, yang paling parah ini, ya ini di exclusion error ini akan berdampak nantinya terhadap kehidupan berumah tangga, BBM naik, semuanya naik, dan sebagainya. Itu yang kami sorot, desil yang tidak tepat ini.
5: Roman Rifki juga menilai pemerintah pusat hingga daerah masih cenderung mengejar jumlah data yang berhasil dihimpun. Untuk itu pihaknya mendorong agar proses pendataan tidak hanya dilakukan secara administratif di kantor desa, namun verifikasi faktual perlu dilakukan dengan melihat secara langsung kondisi masyarakat di lapangan termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi desil yang diterima masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik menegaskan, saat ini pendataan melalui aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos merupakan upaya pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Pemanfaatan aplikasi Perlinsos diharapkan dapat menekan berbagai persoalan pendataan. Dengan data yang lebih akurat, diharapkan masyarakat miskin tidak terlewat dari program-program perlindungan sosial.
6: Ini dalam rangka menindaklanjuti sebenarnya program baru dari Bapak Presiden yang namanya Perlinsos. Aplikasi Perlinsos ini mestinya diisi oleh semua kepala keluarga yang dia. Nah, apa tujuannya? Untuk mengetahui apakah bantuan selama ini sudah tepat sasaran atau tidak.
5: Saat ini Lombok Timur memiliki 501.410 kepala keluarga dan data Perlinsos yang telah masuk mencapai 101.000 KK.
0: Isu anomali perubahan desil yang belakangan menjadi perhatian sejumlah keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH dipastikan tidak terjadi di Kabupaten Dompu. Graduasi mandiri meningkat sementara 3 orang mengalami graduasi siste akibat penyalahgunaan pemanfaatan PKH. Mujtahidin melaporkan.
7: Ada di dalam sistem.
8: Koordinator PKH Kabupaten Dompu Irmansyah menegaskan hingga kini pihaknya belum menerima keluhan dari masyarakat penerima manfaat terkait adanya perubahan data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Bahkan penelusuran langsung yang dilakukan oleh para koordinator kecamatan bersama pendamping desa pasca isu itu menguat juga menunjukkan tidak adanya perubahan desil terhadap data KPM PKH di Kabupaten Dompu. Menurutnya, kondisi yang terjadi di Kabupaten Dompu justru berbeda. Bukan perubahan desil secara anomali, melainkan adanya proses graduasi KPM dari kepesertaan PKH baik secara mandiri maupun melalui sistem. Selain graduasi mandiri, terdapat pula KPM yang mengalami graduasi melalui sistem. Sebanyak 7 orang dinyatakan keluar dari kepesertaan karena berdasarkan pemutakhiran dan penilaian sistem telah dianggap sejahtera. Tidak hanya itu, terdapat pula 1 orang penerima manfaat yang terkena graduasi akibat terlihat judi online. Tara, 2 orang lainnya harus kehilangan kepesertaan PKH karena menyalahgunakan kartu bantuan dengan menggadaikan kepada orang di luar penerima manfaat sebagai jaminan utang.
7: Ada di dalam sistem yang mengatakan bahwa bansos tidak digunakan sesuai peruntukannya. Sebenarnya itu bahasa yang dihaluskan. Awalnya dulu itu di sistem itu dikatakan bahwa terindikasi judol.
8: Data dari PKH Kabupaten Dompu mencatat sebanyak 50 KPM menilai melakukan graduasi mandiri sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2026. Hingga Juli 2026, tercatat sudah 97 KPM di Kabupaten Dompu secara mandiri menyatakan diri siap keluar dari kepesertaan PKH karena kondisi ekonomi mereka dinilai telah semakin baik dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Irmansyah menegaskan PKH merupakan program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, setiap penerima manfaat memiliki kewajiban menggunakan bantuan sesuai peruntukan dan menjaga kepesertaan dengan baik, tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan.
0: Pembaruan data yang dilakukan pemerintah melalui sensus ekonomi menjadi jalan menuju bantuan yang lebih tepat sasaran, namun menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat. Beberapa warga beranggapan desilnya berubah tetapi merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data tersebut. Mereka menginginkan pemerintah perlu membuka ruang koreksi yang mudah, cepat, transparan, dan mudah dipahami. Dengan demikian, kenaikan desil seharusnya tidak langsung menjadi alasan masyarakat panik. Berikut komentar mereka.
9: Nama saya Esti. Karena kan kita tahu desil ini katanya itu mempengaruhi kalau kita mau belanja, ada pajaknya, terus juga penerimaan bansos, kita juga enggak jadi enggak bisa dapat gitu. Jadi ini sangat mengkhawatirkan dan sangat-sangat disayangkan begitu kami sebagai masyarakat.
10: Saya Bakri, kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak selalu dapat digambarkan hanya dari kepemilikan aset atau kondisi tempat tinggal. Pemerintah memang membutuhkan data yang akurat agar bantuan sosial tepat sasaran. Pemerintah menyediakan mekanisme pemutakhiran melalui desa atau kelurahan, dinas sosial maupun aplikasi cek bansos. Namun, bagi masyarakat, persoalannya bukan hanya soal bagaimana data diperbarui. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan ketika status mereka berubah.
11: Saya Putra. Bagi saya yang kondisi ekonominya masih pas-pasan, bantuan pemerintah bukan hanya sekedar tambahan penghasilan. Bantuan tersebut seringkali menjadi penopang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Membeli kebutuhan pangan, membiayai pendidikan anak, hingga memenuhi kebutuhan kesehatan. Ketika mengetahui status desil saya naik, saya langsung merasa cemas. Saya khawatir kenaikan desil dianggap sebagai tanda bahwa kondisi ekonomi sudah membaik, padahal kenyataan di lapangan belum tentu demikian.
0: Badan Pusat Statistik BPS Nusa Tenggara Barat menegaskan akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN terus disempurnakan melalui verifikasi dan pemutakhiran data. Penentuan desil kesejahteraan DTS tidak hanya berdasarkan pendapatan atau pengeluaran, tetapi menggunakan sedikitnya 21 indikator termasuk kondisi tempat tinggal, Dan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, berikut penjelasan Kepala BPS NTB Dr. Randus Wahyudin terkait penentuan desil kesejahteraan dalam wawancara bersama Hayatun Sofyan.
12: Ya, Pak Wahyudin, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini kan untuk akurasi data nih, untuk penentuan penyelarasan untuk penerima bantuan sosial maupun yang lainnya dari pemerintah. Nah, mungkin bagaimana BPS bisa menerekap itu untuk akurasi datanya, Pak Kepala?
2: Okay. Jadi gini, terkait dengan penentuan desil itu memang kita harus ada semacam verifal data yang ada. Data DTSN atau DTSN yang sekarang kita kenal sebagai salah satu sumber data untuk bantuan sosial, perlindungan sosial itu adalah bersumber dari tiga data pokok ya. Yang pertama dari Reksosek, yang kedua dari PTKS, dan yang ketiga dari P3KE. Nah, data-data itu digabung jadi satu, sehingga itu kita bisa menghitung yang namanya desil itu. Penentuan desil itu ada lebih kurang 21 indikator kita pakai dalam penentuan desil itu. Ya, jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan desil itu berdasarkan satu indikator pengeluaran ataupun pendapatan dari masyarakat. Itu ada 21 minimal indikator yang kita pakai. Dalam menentukan desil itu harus banyak yang bisa kita harus variabel-variabel atau indikator-indikator yang harus kita kumpulkan gitu. Tapi dengan tahap ini, kita baru membagi desil itu berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan dari hasil pengumpulan data verifal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pusat, ataupun juga dari hasil survei-survei kita, sampel-sampel kita yang ada hubungannya sama itu. Susenas misalnya.
13: Ya.
2: Tapi susenas itu tidak menyangkut keseluruhan. Hanya sampel kita aja. Sampel kita itu di daerah kita itu ada 100 misalnya. Hanya 100 itu dah yang kena, yang disempurnakan datanya, di-update datanya. Sisanya tidak ada, belum. Kita kan sudah ada desil ini, desil tahap ketiga, yaitu bulan Juli yang lalu kita sudah terima desil itu dari BTSN itu untuk tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu data yang sudah di-update atau yang sudah di-verifal baru 33,13%. Masih ada yang sekitar 67% itu yang belum di-update datanya gitu. Kalaupun ada perselisihan masalah desil itu masih memungkinkan. Tidak ada masalah gitu, karena nanti terus akan disempurnakan itu.
12: Berarti masyarakat tidak perlu khawatir, Pak Kepala ya?
2: Khawatir gitu loh.
12: Nah, jika nantinya masyarakat ingin menyampaikan jika dirinya misalnya nih masuk desil 1, apa bisa menyampaikan ke pihak BPS atau kepada siapa kira-kira akan menyampaikan, Pak Kepala?
2: Ada, kita kan cek DTSN namanya kan itu. Bisa datang, bisa juga melalui aplikasi yang kita sudah punya, yang kita bisa dipakai. Disempurnakan aja di situ. Ada isi data-data yang ada di situ, ada variabel-variabel yang ada di situ ya. Setelah itu baru kita verifal. Dan hanya begitu misalnya ya, datang itu menyempurnakan data verifal di lokasi itu. Kemudian begitu itu langsung dia muncul, enggak langsung muncul desinnya berubah, enggak. Ya. Karena dia harus diverifal dulu, keluarnya desinya itu setiap 3 bulan sekali. Enggak bisa dia setiap saat. Yang terakhir tahun 2026 ini nanti di bulan Oktober.
12: Kalau kriteria orang-orang yang bisa masuk desil apa, seperti apa kira-kira Pak Kepala kriterianya?
2: Semua kita ya, kita ini semua akan bisa dibikin desil. Si A, si B, si C, semua kita, masyarakat kita itu dibikinkan dari desil 1 sampai desil 10. Kriterianya 21 indikator tadi. Ya misalnya nih, terkait dengan tempat tinggal. Nah, di situ ada jenis dindingnya, jenis atapnya, lantainya seperti apa. Itu salah satu kriterianya masuk di situ. Misalnya kalau dia atapnya dia pakai atap yang dari alang-alang misalnya. Nah, itu pasti dia berpengaruh terhadap desilnya misalnya. Tapi tidak hanya itu, ada 21 indikator itu.
12: Yang terakhir mungkin Kepala dihimbau kepada masyarakat kita agar akurasi ini benar-benar sesuai yang diharapkan Pak Kepala.
2: Ketika ada pendataan-pendataan yang dilakukan oleh baik oleh pemerintah daerah, termasuk oleh BPS ya, misalnya ya berikanlah data apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.
12: Iya Pak Kepala, terima kasih waktunya Pak Kepala.
2: Ya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Pemprov Bali menyiapkan kawasan ekonomi pariwisata di Kecamatan Gerogak, Buleleng untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah barat. Gubernur Bali, Iwayan Koster menyebut pengembangan tersebut akan disesuaikan dengan potensi alam dan karakter wilayah Buleleng.
3: Supaya di Gerogak itu ekonominya tumbuh.
13: Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan ekonomi pariwisata di Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengoptimalkan potensi wilayah Buleleng bagian barat. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pengembangan kawasan ekonomi pariwisata di Gerogak menjadi bagian dari upaya membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Buleleng. Menurutnya potensi wilayah Buleleng dari timur hingga barat memiliki karakter berbeda sehingga perlu dikembangkan sesuai kondisi dan potensi alam masing-masing.
3: Akan dibangun pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan ekonomi, pariwisata di Kecamatan Gerogak. Supaya di Gerogak itu ekonominya tumbuh. Rupanya Buleleng ini dari barat ke timur rezekinya beda secara alam.
13: Koster menjelaskan wilayah Buleleng bagian timur seperti Kecamatan Sawan dan Tejakule lebih diarahkan sebagai kawasan budaya dan situs. Sementara wilayah barat dinilai memiliki potensi yang lebih kuat untuk dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan pariwisata. Koster menargetkan berbagai program pembangunan tersebut dapat berjalan sebelum masa jabatannya sebagai Gubernur Bali berakhir pada 20 Februari 2030. Pembangunan tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan pondasi pembangunan di seluruh kabupaten atau kota di Bali sesuai haluan pembangunan Bali 100 tahun.
3: Karena itu, Titiang memohon Ratu Dendang Sarang Sami semantun Titiang guyub kompak bersatu menjaga Buleleng dan Bali agar tetap kondusif. Beri kesempatan dan dukung Bapak Bupati Wakil Bupati untuk membangun Buleleng. Titiang akan dukung penuh.
13: Pengembangan kawasan ekonomi pariwisata di Gerogak diharapkan mampu membuka peluang investasi dan lapangan kerja sekaligus

0: paket yang diharapkan. Tingkat hunian akomodasi pariwisata saat ini berada di kisaran 60-70%, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu mencapai sekitar 80%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyase, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari situasi geopolitik global hingga proyek konservasi pantai di kawasan Candi Dase.
1: Kalau secara rata-rata kisaran sekarang 60% sampai 70% di bulan ini ya, bulan Agustus gitu. Jadi kalau di bulan Juli sekitar 55-65%, mungkin September kita masih lihat karena sekarang ini masih belum stabil sekali situasinya.
0: Menurutnya capaian tersebut masih jauh dari kondisi ideal. Pada Juli, Agustus, dan September, tingkat hunian semestinya berada di atas 80% karena periode tersebut biasanya menjadi momentum tingginya kunjungan wisatawan. Namun situasi global turut memengaruhi pasar wisata Karangasem yang selama ini banyak bergantung pada wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Karyase menyebut gangguan perjalanan udara akibat konflik di kawasan Timur Tengah membuat sejumlah wisatawan membatalkan perjalanan. Kendala transit penerbangan di kawasan tersebut berdampak langsung terhadap arus wisatawan menuju Bali, termasuk Kabupaten Karangasem. Faktor lain adalah konservasi pantai di Candi Dase yang telah berlangsung sejak Januari 2025 dan dijadwalkan selesai pada November 2027. Proyek tersebut membuat sebagian wisatawan memilih melewati Candi Dase dalam perjalanan mereka.
1: Sekarang ini saat ini mereka skip untuk mengunjungi wisata di Candi Dase. Namun memang masih ada, cuman memang agak berkurang kalau dibandingkan dengan sebelumnya.
0: Selain faktor geopolitik dan proyek infrastruktur, momentum olahraga internasional juga disebut turut memengaruhi pola pengeluaran wisatawan. Sebagian wisatawan diprediksi memilih mengalokasikan anggaran perjalanan mereka untuk menghadiri atau menyaksikan ajang olahraga tersebut. Karyase menilai, upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Karangasem tidak dapat dilakukan secara instan. Strategi promosi dan pemasaran harus disiapkan jauh-jauh hari untuk menarik wisatawan pada periode berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
2: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat menjadikan perbedaan agama, keyakinan, dan latar belakang sebagai kekuatan untuk saling melengkapi, mempererat persatuan, serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman.
3: Apapun ya perbedaan yang ada di antara kita, jangan itu dijadikan penyebab untuk kita tidak rukun, jangan itu kita saling...
4: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan agama, keyakinan maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, tetapi dikelola dengan sikap saling menghargai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Igede Sumarawan, mengatakan kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai. Menurutnya, kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dibutuhkan keterlibatan seluruh umat beragama. Sumarawan menegaskan, masyarakat perlu menghindari tindakan yang merusak hubungan antar pemeluk agama, seperti saling menjelekkan dan memperbesar perbedaan. Sebaliknya, sikap menghormati dan menerima keberagaman menjadi modal penting dalam menjaga kedamaian di Buleleng. Ia menyebut kondisi kehidupan beragama di Buleleng secara umum masih kondusif berkat peran pemerintah dan kesadaran masyarakat. Kementerian Agama juga terus memberikan pembinaan melalui penyuluh lintas agama untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya kerukunan. Sumarawan berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memicu perpecahan. Kerukunan dinilai menjadi modal bersama untuk menghadapi berbagai tantangan dan menjaga kehidupan sosial tetap harmonis.
3: Oleh karenanya, ya mari apapun ya perbedaan yang ada di antara kita, jangan itu dijadikan penyebab untuk kita tidak rukun, jangan itu kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, bahkan saling meniadakan. Mari dengan berbeda itu kita saling melengkapi. Nah, sehingga karena kita saling melengkapi, ya apapun itu ya gangguan, tantangan, ancaman ya tentu bisa kita atasi dengan kerukunan tadi itu, Pak, seperti itu.
4: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng juga mendorong penguatan pembinaan kehidupan beragama seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi. Arus informasi yang semakin cepat dinilai perlu diimbangi dengan penguatan nilai agama sebagai pondasi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberagaman tidak hanya dipertahankan, tetapi dapat menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan saling menghargai. Reporter Sukasa Brata Winangun.

0: dilaporkan.
1: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Sebanyak 752 karateka siap beraksi pada kejuaraan Provinsi Kusin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Bali mengusung tema organisasi kuat prestasi hebat. Pemprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo se-Bali.
2: Kejuaraan ini kan memang melibatkan semua dojo dan melibatkan semua potensi-potensi karate termasuk nanti di pembukaannya.
3: Tercatat 752 karateka siap beraksi pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Bali pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida Kerobokan Badung. Dari jumlah tersebut terbagi atas kelas open diikuti 531 atlet dan festival 221 atlet. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Badung mengatakan masing-masing dojo telah menyiapkan para atlet terbaiknya. Mengusung tema organisasi kuat prestasi hebat, Pengprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo se-Bali karena muaranya bukan hanya prestasi level provinsi tetapi juga skala nasional.
2: Ini kan ajang tahunan yang sudah cukup lama kita vakum gitu ya, sudah cukup lama kita vakum, jadi berapapun nanti peserta yang ikut kita akan maksimalkan. Kami menekankan di kualitas.
3: Wayan Gendo mengatakan Kejurprov ini juga mengkolaborasikan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan karate khususnya perguruan KKI Bali.
2: Kejuaraan ini mengkolaborasi semua elemen jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Pengprov KKI Bali. Jadi banyak sekali pihak-pihak di luar karate, ya di luar keluarga KKI yang mensupport kami, itu juga satu sisi positif yang bisa diambil di kejuaraan ini gitu.
3: Sementara itu Ketua Panitia Kejurprov KKI Bali Ketut Murti mengatakan hasil Kejurprov ini akan menjadi acuan untuk pemilihan tim yang diikut sertakan pada berbagai kejuaraan nasional.
4: Dan mudah-mudahan nanti atlet yang prestasi ini bisa kita jadikan acuan untuk diikutkan dalam kejuaraan-kejuaraan seperti Kejurnas PPKKI dan yang lainnya.
3: Kejurprov kali ini juga akan diikuti para atlet grade 1 KKI Bali. Mereka wajib membuktikan kemampuannya melawan pesaing dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Ajang ini akan menjadi pertarungan gengsi bagi karateka unggulan KKI Bali melawan atlet-atlet pendatang anyar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Penentuan desil kesejahteraan tidak hanya berdasarkan pendapatan atau pengeluaran, tetapi menggunakan sedikitnya 21 indikator. Pemprov Bali menyiapkan kawasan ekonomi pariwisata di Kecamatan Gerogak Buleleng untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah barat. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Andy Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Denpasar sore ini.
1: Ya, berikir masih di Denpasar sore ini tentunya bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 8 malam pendengar ya. Dan tadi sudah kita simak bersama ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Bali NTB. Dan nanti pastinya masih akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya ya untuk menemani Anda di akhir pekan ini di malam minggu ya. Jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan RRI Pro 1 Denpasar pendengar, karena nanti masih akan Lili temani Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan. Seperti satu lagu berikut ini dari Adele yang berjudul Rolling in the Deep.

Bodyguard Pertamina Patraniaga memperkuat pasokan dan mengoptimalkan distribusi Pertalite untuk mempercepat pengurayan antrian kendaraan di sejumlah SPBU, khususnya di Denpasar, Tabanan, dan Badung. Pertamina menyebut antrian terjadi sementara akibat penyesuaian stok di sejumlah titik suplai. Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan Pertamina telah meningkatkan penyaluran Pertalite pada 27 Agustus menjadi 2.300 kiloliter, naik menjadi 700 kiloliter dari hari sebelumnya yang mencapai 1.600 kiloliter. Tambahan pasokan juga diperkuat melalui kedatangan kapal MT Green Plus yang membawa 22 juta liter Pertalite dan MT Linio dengan 2,2 juta liter Pertalite menuju terminal BBM di Bali. Khusus Denpasar, full terminal Sanggaran dioperasikan selama 24 jam untuk mempercepat penyaluran ke SPBU. Pertamina memastikan pemantauan stok dan distribusi terus dilakukan hingga kondisi kembali dengan normal. Pertamina meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan. Informasi lebih lanjut dapat Anda peroleh melalui Pertamina Kontak Center 135. Ya, pendengar masih di Denpasar sore ini. Dan pendengar, setelah ini kita akan hening sejenak ya menuju pukul 18.00 untuk mengaturkan Puja Trisandya.

lagi berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Denpasar sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholat.

0: Saatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Banyak masjid memiliki arsitektur yang berbeda-beda dengan segala keindahannya, bangunan yang unik, sejarah di balik pembangunannya, hingga kemegahannya. Lalu, masjid mana ya yang terbesar? Masjid terbesar di dunia nomor 1 adalah Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi. Tidak mengejutkan karena memang masjid ini merupakan tempat suci nomor 1 bagi umat muslim, terutama dalam pelaksanaan haji dan umroh. Keberadaannya pertama kali disebut pada tahun 638 Masehi. Sejak itu pula, Masjidil Haram telah mengalami renovasi berkali-kali demi menampung jamaah dalam jumlah yang sebanyak mungkin. Luas kompleks Masjidil Haram tercatat mencapai 357.000 meter persegi, dan dengan luasnya, Masjidil Haram dapat menampung 4 juta jamaah.

Ya, mendengar waktu maghrib telah tiba. Memang ini saatnya kita sejenak untuk melambat pendengar ya, dan memberi ruang juga untuk kita beristirahat dan juga pasti menjalankan aktivitas sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, pastinya pendengar nanti masih akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya, dan juga akan Lili temani Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan untuk menemani akhir pekan Anda di malam minggu ini ya. Apalagi ini udah jam-jam 1:30 nih, biasanya udah pada siap-siap mau pergi jalan-jalan ya, mau malam mingguan. Dan tapi kemanapun Anda bepergian ya, jangan lupa untuk selalu mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar untuk menemani Anda di jalan ya. Siapa tahu macet gitu kan, dengerin aja langsung RRI Pro 1 Denpasar. Dan nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi lainnya untuk Anda pendengar. Dan juga ada satu lagu yang mau Lili putarkan untuk Anda. Ini lagu dari Padi yang berjudul Kau Malaikatku.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai ke bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Yang mendengar satu buah lagu dari DJ Varsity yang berjudul La La La. Ya pendengar, kalau malam-malam hari ini ya, di malam minggu ini biasanya banyak yang sudah merencanakan untuk pergi jalan-jalan atau mungkin nongkrong ya, atau mungkin yang lebih milih untuk diam di rumah aja daripada bermacet-macetan ria di jalan gitu ya, lebih baik diam di rumah sambil minum kopi sambil makan gitu. Atau mungkin lebih memilih untuk masak supaya bisa makan bareng-bareng di rumah atau pesan online aja nih ya. Dan biasanya memang kalau malam minggu itu sering sekali dipakai untuk menyantap makanan yang lagi dipengen banget nih. Mungkin istilahnya juga cheating ya, karena malam minggu hari libur, besoknya libur gitu kan. Wah, saatnya nih untuk bisa makan makanan kesukaan kita. Tapi atau mungkin Anda yang saat ini sedang merencanakan diet gitu ya, jadi memilih enggak deh, enggak makan malam dulu karena lagi diet gitu. Tapi pernah gak sih Anda yang sudah diet tapi merasa berat badan ini tidak kunjung turun? Kira-kira sebenarnya penyebab utamanya apa ya? Padahal mungkin dari Anda sudah mengurangi nasi, menahan keinginan untuk makan manis gitu ya, bahkan udah rutin nih berolahraga, tapi ternyata angka di timbangan ini justru stuck gitu ya, nggak turun-turun gitu. Sampai akhirnya berpikir apakah kurang disiplin gitu ya, atau memang salah program dietnya? Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan pendengar ya. Yang pertama itu adalah diet yang terlalu ketat sejak awal. Sebenarnya salah satu kesalahan yang sering dilakukan ini adalah memangkas makanan secara drastis. Jadi biasanya seseorang ini langsung diet ketat gitu ya selama beberapa hari di awal, tapi kemudian dia akan merasa lapar berlebihan dan akhirnya justru makan lebih banyak. Justru pola yang seperti ini bisa membuat diet menjadi sulit dipertahankan ya. Dan bahwa sebenarnya kunci penurunan berat badan ini adalah memilih pola makan yang sehat dan dapat dipertahankan dalam jangka yang panjang. Faktor lainnya, mungkin Anda sudah merasa diet gitu ya, makan utama sudah dikurangi, nasi sudah nggak banyak gitu, atau bahkan skip nasi, tapi ternyata lupa dengan kalori dari minuman-minuman manis ya, kayak kopi susu, kemudian gorengan, biskuit yang manis-manis, justru ini masih dikonsumsi berkali-kali. Justru ini walaupun porsinya kecil ya, tapi makanan-makanan seperti ini sebenarnya tidak dianggap sebagai bagian dari asupan harian. Dan faktor lainnya adalah menganggap olahraga bisa membayar pola makan. Ya, memang berolahraga itu wajib ya, karena memiliki banyak yang manfaat. Tapi ketika Anda berolahraga, bukan berarti seseorang ini bisa bebas makan gitu ya, tanpa memperhatikan jumlah dan kualitas makanan. Memang sih, kalau Anda banyak makan dan berolahraga itu memang jauh lebih baik ya, setidaknya ada kalori yang terbuang gitu. Tapi bukan berarti Anda bisa makan sepuasnya, sebanyak-banyaknya, kemudian merasa olahraga ini bisa membayar pola makan Anda. Karena program penurunan berat badan yang sehat ini justru menggabungkan pola makan sehat dengan aktivitas fisik secara konsisten. Dan faktor lainnya mungkin ada dari Anda yang sangat optimis gitu ya dengan target gitu, tiba-tiba pengen turun 10 kg dalam waktu singkat. Ini memang terdengar sangat menarik, tapi sebenarnya target yang terlalu agresif ini bisa membuat seseorang jadi cepat frustasi ya ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Padahal sebenarnya penurunan berat badan ini disarankan untuk dilakukan secara bertahap, yaitu sekitar 0,45 sampai 0,9 kg per minggunya. Jadi nggak ada tuh ya istilah diet-diet instan yang baru berapa minggu udah turun 10 kg, itu nggak baik mendengar ya. Dan selain itu, ada juga yang mungkin ini jarang sekali diperhatikan ya, lupa gitu. Kalau sebenarnya tidur dan stres ini juga mempengaruhi berat badan. Karena diet itu bukan hanya soal makanan ya, karena kurang tidur, stres, rutinitas yang berantakan, ini juga bisa mempengaruhi pengelolaan berat badan.
Jadi banyak sekali orang yang mungkin sudah memperbaiki pola makan ya, tapi ternyata masih tidurnya tidak, jamnya tidak baik, kemudian masih stres, kondisi medis, kemudian obat-obatan dan juga hormon, ini juga bisa mempengaruhi sekali untuk mencapai target. Dan makanya pendengar, sebenarnya alih-alih mencari diet yang paling ekstrim, sebenarnya pilihlah pola makan yang lebih realistis dan bisa dijalankan dalam kehidupan Anda sehari-hari ya. Jadi boleh diet, boleh punya target, tapi jangan sampai menyiksa diri hingga akhirnya semua menjadi sia-sia pendengar ya. Dan informasi tadi Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Sesaat lagi nanti akan masih kami hadirkan untuk Anda ragam informasi lainnya dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam minggu Anda yang indah ini ya, dengan satu buah lagu dari Astrid yang berjudul It's Okay If You Forget Me.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial yang mengeklaim Gubernur Bali Wayan Koster membagikan uang tunai 100 juta rupiah melalui kuis menyusun kata. Peserta tersebut diminta mengirimkan jawaban melalui pesan atau messenger dan informasi tersebut adalah hoax dan berpotensi menjadi modus penipuan. Tirto Cek Fakta menelusuri akun Facebook Wayan Koster yang menyebarkan video tersebut. Dan akun itu bukan akun resmi milik Wayan Koster maupun pemerintah Provinsi Bali. Akun tersebut hanya memiliki 15 pengikut dan diketahui baru menggunakan foto Wayan Koster sebagai foto profil pada 22 Juli 2026. Penelusuran juga menemukan video asli yang digunakan dalam konten tersebut. Video itu merupakan rekaman ketika Wayan Koster menjawab pertanyaan masyarakat mengenai konsep Bali era baru, bukan pengumuman pemberian uang 100 juta rupiah. Pemerintah Provinsi Bali melalui akun Instagram resminya juga menegaskan bahwa informasi mengenai pembagian dana ratusan juta rupiah melalui messenger adalah informasi palsu. Masyarakat diminta tidak mengeklik tautan mencurigakan atau memberikan data pribadi, kode OTP maupun informasi rekening. Tirto juga mencatat adanya kejanggalan pada suara dan gerakan dalam video. Meski sejumlah alat pendeteksi AI tidak menemukan indikasi penggunaan AI, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa video telah digunakan dalam konteks yang keliru dan disebarkan oleh akun palsu. Kesimpulannya, klaim bahwa Gubernur Bali Wayan Koster membagikan 100 juta rupiah melalui kuis susun kata adalah salah dan menyesatkan. Faktanya, Wayan Koster tidak pernah mengumumkan pembagian uang melalui akun tersebut. Dan video yang digunakan merupakan potongan dari video lain saat Wayan menjelaskan tentang Bali era baru, sedangkan akun Wayan Koster dipastikan bukan akun resmi pemerintah. Dan informasi tersebut juga berpotensi menjadi modus penipuan digital. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Truth featuring Marcel dan juga Mike Mohede ya, yang berjudul Ulurkan Tanganmu. Ya, pendengar, malam minggu nih yang mungkin lagi di jalan, semoga gak kena macet ya pada malam hari ini. Atau mungkin yang di rumah aja juga gak apa-apa, semoga gak cuma scroll-scroll sampai lupa waktu ya. Atau mungkin Anda yang saat ini sedang berada di jalan ya, di mobil sambil dengerin radio, dengerin kita dari Pro 1 Denpasar ya, boleh banget nih share, mungkin lagi kena macet di jalan, atau mungkin justru di malam minggu ini jalannya nggak terlalu ramai karena akhir bulan. Wah, bisa jadi ya. Tapi nggak apa-apa, jalan-jalan malam minggu juga nggak harus mengeluarkan uang yang banyak ya. Kadang cuman keliling-keliling aja gitu sambil beli cemilan di pinggir jalan itu juga indah kok ya. Yang penting kan siapa yang menemani gitu kan, dengan siapa kita pergi ya nggak sih. Dan buat yang malam ini mungkin sendirian gitu ya, yang jomblo nih mungkin sendiri, tapi bukan berarti sepi ya, karena pastinya ada lagu-lagu pilihan dari kami ya yang mendengarkan radio, dan pastinya ada RRI Pro 1 Denpasar yang akan menemani Anda di malam hari ini, jadi gak bakal kesepian gitu ya. Dan apapun cerita Anda di malam minggu ini pendengar ya, mau nongkrong, mau jalan-jalan, mau rebahan di rumah, atau mungkin masih kerja di malam minggu ini gitu ya, lembur, ada deadline, aduh, tapi setiap orang punya caranya sendiri ya untuk menikmati malam ini. Tapi yang pasti tetap bersama dengan Pro 1 RRI Denpasar tentunya, yang mana Lili masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam di Denpasar sore ini ya pendengar ya. Dan nanti juga akan Lili sampaikan informasi lainnya untuk Anda ya. Nanti akan ada informasi nih seputar anak kos ya. Wah, ini mungkin banyak yang relate ya, apalagi di akhir bulan seperti sekarang gitu. Tapi nanti Lili akan sampaikan untuk Anda informasinya, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini untuk Anda.
1: Lihatin deh itu.
2: Apa sih?
1: Itu orang itu.
2: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

0: referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Ya, mereka harus satu lagu dari Mara yang berjudul Trauma. Tapi jangan sampai kalau di akhir bulan ini menjadi trauma ya, melihat dompet gitu, atau mungkin semakin tipis dompetnya di akhir bulan ini gitu ya. Apalagi bagi Anda anak kos gitu yang lagi muter otak gimana nih caranya supaya bisa tetap makan enak, makan sehat gitu ya, walaupun saat ini masih jadi anak kos gitu. Tapi sebenarnya keterbatasan anggaran itu bukan menjadi hambatan ya bagi Anda mahasiswa atau mungkin pekerja perantauan yang ingin memenuhi kebutuhan gizi harian. Caranya adalah dengan memilih sumber protein yang sesuai ya dengan kemampuan finansial, yang mana ini bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga pola makan sehat tanpa membebani pengeluaran. Dan kebutuhan protein ini memang sebenarnya harus tetap dipenuhi ya, walaupun tinggal di kos dengan anggaran yang terbatas gitu ya. Bukan berarti karena menjadi anak kos makannya harus yang tidak sehat terus, enggak juga gitu ya. Dan sebenarnya protein juga enggak mahal-mahal banget gitu ya, karena sebenarnya masih bisa menyesuaikan pilihan bahan makanan berdasarkan dengan kondisi keuangan masing-masing ya. Kalau dari informasi yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id, Anda sebagai anak kos bisa banget pilih protein yang masih disanggupi gitu ya. Kalau masih bisa sanggup beli dada ayam, ini bisa sekali dikonsumsi ya, karena dada ayam memang bisa diolah secara sederhana cuma dengan menggunakan sedikit bumbu gitu ya, sedikit garam, mentega gitu ya. Ini juga rasanya juga sudah enak gitu. Dan biasanya menu ini bisa dipadukan dengan sayuran segar supaya menghasilkan makanan yang lebih bergizi gitu ya. Memang kalau ayam ini biasanya paling gampang karena diolah gimana aja tuh enak gitu ya. Gampang carinya juga dan harganya juga masih terjangkau lah ya. Dan tapi kalau memang Anda adalah mahasiswa atau pekerja perantauan yang memiliki anggaran lebih terbatas tapi masih ingin menjaga pola makan yang sehat gitu ya, Anda bisa mengkonsumsi telur ya sebagai alternatif sumber protein. Karena selain harganya relatif lebih murah, telur ini juga bisa mudah diperoleh dan bisa diolah menjadi berbagai jenis masakan gitu ya. Rasanya telur tuh bisa diolah menjadi apapun, bumbu apapun gitu ya, tinggal pilih aja mau dibikin apa, mau dimasak apa gitu ya. Dan memang telur mengandung protein yang bagus gitu ya proteinnya, kemudian harganya juga masih terjangkau dan pastinya gampang dimasak, pendengar ya. Karena sebenarnya pola makan sehat itu tidak harus bergantung pada bahan makanan yang mahal aja, tapi yang penting ada keseimbangan antara sayuran, kemudian protein, dan juga cara pengolahan yang sederhana sehingga kebutuhan gizi ini tetap terpenuhi ya. Jadi bukan alasan kalau jadi anak kos jadi makanannya makanannya kotor terus, enggak juga ya. Dan untuk menambahkan cita rasa makanan ini juga bisa sekali Anda tambahkan gitu ya. Kalau pengen makan sehat bisa menggunakan salad dressing, saus sambal, ataupun hanya sedikit garam aja. Ini juga bisa menjadi pilihan untuk Anda menambah rasa ya. Jadi makanan bergizi sebenarnya nggak selalu identik dengan biaya yang tinggi ya. Tapi bisa Anda sesuaikan sumber protein juga dengan anggaran Anda sebagai anak kos gitu ya. Pokoknya harus sehat terus nih anak-anak kos ya. Harus bisa menjaga kesehatan tapi juga bisa mengelola pengeluaran sehari-hari. Ini mah namanya semangat ya. Semangat bagi pekerja atau mahasiswa perantauan yang memang tidak mudah gitu ya. Tapi harus tetap semangat untuk mengejar mimpi-mimpi pastinya yang banyak sekali ingin dicapai gitu. Dan mungkin Anda ada yang jadi anak kos juga nih, boleh banget sharing sama kita kira-kira apa nih menu andalan Anda gitu ya. Menu sehat, simple, murah gitu ya. Boleh nih di-share gitu. Siapa tahu nanti bisa menjadi referensi untuk para pendengar-pendengar yang lainnya ya. Dan berikan nanti masih akan Lili bagikan informasi lainnya untuk Anda sampai nanti pukul 8 malam. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Ya, pendengar masih di Denpasar sore ini tentunya bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 8 malam, pendengar ya, sebentar lagi. Tapi sebelum itu ini ada satu informasi, ini mengenai salah satu virus yang lagi ramai diperbincangkan ya, ini adalah virus Zika. Yang mana virus Zika ini adalah penyakit akibat virus yang terutama ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Dan dari informasi yang Lili kutip dari laman kami di www.rri.co.id, untuk sementara ini belum ditemukan ya adanya kasus Zika di Bali. Dan memang dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini juga belum menemukan kasus terkonfirmasi virus Zika di Bali. Dan hal ini juga disampaikan berdasarkan hasil surveillance rutin dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Rumah Sakit di seluruh Bali ya. Dan memang walaupun belum ditemukan kasus Zika ya, ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini bersama juga dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sangat mengapresiasi nih sistem peringatan dini global dan menjadikan informasi ini juga sebagai bahan evaluasi ya. Dan virus Zika ini memang sebenarnya umumnya ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, dan memang nyamuk tersebut juga menjadi faktor penyakit arbovirus lainnya ya, termasuk juga demam berdarah. Dan kalau untuk gejala dari Zika ini antara lain adalah ruam, kemudian demam, mata merah, nyeri otot, nyeri sendi, lemah, dan juga sakit kepala. Dan untuk gejalanya ini biasanya muncul 3 hingga 14 hari setelah terinfeksi dan berlangsung sekitar 4 hingga 7 hari ya. Dan memang untuk gejalanya ini mungkin hampir sama dengan penyakit-penyakit lainnya. Tapi dari Dinas Kesehatan Bali juga mengimbau masyarakat ya, dan juga wisatawan domestik maupun mancanegara ini untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya ini perlu sekali dijaga ya, untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk gitu ya, apalagi di tengah musim pancaroba juga seperti saat ini gitu ya. Dan untuk pencegahan ini sebenarnya bisa dilakukan melalui gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan juga mendaur ulang tempat yang berpotensi menjadi lokasi perkembangbiakan nyamuk. Dan masyarakat ini juga dianjurkan ya untuk menggunakan lotion anti nyamuk, kemudian kelambu ya atau korden, atau obat nyamuk lainnya untuk mencegah gigitan dari Aedes aegypti. Dan namun apabila ada mengalami gejala-gejala seperti yang tercantum tadi yang sudah Lili sampaikan, untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya, untuk pastinya mendapatkan penanganan. Jadi jangan ditunda-tunda, langsung periksa aja. Dan untuk sebenarnya selain pencegahan di masyarakat ya, Kementerian Kesehatan ini juga bersama Dinkes Bali memperkuat ya adanya deteksi dini di fasilitas kesehatan dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan juga jejaring surveillance untuk virus Zika serta arbovirus lainnya. Dan kini pemerintah juga meningkatkan kemampuan pemeriksaan menggunakan metode polymerase chain reaction dan serologi di laboratorium daerah serta laboratorium rujukan nasional. Yang mana penguatan ini memang dilakukan ya agar dugaan kasus dapat diperiksa secara cepat dan akurat pastinya. Dan kewaspadaan ini juga ditingkatkan ya di pintu masuk negara seperti bandara dan juga pelabuhan melalui health quarantine dan juga pemantauan apabila ada wisatawan yang memiliki gejala demam, ruam, dan juga nyeri sendi ya. Dan ini untuk deteksi dini juga sudah sangat diperkuat oleh Kementerian Kesehatan bersama Dinkes Bali ya, sehingga semoga nih tidak ada sampai yang terkonfirmasi mengalami kasus Zika ini ya, semoga tidak ada, semoga semuanya sehat gitu ya. Dan pasti Anda juga harus selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan gitu ya, supaya daya tahan tubuhnya juga kuat. Jangan sampai lupa gitu ya untuk menjaga kebersihan gitu dari diri sendiri, kemudian lingkungan juga, pendengar ya. Dan informasi tadi Lili kutip dari laman resmi kami pendengar di www.rri.co.id. Sebelum nanti Lili akhiri sesi di Denpasar sore ini, pendengar, kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Samson ya, yang berjudul Tak Bisa Memiliki.

Ya, berikan satu buah lagu dari Rai Putra yang berjudul Pretty Girl. Mungkin ini panggilan ya untuk Anda perempuan-perempuan yang cantik gitu ya, merasa terpanggil dengan satu lagu berikut ini. Dan pendengar, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 19.57, sudah mau jam 8 malam. Itu berarti perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini ya, di sesi Denpasar sore ini. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini akan ada rekan saya yaitu Fitri Marlinda yang akan menemani Anda di Denpasar malam ini pastinya ya, menemani Anda di malam minggu ini supaya nggak kesepian tentunya dengan ragam program acara juga sampai nanti pukul 12 malam pendengar ya. Jadi stay tune terus di RRI Pro 1 Denpasar, dan saya Lili Lita pamit undur diri dulu dan sampai berjumpa lagi di esok hari.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas ikan telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green equity designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Sebulan, nah, tiap hari, pokok sehari-sehari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul. Sampai jauh. Sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, Kita bagi kita gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan. Akhirnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju.

0: Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezar dan juga Cindy Marcela Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasa Raharja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Mirapul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: disiarkan langsung dari Hayam Buruk 70 Denpasar. Prosatu kanal informasi dan inspirasi Om Swastiastu pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengan Anda di edisi hari Sabtu nih, di malam minggu, di tanggal 29 Agustus 2026. Dari jam 8 malam sampai dengan nanti di jam 12 malam ya, waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, seperti biasa nih, di Denpasar malam ini tadi kita sudah dibuka dengan warta berita bersama Pro3 Jakarta, dan saat ini tentunya sudah kembali lagi di Denpasar malam ini, di mana berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu tanya jawab agama Hindu yang telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Etika dalam Persembahyangan bersama Ide Bagus Madaputra dan juga Niwayan Nur Hayati. Setelah tanya jawab agama Hindu, nanti kita juga akan mendengarkan bersama sebuah sandiwara radio atau drama radio yang telah dibuat atau diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Ranai dengan judulnya Langkah Kecil dari Posyandu. Jika sudah melewati sandiwara radio, baru nanti kita akan masuk ke segmen berikutnya nih. Segmen yang biasanya paling dinanti-nanti ya, di mana kita bisa ketawa ketiwi bersama, bisa sapa-sapa, kirim-kirim salam, request lagu, pokoknya bisa aja semuanya, yaitu segmen Senandung Malam. Tapi nanti setelah drama radio ya, kurang lebih waktunya di jam 9 lebih 10 menit tanpa pendengar. Oleh karena itu kita akan dengarkan terlebih dahulu tanya jawab agama Hindu yang telah diproduksi oleh RRI Denpasar yang berjudul Etika dalam Persembahyangan bersama Ida Bagus Made Putra dan Niwayan Nur Hayati. Selamat mendengarkan.
1: Denpasar malam ini.

0: Om Swastiastu, pendengar RRI Denpasar yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia puniki, titiang Ida Bagus Made Putra beserta rekan titiang yaitu Wayan Nurhayanti. Bagaimana Bu Wayan?
1: Tiang, Tu Aji, baik sekali kabar saya hari ini. Dan dilaksanakan hari-hari yang bersemangat pada hari ini.
0: Iya, ya, sudah barang tentu harus, walaupun apapun keadaannya, kita harus apa namanya melewati hari-hari itu harus menyenangkan, seperti itu ya.
1: Iya, betul sekali Tu Aji.
0: Kalau tidak menyenangkan, kurang apa namanya, kurang dihayati atau sesuai dengan namanya Nur Hayanti. Jadi semua segala sesuatunya harus dihayati dengan baik.
1: Iya Tu Aji.
0: Baik, dalam kesempatan puniki dia bersama Ibu Wayan, Wayan Nur Hayanti, yaitu membahas tentang etika dalam bersembahyang. Di mana dalam kehidupan kita sebagai umat Hindu yang memeluk agama Hindu, sudah barang tentu melakukan setiap hari melaksanakan atau melakukan sebuah persembahyangan itu sendiri. Dimana persembahyangan itu memang kalau diwajibkan memang diwajibkan, diharuskan ya memang diharuskan. Sekarang kan tergantung dari pembiasaan kita. Kita bagaimana cara kita mengolah agar diri kita bisa sering atau istilahnya terbiasa melakukan sebuah persembahyangan itu. Jadi Bu Nur biasanya melakukan persembahyangan itu sehari berapa kali Bu Nur?
1: Kalau saya tergantung Tu Aji ya. Kadang kan saya halangan ya tidak sembahyang.
0: Oh iya. Kalau wanita itu ada ada istilah apa namanya halangan atau istilahnya tamu bulanan gitu ya.
1: Iya benar sekali Tu Aji. Kalau misalnya rainan itu kan kita sembahyangnya kemana-mana, lebih lah dari 3 kali Tu Aji. Kalau keseharian itu ya minimal lah 2 kali Tu Aji ya. Sebenarnya kita kan dianjurkan Trisandya
0: sembahyang sehari 3 kali.
1: Sehari 3 kali ya. Kalau saya pribadi itu menentukan dari kesibukan juga Tu Aji ya. Minimal lah 2 kali sehari nih ke Tu Aji.
0: Wih, mudah mantap betul ya. Sehari 2 kali.
1: Ya, Tu Aji ya.
0: Iya. Jadi sehari 2 kali sudah apa namanya sudah mencukupi walaupun sebenarnya kalau kita melakukan sebuah persembahyangan itu kan bagaimana cara kita untuk menentukan agar kita mendapatkan sebuah kenyamanan.
1: Iya,
0: kalau kita sudah nyaman melakukan persembahyangan walaupun sekali tetapi dilaksanakan dengan nyaman dengan kusyuk itu lebih baik lagi daripada kita melakukan 3 kali tetapi dengan
1: terburu-buru atau tidak
0: tergesa-gesa
1: konsentrasi gitu Tu Aji ya.
0: Iya, segala pada istilahnya kita tergesa-gesa atau terburu-buru ya seperti yang Bu Nur katakan tadi, sudah barang tentu hasilnya pun pasti akan buru-buru seperti itu Bu Nur ya.
1: Iya, benar sekali Tu Aji.
0: Nah, di sini kalau kita berbicara untuk masalah benar dan salah, manusia dapat dinilai dari tingkah laku dan tindakannya, terutama yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa paksaan. Setiap orang melakukan persembahyangan itu kan sudah barang tentu tidak harus dipaksa, tetapi kalau untuk anak-anak ya memang ya kita harus
1: mengajarkan
0: atau melatih mereka
1: itu ya, Tu Aji,
0: ya. Iya, melatih mereka itu harus dengan harus sedikit dipaksa. Kalau nggak dipaksa mereka tidak akan mau melakukan itu.
1: Iya,
0: jadi dengan paksaan itu, dengan apa namanya, dengan sering kita memberikan contoh kepada anak-anak kita, sudah barang tentu anak-anak pasti akan mengikuti dan nantinya ada rasa sesuatu yang kurang kayaknya.
1: Iya.
0: Kalau belum melakukan persembahyangan kayak ada sesuatu yang kurang seperti itu ya.
1: Iya, begitu juga Tu Aji. Saat halangan pun harus diingatkan dirinya, "Oh, saya lagi halangan." Dia karena kebiasaan itu kadang jig. Iya, kita lagi halangan gitu. Kadang enggak ingat gitu Tu Aji.
0: Iya, jadi sudah sudah kadung terbiasa, sudah terpatri atau di mindset kita bahwasannya kita melakukan persembahyangan itu bahwa segala sesuatu yang memang diwajibkan oleh tubuh kita atau istilahnya oleh diri kita, sudah barang tentu semua itu menjadi pembiasaan atau kebiasaan kita. Memang awalnya kita harus dipaksa dulu. Kalau belum dipaksa untuk membuat sebuah kebiasaan itu memang agak sulit seperti itu ya.
1: Benar sekali Tu Aji.
0: Di sini kalau kita lihat juga setiap orang pasti memiliki tingkah laku dan perilaku setiap kegiatan sebagai wujud ekspresi dan perwujudan kepribadian, dan kepribadiannya demikian pula sikap perilaku beretika umat Hindu dalam menjalankan kegiatan keagamaan hendaknya tetap berlandaskan pada tuntunan tiga kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan acara agama. Maka dari itu, apa yang dilakukan umat Hindu yang berorientasi pada sikap dan perilaku suci atau asuci laksana. Jadi sebelum kita melakukan persembahyangan, sudah barang tentu kita harus menyucikan diri kita dulu, ya Bu Rian.
1: Iya benar, Daji. Menyucikan pikiran kita juga agar tidak kemana-mana saat sembahyang itu. Memfokus pada satu.
0: Jadi kita harus fokus dengan tujuan kita. Di sini juga salah satu hakikat inti ajaran sebuah agama adalah mewajibkan umatnya untuk melakukan doa, pemujaan ataupun persembahyangan. Begitu pula dengan agama Hindu yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan persembahyangan sebagai bentuk bakti umatnya pada ide Sang Hyang Widiwasa, yaitu dijelaskan dalam kitab Atharva Veda, di mana di dalam kitab Atharva Veda itu juga ya ada bagian-bagiannya, salah satunya yaitu Satya Mato atau perilaku kebenaran, welas asih akan sesama, kebijakan, kejujuran, keadilan, dan tidak mendiskriminasikan semua makhluk. Jadi di sini perilaku kebenaran atau welas asih sesama. Jadi apabila ada teman kita atau istilah saudara kita yang mengalami sebuah
1: kesusahan
0: atau kesulitan, kita harus bisa membantu, Bu Yana.
1: Iya, benar sekali itu, Haji. Kita sebagai makhluk hidup juga harus saling membantu di saat teman kita pernah kesusahan
0: gitu.
1: Jangan menjadi orang yang bahagia saat melihat teman atau orang lain dalam posisi sulit, dan sedih saat melihat orang lain bahagia. Gitu dinamakan iri, ya Tuh Haji, ya.
0: Iri, ya.
1: Lebih ke iri itu. Janganlah iri seperti itu.
0: Jadi sama dengan yang sering disebutkan dengan SMS.
1: Oh, begitu Tuh.
0: Iya, SMS, walaupun sekarang ini sudah zaman-zaman WA, tapi zaman SMS itu masih, ya.
1: Iya.
0: Untuk saat ini masih zaman SMS itu dalam kehidupan manusia, di mana susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah,
1: iya,
0: seperti itu kalau dibelak-belak sama
1: pas kali itu Haji, ya.
0: Nah, ya, di sini yang kedua yaitu Ramatau Hukum. Hukum alam, hukum penyeimbangan alam dan hukum duniawi. Perilaku umat manusia dibatasi dengan tujuan agar tidak merusak sistem hukum reta. Jadi hukum-hukum di mana di dalam tubuh manusia, yaitu yang disebut dengan buana alit dan alam semesta ini adalah buana agung. Apa yang kita lakukan di buana agung, di dalam buana alit itu bisa kita lakukan hal itu.
1: Iya.
0: Apa segala sesuatu yang kita perbaiki di dalam buana alit atau tubuh ini, di buana agung pun kita harus bisa memperbaiki juga agar terjadi sebuah keseimbangan itu sendiri. Kalau sudah seimbang, selaras antara tubuh dengan alam sudah mau seimbang, tentunya kalau kita melakukan sebuah persembahyangan itu pasti akan konek. Pasti akan bisa menyatu. Karena kan di tubuh ini ada dewanya, di alam ini pun ada dewanya. Jadi kita harus bisa menyatukan, menyambungkan antara dewa yang ada dalam diri kita dengan alam yang dewa yang ada di alam semesta ini. Jadi harus kita seimbangkan gitu, Bu Yana.
1: Iya, benar sekali itu, Haji.
0: Kalau tidak seimbang gimana jadi, Bu Nur?
1: Nanti kalau tidak seimbang nantinya kembali kepada diri kita. Nanti kita yang akan mendapatkan hal negatif dalam menjalankan sesuatu, begitu tuh Haji, ya.
0: Melakukan sesuatu. Jadi
1: karena kita yang agak menyimpang jadinya kalau tidak memfokuskan diri saat bersembahyang, begitu tuh Haji.
0: Kalau sudah enggak fokus berarti enggak bisa nyambung dong dengan dengan Tuhan itu sendiri atau dengan ide Sang Hyang Widiwasa itu sendiri.
1: Benar sekali.
0: Jadi kita bersembahyang kalau tidak konek, tidak nyambung dengan ide Sang Hyang Widiwasa, percuma aja dong kita melakukan persembahyangan seperti itu.
1: Seperti itu tuh Haji. Karena apapun yang terjadi itu kan terpusat dari sebuah pikiran.
0: Oh iya, sebuah pikiran. Jadi dari pikiran yang jernih akan kita mendapatkan sesuatu yang jernih pula, seperti itu. Kalau pikiran kita sudah ruwet, pikiran jadi, sudah apa namanya sudah kacau.
1: Terus dah kacau, merasa dah diri sial terus kalau begitu, terus padahal pikiran kita yang kayak mendominasi dan kayak mensugesti begitu tuh.
0: Iya, seperti mensugesti bahwasannya kalau kita melakukan sesuatu padahal sesuatu itu belum kita lakukan, tetapi kita sudah menjudge bahwasannya apa yang akan kita lakukan itu tidak bisa kita lakukan, padahal begitu kita jalani kita bisa mampu. Kita mampu ya. Jadi
1: begitu, Haji.
0: Jadi segala sesuatu itu tergantung dari diri kita. Berinko. Di sini yang ketiga itu dikse. Dikse ini berperilaku dengan disiplin atau kesucian, penyucian dan kesucian untuk dapat mewujudkan dan mempertahankan nilai sakral ini. Yang keempat itu tapa atau pengekangan diri bertindak dengan asektisme atau pengendalian diri, pengendalian sensasi atau menahan diri dari keinginan yang berlebihan. Jangan menimbulkan konflik baru yang mengurangi nilai kesucian, persatuan, kerukunan dan kemuliaan. Jadi contoh gampang saja, kita dapat mendapatkan hasil yang istilahnya sedikit, bagaimana cara kita untuk agar segala sesuatu yang kita dapatkan sedikit itu bisa bermanfaat, bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dari yang sedikit bisa cukup, dari yang memang cukup bisa lebih cukup lagi.
1: Iya benar.
0: Masalahnya
1: apalagi kalau kita lebih dari cukup, kalau bisa menyisihkan lagi Doji.
0: Bisa menyisihkan untuk apa namanya kehidupan hari tua kita.
1: Iya benar sekali Doji.
0: Nah di sini yang kelima yaitu Brahma atau doa, melantunkan himne atau gita suci. Dan kirtanam adalah tindakan berdoa, bernyanyi secara terus menerus untuk memberikan getaran kesucian kepada diri sendiri, orang lain dan seluruh dunia. Seperti yang sering kita dengarkan atau istilahnya sering dilantunkan setiap ada upacara itu kan ada orang medarmo gitu. Atau orang mesanti. Itu tujuannya salah satu tujuan untuk menghibur para dewa atau ide betara yang dilakukan sebuah odalan di dalam silahnya kalau disanggahnya odalan. Jadi ada ya orang yang melantunkan dharma gita atau istilah mesanti itu sendiri, itu salah satu kan melantunkan doa, mereka melantunkan permohonan kepada para dewa yang berstana di lingkungan itu. Jadi dengan cara seperti itu juga, dengan melakukan gita-gita itu sendiri, kalau sudah dewanya sudah nyaman, kita yang melakukan upacaranya pun pasti nyaman, seperti itu ya.
1: Iya benar sekali Kaji. Dan terasa kekhusyukan saat kita upacara, ada alunan genta, ada nyanyian, ada gamelan kalau di pura itu ya Kaji ya.
0: Di sini juga dari kutipan sloka di atas yang seperti kita sebutkan tadi, bahwasannya sudah sangat jelas mewajibkan umat Hindu untuk melakukan yatnya. Salah satu implementasi dari yatnya adalah melakukan sembahyang. Kata sembahyang terdiri atas dua suku kata yaitu sembah dan yang. Sembah bermakna sujud atau sungkem yang dilakukan dengan cara tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan rasa hormat, perasaan hati atau pikiran, baik dengan ucapan, kata-kata maupun tanpa ucapan. Yang kedua yaitu yang memiliki makna yang dihormati ataupun yang dimuliakan dan yang dipuja sebagai objek dalam pemujaan. Dalam hal ini yang diwasa, istilahnya kalau kita melakukan sebuah persembahyangan atau sembahyang itu adalah salah satu kegiatan keagamaan yang bertujuan agar terjalinnya hubungan antara Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan atau roh kekuatan gaib yang disembah, dengan melakukan kegiatan yang disengajakan. Sembahyang bisa dilakukan bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Dalam melakukan persembahyangan tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah gestur tubuh atau sikap asana. Sebagai sesuai pakem dan aturan yang berlaku. Jadi kita sembahyang itu bisa kita lakukan bersama-sama seperti pada saat piodalan, kita lakukan bersama-sama, bisa juga kita lakukan dengan sendiri-sendiri. Tetapi kalau menurut Bu Nur, jika kita melakukan sebuah persembahyangan itu lebih khusyuknya sendiri-sendiri atau istilahnya berbarengan?
1: Ini tergantung pada sebuah acara upacara ya Tuan Haji ya. Kalau lebih khusyuk itu kalau mengikuti dari kita, kalau misalnya sendiri memang tentu lebih khusyuk. Tapi gimana kalau sendiri, kalau tanpa alunan apa santi dharma gitu itu atau tabuh itu juga pastinya itu lebih khusyuk lagi sebenarnya Tuan Haji, ada alunan gente, alunan tabuh gitu. Kalau kita sembahyangnya bersama itu, kalau semua mau, memang semua mau, memang semua khusyuk itu, itu sama juga Tuan Haji. Artinya lebih sebenarnya kembali kepada kita sih, bagaimana kita memusatkan pikiran pada saat kita bersembahyang. Mau apapun godaannya di depan atau mau digigit nyamuk pun, selama kita masih bisa fokus, itu akan tidak terasa Tuan Haji gangguan itu.
0: Berarti kalau sudah seperti itu tingkatan melakukan sebuah persembahyangannya, berarti sudah sangat khusyuk sekali.
1: Iya.
0: Padahal kalau kita masih apa namanya masih tahap belajar, apabila ada gangguan atau godaan seperti halnya ada suara genta, ada suara gamelan, kalau kita belum apa namanya tidak melakukan dengan cara khusyuk, pasti doa-doa yang akan kita lantunkan itu pasti kan lupa.
1: Iya, benar sekali.
0: Pernah mengalami itu, Bu Nur?
1: Pernah, Bu Haji.
0: Iya, pasti.
1: Sebagai pengalaman pernah ya, Bu Haji. Karena apa yang kita hadapi sebelum sembahyang itu terkadang tidak tentu apa dan tidak sesuai dengan kemauan kita. Bisa jadi ada aja yang bikin kita memikirkan sesuatu saat sembahyang itu loh.
0: Jadi pikiran masih liar seperti itu ya.
1: Benar sekali Bu Haji.
0: Kalau kita apa namanya kalau kita lihat secara mitologinya bagaimana itu Bu Nur?
1: Kalau secara mitologi mengenai sikap atau asana itu ada penjelasan dalam kitab Patanjali Sutra yang ditulis oleh Maharshi Patanjali, yang diceritakan dalam kitab Patanjali Sutra bahwa pertama kali menciptakan asanas atau sikap sempurna adalah Dewa Siwa, dan sebagai murid tunggalnya adalah Dewi Parwati. Nah, Dewi Parwati diajarkan sebagaimana sikap yang baik dan sempurna ketika menghadap Dewa Siwa ataupun dalam melakukan meditasi. Pada dasarnya sikap duduk dalam umat Hindu itu dalam melakukan persembahyangan baik laki maupun perempuan itu sudah diatur dalam pakemnya sendiri itu Haji.
0: Apa namanya sudah diatur dalam pakemnya sendiri ya seperti ya. Seperti halnya kalau laki-laki itu sila sana, kalau yang perempuan itu padma sana. Jadi pada sana. Jadi
1: atau bajra sana itu yang bersimpuh, bersimpuh ya, ya. Untuk wanita dan sausana atau posisi tidur bagi umat yang dalam keadaan sakit begitu.
0: Walaupun Haji sakit pun sebenarnya kita harus melakukan sebuah persembahyangan
1: itu. Itu masih dibenarkan
0: jangan sampai kita melakukan persembahyangan apabila kita mendapatkan sebuah musibah baru kita ingat dengan Tuhan seperti itu.
1: Iya.
0: Jangan sampailah seperti itu. Kita harus bisa membiasakan diri. Membiasakan diri bahwasanya sakit atau tidak sakit kita harus tetap eling atau ingat dengan Ide Sanghyang Widibhasa itu sendiri ya Bu Yunor.
1: Iya. Ini juga dikaitkan dengan konsep penerapan triangle nih Ketua Haji. Tampak jelas nih ke dalam cakupan tangan yang berbeda berdasarkan fungsinya, sehingga jika mengacu pada konsep triangle maka posisi tangan seharusnya berada pada posisi utamani angle ketika menerima berkah yang dianggap suci dan sakral, termasuk saat menerima dan meminum tirta nih Ketua Haji yang dibagikan oleh pemangku atau sulingeh yang pada saat selesai proses sembahyang.
0: Proses sembahyangnya. Jadi pada saat kita nulas tirta pun sikap tangan kita juga harus harus sempurna juga. Jadi enggak asal-asalan sebetulnya Bu Nur.
1: Iya, benar sekali lagi kayak saat kita sembahyang sempurna itu biasanya di depan apa namanya? Dahi ya. Posisi ya, tangan
0: depan, di depan dahi ya istilahnya. Di selagin lelate atau antara apa namanya alis dengan alis itu ada di kening ya. Istilahnya posisi ujung tangan kita harus berada di sana karena istilahnya di selagin lelate itu sendiri. Mm-mm. Apabila kita sudah mau melakukan hal seperti itu sudah sangat luar biasa sekali. Karena fenomena-fenomena yang kita lihat biasanya orang melakukan sebuah persembahyangan tangannya lewat sampai di atas.
1: Iya.
0: Nah, seperti antena di atas.
1: Iya, jadi di apa namanya? Di atas kepala tuh.
0: Di atas ubun-ubun. Mereka melakukan persembahyangan seperti itu memang. Begitu kita melihat seseorang atau menilai seseorang itu memang lebih gampang dibandingkan dengan kita melakukan itu sendiri, Bu Nur ya.
1: Iya, benar sekali itu Haji.
0: Padahal masih banyak yang perlu kita perbincangkan yang apa namanya di kesempatan yang berbahagia ini sebenarnya, Bu Yan. Tetapi atas keterbatasan waktu, kan perbincangan ini kita cukupkan sekian dulu, Bu Nur.
1: Oh iya, Tuh Haji. Padahal masih banyak ya yang belum kita bahas untuk apa namanya
0: etika sembahyang itu sendiri. Padahal masih banyak sekali yang perlu kita bedah, yang perlu kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini sebenarnya. Cuman karena itu dah kembali lagi ke karena kita ada batasan-batasan waktu yang membatasi kita. Tapi di sini saya pernah mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur bahwasannya Ibu sudah mau meluangkan waktu apa namanya untuk membahas etika bersembahyang ini sendiri pada kesempatan kali ini.
1: Sama-sama Tuh Haji.
0: Semoga di apa namanya di kesempatan berikutnya kita bisa berbincang lagi membahas sesuatu yang lebih bermakna lagi. Sesuatu yang bisa bermanfaat lagi. Baik, semeton RRI dan pasar yang berbahagia. Cukup sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak baik yang kami sampaikan pada pembahasan tadi, kami berdua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata, kami tutup dengan Paramo Santi. Oh.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu. Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu, dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu, wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: dan pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
5: Ya, pendengar luas ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di Denpasar malam ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, seperti biasa nih, tadi kita sudah melewati tanya jawab agama Hindu, sudah juga mendengarkan sandiwara radio ya. Jadi segmen berikutnya kita sudah masuk ke segmen Senandung Malam. Bagi pendengar yang mau ketawa ketiwi bersama, mau sapa-sapa, kirim-kirim salam, request lagu, yuk boleh langsung aja gabung di telepon kami di 0361-222-161, atau bisa juga langsung melalui WhatsApp kami di 0896781238330. Karena Linda akan hadir menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti di jam 12 malam. Jadi di malam minggu ini, malam minggu, Sabtu malam, bagi yang mau menemani Linda, boleh banget bisa langsung bergabung ya pendengar ya. Oke, sambil menunggu penelpon-penelpon ataupun pendengar yang mau sapa-sapa, kirim-kirim salam, request lagu, karena lagunya sampai nanti di jam 10 malam kita masih bebas, masih bisa manca. Indonesia, lagu lama, lagu baru masih bisa nih kalau yang jam 9 sampai jam 10. Nanti setelah jam 10, karena ini hari Sabtu ya, kalau nggak salah Sabtu itu di temanya di 60-70 kalau tidak salah. Kalau salah nanti kita cek lagi ya setelah jam 10. Oke pendengar, sambil kita menunggu telepon, lebih baik kita putarkan dulu nih pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama jelas, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang Pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar masih di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Ada Band dengan judulnya Seberkas Kisah Lalu. Dan pendengar tentunya masih di Senandung Malam nih. Masih di Senandung Malam, masih di Denpasar Malam ini di segmen Senandung Malam ya. Tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi bagi pendengar nih yang mau bergabung menemani Linda di malam minggu ini, boleh banget langsung bergabung melalui telepon kami di 0361-2222-222-161, duanya 3 kali. Atau melalui WhatsApp juga bisa di 0896781238330. Oke, sudah ada penelpon masuk di WhatsApp kita. Kita langsung sapa dulu, ada Ibu Indi. Halo, selamat malam Ibu Indi.
1: Halo, selamat malam Linda, cantik.
0: Selamat malam Ibu,
1: gimana kabar?
0: Kabar baik, kasungkar. Bu Indi gimana malam hari ini nih?
1: Kasungkar, semoga kabar baik juga Linda.
0: Kabar baik ya. Rujaknya baik. Gimana hari ini, adakah rujaknya?
1: Rujaknya ditunggu ya, kirim lewat udara.
0: Oke.
1: Linda sehat ya?
0: Sehat-sehat Ibu Indi.
1: Ya, semoga sehat ya. Lagunya apa nih Linda?
0: Lagunya masih bebas nih Bu Indi.
1: Indo cantik.
0: Masih bebas.
1: Lagunya gini ya.
0: Apa tuh?
1: Beautiful.

0: Tirai, Gemas, Breseli, Farida, nanti CRT nih ya kulingnya.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Untami, Mas Tami, Kamangkurungmu, Pak Kuburungku, terus Bu Farida, Yuma Sohi, Bu Ani Gunung Telang, Bu Diawati, Benicio, Kartika, D. Anwar juga. Terus Bu Nayeseli sudah ya. Bu Nayeseli, Bu Janura, Bu Wandi, Bu Hani sama Dharma Chandra.
1: Darmo
0: Iya.
1: Chang yang lagi pulang kampung.
0: Wah, pulang kampung ya?
1: Iya, Mas
0: Oh.
1: Darmo pulang kampung karena kan
0: Wah.
1: aturan hari ini Mas Darma karena dia
0: Oh.
1: sedang pulang
0: Cuti ya,
1: kampung.
0: Lina?
1: Iya,
0: Cuti ya?
1: sedang
0: Oh.
1: biasa
0: Ya,
1: kangen
0: semoga.
1: dia sama keluarga di
0: Ya.
1: sana.
0: Iya, semoga rayu.
1: Amin.
0: Semoga selamat sampai tujuan. Ya,
1: Amin.
0: semoga beliau masih monitor. Apalagi di perjalanan. Ya, selamat malam buat semua ya Linda.
1: Siap, Bu
0: Buat Linda
1: Indi.
0: Mak Tunggal,
1: Terima
0: sebelahnya
1: kasih.
0: hati-hati. Ntar
1: Siap.
0: Bu ini naik lagi.
1: Siap, ditunggu. Bye
0: Bye-bye. Linda,
1: bye.
0: ditunggu laginya. Yuk.
1: Siap, ya
0: Ih,
1: Indi.
0: Kakak Rahma juga ya.
1: Oke, Kakak Rahma
0: Kakak Rahma
1: ngelam.
0: juga, iya. Iya, aku tertinggal nih. Iya, selamat malam buat semua. Bye,
1: Oke,
0: Linda.
1: bye bye. Terima kasih Bu Indi. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti lagunya ditunggu, kita akan putarkan lagunya ya. Beautiful girl. Oke, yang berikutnya yang mau bergabung nih, mumpung masih belum menabrak-nabrak ya. Mumpung masih sepi, bisa langsung yuk gercep. Yuk gercep kan tuh jadinya. Oke, yang berikutnya langsung kita sapa ada Bang Sandi. Halo, selamat malam Bang Sandi.
2: Halo, malam Mbak Linda.
1: Selamat malam, apa kabar Bang Sandi?
2: Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Linda?
1: Alhamdulillah baik juga Bang Sandi.
2: Sama siapa Mbak?
1: Sama Bapak Wayan Switra malam ini.
2: Oh, malam Pak Wayam. Sama Mbak Linda. Ntar lagunya Celine Dion Mbak.
1: Celine Dion yang apa nih?
2: I love you.
1: I love you. Oke, okay. Siap. Nanti diputarkan. Lanjut, mau
2: Ya,
1: salam-salam?
2: salam-salam ya Mbak.
1: Boleh.
2: Malam untuk Bu Indi, Bu Ani, Teh Binda, sama Bapak Sanggulan, Pak Putu Gedeso, Pak Mangku Kangkung, Bu Hikati, Bu Rusmi, Bunda Eros, Selin, Bu Diawati, Bu Kartika, Bu Gemas, Bu Janura, Pak Widi, sama Denaro, Pak Bang Andi, Bang Krispati, Bang Luhut, Bang Indo, Bu Farida, Bu Ayu, Bu Viola, Viola, sama Bang Beniju, sama Kakak Rama, sama Bu Tiara. Dan untuk semua-semuanya, terima kasih Mbak.
1: Oke,
2: Assalamualaikum.
1: siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Sandi. Lagunya ditunggu ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Oke, lanjut. Di telepon kita sudah ada langsung yang masuk. Kita coba langsung sapa. Halo, selamat malam dengan siapa di mana?
3: Selamat malam dengan Bu Janura di Bangli. Gimana kabar, Nolinda?
1: Selamat, selamat
3: Wah,
1: malam.
3: habis masuk di web. WhatsApp nggak bisa masuk di sana. Mbak Indi yang masuk di sana.
1: Iya, Mbak. Ibu Indi tadi masuk duluan. Saya terkejut. Biasanya Bu Januraga lewat
3: Sudah, nggak
1: WhatsApp.
3: apa-apa. Karena ada, mungkin sinyal tidak bersahabat dan bisa masuk di sana. Iya, ya, benar. Mungkin saya kan nggak kelihatan di sana kan. Tadi tadi saya belum gini. Baru sedang ini. Baru lagu pertama terus selesai. Saya dengar-dengar nggak bisa. Ya, nggak apa-apa.
1: Iya,
3: Sudah
1: Mbak.
3: langsung di SGG pakai. Ya,
1: Di
3: oke ya.
1: telepon aja.
3: Iya,
1: Oke.
3: sudah LCGG, saluran langsung jarak jauh sudah dipakai, tidak apa-apa. Oke,
1: Oke.
3: oke.
1: Siap, Bu Januraga.
3: Lagunya lagu manca.
1: Lagunya masih bebas nih, Bu Januraga.
3: Iya. Are you lonesome tonight?
1: Are you lonesome tonight? Oke.
3: Elvis Presley, penyanyi yang aku cintai. Senang saya dengar, senang karena banyak nonton filmnya langsung, dia bilang ya, nyanyinya bagus-bagus sekali ya.

0: Iya betul.
1: Iya. Oke, okay, sama
0: Oke,
1: gini. Tadi Mbak Indi
0: silakan.
1: dan naik. Ya, malam Indi. Ya, buat Bu Desmi, Bu Farida, Bu Dayas, Bu Ani Gunung Dalang. Ya, malam. Bu Mbak Rama juga, Bu Wigati, gimana kabar? Bu Nyinga Ratna, Bu Tiara, buat Bu Kartika, mat malam ya, beresmi ya, buat Pak Widi di Tokyo, ya mat malam, buat Adi di Sira juga, buat Mas Sandi juga ya di Menang Maning ya, Pak Anwar dia ada di Madura ya, buat lalu di Tapanuli mat malam, Mbak Budejo yang ada di Manado mat malam ya. Buat Pak Manese yang ada di Nyanyar dengan Pak Nyaman Negara, Pak Madi Suarana Itabanan, buat Pak Nyaman Sepa di Nyanyar.
0: Okay.
1: Kan Ahmad Irwan gimana kabar di Bandung?
0: Gimana?
1: Ya, dengan Cik Gurya yang ada di Bogor ya. Ya, selamat malam ya kepada para semuanya, semua para pecinta senang malam. Silakan naik, sudah ditunggu sama Nan Dinda di studio. Siapa operatornya, Nan?
0: Sama Bapak Wayan Switra, Ibu malam ini.
1: Pak Wayan Switra, oke. Okay. Selamat berduka, Wayan. Ya, terima kasih, saya tunggu lagunya.
0: Siap.
1: Nan Dinda cantik. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Nanti saya
0: naik lagi. Siap, ditunggu nanti kalau memang belum ngantuk ya, ditunggu
1: ya,
0: naik lagi.
1: Oke, okay, ya, makasih ya.
0: Oke, okay, siap. Dadah, bye-bye Ibu Janura. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Luar biasa Ibu Januraga, tadi katanya WhatsApp-nya udah dicoba tapi nggak bisa-bisa. Mungkin sinyal benar ya, mungkin sinyal karena di WhatsApp kita nih tidak terlihat Bu Janura. Tadi adanya terakhir Bang Sandi, makanya langsung diangkat Bang Sandi. Mungkin nanti kalau Bu Januraga belum tertidur ya, belum ngantuk gitu, nanti bisa langsung coba lagi untuk di WhatsApp-nya. Oke, sudah ada lagi yang masuk di line telepon, coba kita sapa dulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Yes, good night. Malam.
0: Selamat malam.
2: Menantu saya.
0: Selamat malam, PK nih.
2: Iya, iya, selamat malam juga nih, guys. Ya, tentu dalam keadaan baik semua ya.
0: Amin.
2: Terutama juga calon menantu saya yang lagi host malam hari ini
0: di
2: Satu dan Pasar Bali. Lalu dalam keadaan eksis, dalam keadaan cantik.
0: Amin.
2: Menawan dan tentu mudah-mudahan ada jodoh dengan anak saya.
0: Aminin nggak nih? Aminin nggak nih?
2: Ya amin dong. Nanti.
0: Amin.
2: Kalau mau lihat anak saya nanti itu ada di YouTube itu, siapa tahu dia ya, ada jodoh.
0: Okay.
2: Ya, Togger Dana ya, Togger Dana, ketika aja Togger Dana, Togger Dana, Togger Dana gitu ya.
0: Okay.
2: Ya, siapa tahu nanti ada jodoh nanti ya saya doakanlah. Ya, saya punya menantu host RRI Pro 1 dan Pasar Bali. Iya kan?
0: Oke, siap. Mas Bro, ya. Siap.
2: Dan tentu untuk malam hari ini, saya juga kebetulan juga lama sekali. Baru kemarin mulai masuk. Ya, jadi lagunya lagu bebas kayaknya hari ini ya, Linda ya.
0: Lagunya masih bebas sampai jam 10. Nanti jam 10 baru 60-an.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo Linda.
0: Halo. Waduh.
2: Halo, aku nggak kedengar ya.
0: Waduh, suaranya. Mungkin sinyalnya Pak Peka Sanggulan nih. Mas Bro, sinyalnya gimana?
2: Di telepon ada. Saya kan matiin audio.
0: Oke. Udah ada belum nih suaranya?
2: Dalam dokar. Jadi kebetulan di dalam dokar. Di dalam dokar. Jadi saya malah matiin audio agar supaya jangan storing.
0: Jadi,
2: tapi nggak ya, kedengaran di HP ya, di handphone.
0: Waduh, gimana tapi, tuh?
2: Kedengaran kok, Linda.
0: Kedengaran kalau di sini normal suaranya Pak Kak Sanggulan nih.
2: Oh iya, ya. Mungkin ini tak kecilin aja.
0: Mm-mm.
2: Saya request lagu bebas kan lagunya ya?
0: Iya, masih sampai jam 10 masih bebas nih lagunya, Mas Bro. Bebas, ya. Lagunya siapa?
2: Ya, kalau bisa sih yang gokil-gokil ya gitu kan, yang gokil. Ya. Tagendong kemana-mana itu ada gak ya?
0: Tagendong kemana-mana. Malam-malam tagendong kemana-mana.
2: Kemana-mana gitu ada ya?
0: Seriusan lagunya itu?
2: Iya, dari itu kayaknya, dari yang udah almarhum.
0: Mbah Surip itu kalau gak salah ya? Surip,
2: biar gokil-gokil, biar unik gitu kan. Dan tentu lagu ini saya bikin buat yang udah masukkan tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Saya pun gak pernah disalami sama Ibu Indi ya, kenapa ya?
0: Waduh, coba bisa dipertanyakan itu. Iya, Ibu Indi.
2: Salamin Adik Rai, Mr. Bro. Jadi bilang, adik-adik saya semua itu, Mr. Bro dan Adik Rai.
0: Mr. Bro dan Adik Rai.
2: Sanggulan kok gak pernah disalami.
0: Wah. Bu Indi, tolong Bu Indi segera diklarifikasi nih Bu Indi.
2: Ya nggak tahu lu nggak mungkin lagi marah sama pekatan. Saya salamnya buat nanti di Munang Maning. Jangan lupa ya Munang Maning nanti disediakan dokarnya.
0: Dokarnya.
2: Kalau udah pas nanti kan saya telepon Sandi supaya jadi kusir gitu kan. Agar lebih mantap. Keliling di kota dan pasar, jadi putar-putar di lapangan Puputan gitu kan. Saya minta izin langsung ke gubernur, ya kan? Hello.
0: Ya.
2: Kok pasrah sekali Linda?
0: Ya. Enggak loh. Ini lagi sambil bacain chat ya, dari Bu Indi ya. Loh.
2: Ya itulah kalau saya punya menantu Linda. Masain. Sayur lodeh gitu.
0: Ya, ya. Ini kata Bu Indi nih, salam buat my darling Mas Bro non Linda katanya.
2: Oh iya, salam kembali ya.
0: Dari Bu Januraga juga, salam ya, buat Pekak Sanggulan katanya.
2: Iya, salam balik juga ya. Mudah-mudahan rujaknya selalu lancar. Kalau kurang belimbing nanti ambil aja di sini di depan. Ada beberapa pohon juga, ada kedong-dong di samping, ada juga mangga. Ini mangganya baru ada 3 biji yang jatuh tadi pagi itu.
0: Waduh.
2: Lalu Jiwa namanya. Lalu Jiwa. Oh enggak, saya enggak monitor masih. Ya malam-malam saya masih belum monitor. Saya masih. Oh enggak tahu. Enggak.
0: Aduh, sudah ada panggilan tuh, Mas Bro.
2: Sudah enggak masihin dulu ini Rick saya.
0: Mas Bro sudah dipanggil.
2: Linda, ya. Mm-hmm. Buat yang di Gunung Talang ya. Malam.
0: Oke. Okay.
2: Januraga di Bangli juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus juga buat Pak Susu Kedisa ya. Ada juga Mangkurumo di Banyuwangi, Kartika di Munduk Bestale, dan juga Mangdiawati di Singaraja di Tiga Wasel, ada Retni di Tiga Gula juga ya. Terus yang jauh di Widi di Tokyo, saya hampir lupa saya di Jepang ya. Dalam keadaan baik selalu bersama keluarga. Jadi kalau jadi memang merit itu saya undang semua. Ayu Maluku juga saya undang ya. Ibu Farida juga ada juga. Tete Dinda ya. Tete Dinda di Bogor. Mudah-mudahan nanti bisa semua saya undang. Saya akan sewa nih. Apa namanya? Gor di depan saya ini. Itu Linda.
0: Oke. Okay.
2: Kuanti.
0: Oke. Okay.
2: Kok oke-nya lemes sekali ini.
0: Oke. Okay. Oke, berarti oke-nya harus gimana dong?
2: Buat semua ya. Buat terkecuali ini jadi audio dokarnya. Linda, menunggu saya selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Thank you. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali. Terima kasih. Kak Sanggulan, Mas Bro, sudah bergabung malam hari ini. Tadi Bu ini juga ternyata ada chat salam buat Bang Sandi, Bang Luhut, Nan Linda. Oke. Sudah disampaikan salamnya Bu Indi, sudah juga salam buat Mami Janura, Nan Linda. Siap, Bu Indi, sudah disampaikan ya salam-salamnya ya. Nanti tinggal kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Oke, tadi sudah ada 4 lagu yang harus kita putarkan. Sekarang jam 21 lebih 36 menit. Masih adakah yang mau salam-salam dulu atau mau langsung kita puterin aja dulu ya tadi yang sudah di request? Kita putarkan aja dulu kali ya. Ada 4 lagu soalnya. Nanti takutnya tidak keburu. Keburu jam 10, keburu di lagunya. Buat yang lain yang mau salam-salam tentunya masih boleh. Karena Linda masih akan menemani ruang dengar Anda di Senandung Malam. Sampai dengan nanti di jam 12 malam. Tentunya bisa langsung bergabung di 0361-222161. Atau melalui WhatsApp kita di 089 di 089-678-123-830. Kita putarin dulu satu lagu dari Jos Marichan dengan judulnya Beautiful Girl yang tadi sudah di request sama Ibu Indi. Selamat mendengarkan.

Sudah berapa kali Anda bernapas hari ini? Berapa banyak segarnya udara pagi yang tadi Anda hirup? Tahukah Anda, ternyata peran pohon sebagai penyumbang oksigen bagi bumi bukan menjadi yang terbesar. Penyumbang oksigen terbesar bagi bumi adalah plankton, khususnya fitoplankton. Fitoplankton adalah binatang, gangga, bakteri, dan organisme mikroskopis lainnya yang tidak kasat mata, yang mendiami lapisan-lapisan atas samudra, laut, dan perairan tawar di dunia. Organisme yang satu ini berespisari, menghasilkan gelembung-gelembung oksigen ke dalam laut yang dapat terlepas ke udara dan menjadi gas yang bisa kita nikmati sekarang sebagai sumber pernapasan dalam hidup sehari-hari. Tahukah Anda, dengan sampah plastik yang masuk ke ekosistem laut, plastik tersebut akan berubah menjadi mikroplastik yang membahayakan tidak hanya lingkungan, tapi juga tubuh kita. Bayangkan, mikroplastik dikonsumsi plankton. Plankton dikonsumsi ikan, dan ikan dikonsumsi manusia. Sudahkah Anda peduli?

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar malam ini.
4: Ya, pendengar masih di Prosedur Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Denpasar malam ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita sudah melewati pukul 10 malam ya, sudah lewat 2 menit nih, artinya untuk lagu-lagunya malam ini kita sudah di lock nih. Dan tema pada malam hari ini itu Indo Manca 60-70-an. Jadi bagi yang mau request, bisa langsung menyiapkan nih, mau request lagu apa bisa di search-search dulu atau dicari-cari dulu ya. Mau request lagu apa mancanegara atau Indonesia boleh di tahun 60-70-an. Dan mau yang bergabung dan yang mau bergabung tentunya boleh langsung bergabung di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Tentunya Linda masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan. Jadi yuk buruk nih, mumpung masih belum ada yang menabrak-nabrak ya untuk di WhatsApp-nya. Jadi yang mau ketawa-ketawa jadinya kan, ketawa ketiwi, mau curhat-curhat juga boleh, mau request lagu, mau sapa-sapa, pokoknya semuanya boleh banget. Langsung bergabung aja di 0361-222-161 atau di WhatsApp kita di 089-678-123-830. Oke, sudah ada yang masuk, langsung kita sapa dulu, ada Bu Januraga lagi. Halo, selamat malam Bu Janura.
5: Selamat malam.
4: Selamat malam. Sudah
5: nyanyi
4: bisa di WhatsApp-nya
5: tepat,
4: ya?
5: Belum ngantuk.
4: Oh, belum ngantuk, langsung masuk lagi ya Bu Janura.
5: Langsung. Menetap terus. Senang banget, apalagi non Linda sekarang siar. Lagunya lagu nostalgia semuanya.
4: Betul,
5: ya.
4: Lagunya lagu-lagu jadul nih, 60-70-an.
5: Ya, makanya jadul zaman dulu.
4: Zaman dulu, ya. Iya betul. Mau lagu apa nih Bu Januraga?
5: Lagunya kalau ku nanti jawabanmu.
4: Ini
5: tahun berapa itu?
4: Jawabanmu, ini lagunya siapa nih?
5: Didi Dores, dulu penyanyi Rahmat Katolo. Sekarang siapa? Didi Dores bisa.
4: Coba Didi Dores ya.
5: Coba Didi Dores ya.
4: Coba Linda cari dulu ya, tahun berapa ya ini ya?
5: Iya, ada ya. Mungkin enggak ya, ada Sugeng Ronaldo, yang lain aja ada kan.
4: Oh, kalau yang Didi Dores ku nanti jawabmu enggak ada ternyata. Ini tahun 80-an.
5: Oh, 80 berarti, berarti enggak gini ya. Ya kalau gini mamanya Senandung Rindu. Teti Kadi.
4: Senandung Rindu Teti Kadi ya?
5: Ya.
4: Coba kita cari dulu, sama ini lagu-lagu. Kayaknya lagu 80-an enggak sih?
5: 80-an yang mana? Yang lama aja ya. Kalau yang lama.
4: Yang 60-70-an nih.
5: Iya, 70. Kalau gini ya coba. Kalau ayah tuh dan berapa?
4: Ayahnya siapa?
5: Ayah gitu ya. Sudah ya, ayah saya nanti. 358. Yang sudah almarhum ya. Ayah yang menyayangi anaknya itu ya. Kan ada. Ada.
4: Yang nyanyinya siapa, Bu Janura?
5: Penyanyinya kalau enggak salah siapa ya penyanyinya? Kalau ayah siapa rasanya lupa ya. Tunggu. Saya siapa ya rasanya? Dengarlah. Kalau ayah, kalau dulu Rinto Arahap kan?
4: Rinto Arahap. Kayaknya Rinto Arahap juga ini ya. Kayaknya masih tahun-tahun.
5: Ya, dan sekitar 80-an ya, ada yang 60-an kan, siapa ya?
4: Kalau yang 60-an adanya siapa ya ini?
5: Siapa tuh?
4: Adanya Bimbo, Bob Tutupoli.
5: Bob Tutupoli apa gedenya? Kalau siapa? Bob Tutu Poliap. Ya bisa apa aja kayak gininya, judulnya nyanyi Bob Tutu Poliap.
4: Coba bentar ya, Linda cari ya. Bob.
5: Bob Tutu Poliap.
4: Bob Tutu Poliap ada Andaikan, Angin Malam, Gadis Pujaan, Kerinduan.
5: Andaikan. Andaikan ya itu deh enggak ya. Bisa andaikan. Itu ya tahun 60 ya ya ya ya ya oke. Okay,
4: oke.
5: Okay. Okay. Ya ya ini nama ini. Bunda Yos sudah naik tuh. Bunda Yos sudah naik belum?
4: Bunda Yos belum nih, belum naik.
5: Ya, Bu Ani ke Dandalang gimana? Pekak Sagulan sudah ada di derai Mr. Bro, ya sudah naik tadi, ya. Sekarang pasti naik lagi dia, ya. Iya, Adi Yudhistira juga, ya. Mbak Widi di Jepang, ya, di Tokyo, ya. Jangan naik, ya, sudah tunggu sama Nelinda. Ya, saya dikitunya biar... Salaman sudah ada di selang sekarang yang lain biar bisa naik ya.
4: Oke siap.
5: Yang semuanya para pecinta Senandung Malam silakan naik. Temanilah Nadina sudah ditunggu di studio. Oke saya tunggu lagunya.
4: Siap. Bujana Raga terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke. Bujana Raga tadi lagunya Bob Tutu Poli yang Andika nanti Linda putarin ya. Oke, tadi Bang Sandi juga jawab katanya Ebit G. Ade. Tapi kayaknya kalau yang versi Ebit G. Ade itu juga bukan tahun 60-70-an ya. Kayaknya 90-an ke atas itu tahunnya. Oke, berikutnya ada Tete Dinda di Bogor. Langsung kita sapa aja. Halo, selamat malam Tete Dinda.
3: Selamat malam kembali, Linda.
4: Selamat malam, Tete Dinda.
3: Selamat malam. Aduh, ketemu di... malam minggu sama Linda.
4: Iya bener, diketemu di malam minggu. Tete Dinda gimana kondisinya? Udah sehat?
3: Ya kondisi sudah semakin baik. Tapi belum benar-benar baik sini. Masih ada namanya begitu.
4: Kayaknya emang lama ya Tete ya. Kalau misalkan batuk-batuk gini tuh.
3: Iya betul. Tete kalau bapil itu lama, bisa 2 mingguan.
4: Waduh, bisa 2 minggu.
3: Lama, kadang capek gitu nunggu 2 minggu baru benar-benar pulih gitu. Heran deh. Ada yang batuk pilek tuh cuma 4 hari paling lama gitu ya, kan? Okay. Ada.
4: Ada yang sampai lama.
3: Ya itu yang lama tuh Tete itu termasuk tuh di 2 minggu lah paling nggak. Baru betul-betul hilang. Linda sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat Teteh, udah mendingan. Tapi kalau bangun tidur sama suaranya juga masih suka sakit-sakit ya, serak gitu.
3: Terus yang terasa nih kalau lagi batuk nih yang paling terasa begitu kita taruh badan ya, begitu kita rebahan tuh.
4: Benar.
3: Itu kenapa ya itu batuk itu langsung muncul gitu.
4: Kayak langsung ini ya, langsung pengen keluar di.
3: Itu kalau lagi kita lagi belum baring biasa aja gitu kan, enggak terlampau ini, tapi begitu kita baring, aduh benar-benar deh.
4: Jadi susah ya mau tidurnya.
3: harus tunggu dulu berapa menit gitu, ampun, baru minum air hangat. Kalau udah minum air hangat baru udah hilang deh tuh.
4: Betul, betul. Oke, Tete Dinda mau request lagu apa nih malam ini?
3: Lagu Indonesia ya, Lin?
4: Indonesia manca tapi 60-70-an.
3: Oh, Indonesia manca 60-70. Oke. Mancanegara 70-an itu lumayan banyak.
4: Betul.
3: Lumayan banyak. Ya... 60 juga banyak.
4: Mau yang mana nih?
3: Tunggu dulu. Tete ambil yang 70 aja deh ya.
4: Boleh.
3: Yang 70 coba dari Rod Stewart boleh?
4: Rod Stewart yang judulnya?
3: Iya, Rod Stewart with The Time Low. Kok salah. Sometime When We Touch.
4: Sometime When We Touch. Oke, coba Linda cariin dulu ya lagunya ya. Rod Stewart-nya sih ada nih, cuman yang Sometime When We Touch-nya coba Linda cari dulu. Mungkin mau sambil salam-salam boleh, Teteh?
3: Ya, doa terbaik untuk dari Teteh untuk Linda. Linda ditemani apa malam minggu ini?
4: Malam ini sama Pak Wayan Suitre.
3: Wayan Suitre, selamat malam minggu. Happy nice weekend.
4: Nice weekend-nya kerja.
3: Kerja apa-apa, yang penting happy kan gitu. Gimana ada lagunya?
4: Sometimes When We Touch-nya nggak ada nih yang Rod Stewart.
3: Oh, enggak ada. Oke, kalau gitu tukar sama dari ini karena malam minggu, jadi kita lagunya yang agak-agak ngebeat ya.
4: Oke.
3: The anima with House of the Rising Sun.
4: House of the Rising Sun by The Animals.
3: The Animals.
4: Oke, coba Linda cari The Animals. Ah, ini ada langsung.
3: Dan itu kita berirama country dulu ya di malam minggu ini.
4: Boleh, berirama country. Malam minggu campur-campur aja pokoknya.
3: Oke, doa terbaik. Dan sekali lagi dari Tete untuk Linda. Happy Christmas. Pulang nanti hati-hati ya, cantik ya.
4: Terima kasih.
3: Oke, ya. Menyapanya yang baru landing tadi Ibu Janura. Selamat malam juga untuk Ibu Indi. Ibu Resmi juga ini selamat malam, Bu Mas juga dan Bunda Yo. Kita lupa Ibu Kartika, Ibu Ani dan kita ke Pekak Sanggulan. Selamat malam, Mas Bang Sandi ya, Bang Sandi di Monang Maning juga selamat malam. Keluar Pulau Bali ada siapa lagi? Beli Govinda di Lampung. Orang Bali yang ada di Lampung ya. Ke NTT, tepatnya di Sumba ada Bung Kris. Masih di NTT, tepatnya di Kupang ada Diona. Di Bengkulu ada Bang Andi Yudhistira. Siapa lagi kah? Tunggu. Kembali ke ini deh. Oh iya, ke Manado dulu. Ke Manado ada Kakak Ratna, ada Esther Lita juga di sana. Oke, okay, next time deh untuk yang belum tersapa. Oke, Lin.
4: Oke.
3: Lanjut.
4: Siap.
3: Malam.
4: Bye-bye. Terima kasih, Tete Dinda. Selamat malam. Lagunya nanti ditunggu ya. Linda putarin lagunya The Animals dengan judulnya House of the Rising Sun. Luar biasa, Tete Dinda. Oke. Berikutnya kita sudah ada yang bergabung juga di line telepon. Langsung kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bang Anwar.
6: Halo, selamat malam, Mbak Linda.
4: Selamat malam, Bang Anwar. Bagaimana kabar malam hari ini, Bang Anwar?
6: Alhamdulillah, baru bangun tidur.
4: Waduh, baru bangun tidur. Kayaknya kecapean nih, Bang Anwar nih.
6: Iya, nggak tidur seharian.
4: Loh, habis kok bisa?
6: Iya, habis sholat isya ketiduran.
4: Habis sholat isya ketiduran. Nggak apa-apa, Bang Anwar. Yang penting sholatnya udah ya, Bang, ya?
6: Iya. Habis pulang tadi tidur. Maunya tidur-tiduran ternyata ketiduran.
4: Ketiduran beneran.
6: Ya, tidur di luar ini. Tempatnya di tempat teman-teman yang main ini, main apa ini? Main HP itu, Pak. Saya ketiduran di sana, bukan di rumah sendiri sih, di rumah teman ketiduran.
4: Ya ampun, tidur di rumah teman. Berarti ini masih di rumah teman, Bang?
6: Iya, Bang.
4: Oh, alah.
6: Ini lagi teman saya lagi bikin kopi soalnya.
4: Oh, oke, siap, Bang Anwar.
6: Bebas soalnya, Pak, kalau saya ini mau tidur di mana aja boleh.
4: Mau tidur di mana aja boleh.
6: Iya, kadang-kadang saya tidur di mana teman, Pak. Ya, mau nyapa-nyapa ya.
4: Ya, boleh banget, silakan, Bang Anwar.
6: Yang pertama tuh Mbak Linda buat bertugas.
4: Siap, terima kasih.
6: Tadi ada Tete Dinda. Dan juga ada Bu Janura, ada Bang Sandi. Andi Distira, ada Bu Farida, Bu Indi, ada Bu Gemas, juga ada Bang Kespati. Dan untuk semua-semua dulu.
4: Oke, siap, Pada siap.
6: Saya Mar Bertiga, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Anwar. Wah, luar biasa Bang Anwar. Bang Anwar, nanti kalau misalkan ngantuk, bisa langsung lanjut tidurnya Bang Anwar ya. Jangan capek-capek, pokoknya istirahat diutamakan. Oke, pendengar, buat yang lainnya mau bergabung, langsung yuk di 0361-222-161 atau bisa juga di WhatsApp kita di 0896-78-123-830. Oke, sudah ada lagi yang masuk di line telepon. Langsung kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
7: Selamat malam. Dengan di malam.
4: Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
7: Tapanuli nih.
4: Dengan di Tapanuli. Dengan Bung Luhut di Tapanuli nih.
7: Iya. Ini dengan Linda kah?
4: Iya, betul, ya. Bung. Selamat malam. Apa kabar Bung Luhut malam hari ini?
7: Ini kabar baik, kabar sehat. Cuacanya juga cerah satu hari ini sampai sekarang.
4: Satu hari ini cerah ya, Bang ya. Mantap.
7: Iya, terus sana gimana?
4: Di sini sama, di sini juga seharian cuacanya lumayan cerah sampai malam ini. Kayaknya enak buat jalan-jalan sih.
7: Jalan-jalan ke mana?
4: Jalan-jalan ke mana? Ya, kalau Linda sih jalan-jalannya ke studio. Alias kerja.
7: Ini jalan-jalan pulang apa terindah sih?
4: Bung Luhut nggak jalan-jalan nih malam minggu?
7: Ini emang siapa jalan-jalan orang sendiri ya. Tapi kalau jalan bareng kamu ayo.
4: Weh, jauh kali kita jalan-jalannya dari Tapanuli ke Denpasar.
7: Iya pasti telepon aja jalan-jalannya.
4: Oke. Jalan-jalan di udara aja berarti kita ya Bang ya?
7: Iya.
4: Siap, Bung Luhut. Yuk, Bung Luhut, mau request lagu apa nih? Lagunya Manca Indo 60-70-an tapinya.
7: Oh, Manca Indo ya? 60-70?
4: Lagu lama.
7: Yang ada, yang Indonesia saja ada.
4: Yang Indonesia?
7: Iya.
4: Indonesia ada dari... Banyak sih sebenarnya nih. Ada Adek Manuhutu, ada Aji Bandi, Alfian, ada Ari Kusmiran, Bimbo, Bob Tupuli, Bing Slamet. Terus
7: yang itu yang Bob Tupuli apa lagunya?
4: Wih, Bob Tupuli ini banyak nih lagunya dia.
7: Yang nggak ada yang diingat.
4: Bob Tupuli ada Widuri. Ada Simponi Yang Indah, ada Tak Mungkin Ku Lupa, ada Kerinduan, ada Angin Malam, Mengapa Tiada Maaf, Gadis Pujian, itu.
7: Yang ketiga adalah yang nomor dua, Simponi Yang Indah.
4: Simponi Yang Indah?
7: Iya.
4: Oke, okay. Nanti diputarkan.
7: Udah berapa orang yang bergabung?
4: Yang udah bergabung hari ini udah 8 sama Bung Luhut. Baru 8 sih.
7: Langsung rame ya.
4: Ya. Malam minggunya pada nemenin jadinya.
7: Mungkin salam lah. Salamnya pertama buat Nadina, pertama Cekni, selamat bertugas, dan sudah semangat, selamat hati-hati.
4: Terima kasih, siap.
7: Terus ada juga... Bunda Selin, Bu Indi, Bu Janura, Bu Jati, Bu Jemat, Barahma, Mbak Esther Lita, Kak Najunga, ada juga Bu Kartika, ada Bu Indiawati, ada Bu Indi, dan Bunda Selin, ada juga Bung Leman, ada Tamanku Pasanggulan, Bang Kristati, Bang Sandi, Bang Ahmad Irwan, Guria, Teddy dari Bogor, dan Berida, Pak Widi, itu buat semua-muanya lah yang lagi mendengar. Selamat bermalam minggu buat semuanya. Oke, buat Linda, nggak lupa juga dan tetap semangat. Terima kasih. Selamat malam, senang malam, Horas.
4: Selamat malam, Horas. Tadi ya, Bung Luhut di Tapanuli, Horas, Bung. Lanjut, kita ke penelpon ke-9. Ada Bu Kartika, langsung kita sapa. Halo, selamat malam, Bu Kartika. Halo. Selamat malam, Bu Kartika. Halo, selamat malam, Bu Kartika. Waduh. Sepertinya sinyalnya Bu Kartika sedang tidak baik ya. Tidak ada suaranya dan terputus. Enggak apa-apa Bu Kartika, masih boleh. Kita masih panjang waktunya di malam minggu ini. Masih panjang jadi masih bisa dicoba lagi. Bisa langsung ke 0361-222161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 089-678-1238-30. Apakah ada yang masuk lagi teleponnya? Oke.

0: studio.
1: Linda, gimana kabarnya Malinda?
0: Kabar baik, Kak Sungkar. Alhamdulillah, Bu Kartika. Bu Kartika gimana malam hari ini?
1: Ya, sama.
0: Sama ya.
1: Mau request lagunya. Lagunya siapa?
0: Lagunya siapa?
1: Siapa ya?
0: Siapa ya? Ini lagunya 60-70-an ya?
1: Mau request lagunya dulu. Mbak ada yang nyariin, saya nggak tahu sebenarnya itu.
0: Oke, nanti kita coba sarankan ya.
1: Lagunya Yopi Nuno, Yopi dan Nuno.
0: Wih, kalau Yopi dan Nuno mah baru itu.
1: Oh, lagu baru ya? Kalau begitu lagunya ini aja, siapa tuh? Nur Afni Octavia yang Cincin Kenangan.
0: Nur Afni.
1: Afni Octavia. Ini lagu lama banget gak ya?
0: Coba Linda cari ya.
1: Ya, sambil nyari lagu sama salam-salam juga ya.
0: Boleh, ya. Boleh. Silahkan.
1: Wah, yang barusan masuk Bang Luhut ya?
0: Betul, Bang Luhut Dita Panyuli.
1: Benar-benar Bang Luhut. Juga tadi ada Tete Dinda ya. Makasih salamnya. Juga ada Mbak Ayu Masohi. Ada Kak Rahma. Ada Ibu Ratna. Ada Ibu Indi juga ya. Tadi juga ada Ibu Janura. Ada Bu Gemas. Ada Bu Ani Gunung Talang. Kemudian ada Bunda Yos juga. Ada Bang Sandi. Juga ada Pak Ketua Bendese. Ada Pak Mangku di Kelungkung. Ada Pak Kasangulan juga ya. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada Bigo Pindah. Ada Bang Reni Jo. Ada siapa lagi? Ada Pak Banu nggak di sini ya?
0: Ada siapa?
1: Pak Banu.
0: Pak Banu?
1: Juga ada Mas Anwar tadi ya maksudnya?
0: Iya, betul. Bang Anwar.
1: Kemudian ada Pak Widi Made ya. Gimana kabar?
0: Belum kelihatan nih Pak Widi Made nih. Iya, Bu Kartika. Terputus lagi kan suaranya? Hilang lagi suaranya Bu Kartika nih. Oke, halo Bu Kartika, apakah masih terhubung? Ya, duar. Sepertinya terputus lagi Bu Kartika. Mungkin sinyalnya ya, Bu Kartika ini agak terganggu sinyalnya, jadi memang agak susah. Oke, tapi Linda mau info ini Bu Kartika, tadi untuk lagunya yang Cincin itu ternyata nggak ada. Karena kalau Linda coba cari ya, ini lagunya masuknya tahun 80-90-an. Jadi untuk yang 60-70-an belum masuk. Oke, kalau lagu-lagu 60-an nih kayaknya yang terkenal kalau yang Indo itu kayaknya Sepanjang Jalan Kenangan. Ada lagunya siapa lagi ya? Lagu Darah Manisku ya kalau nggak salah ya. Dari Kus Bersaudara atau Kus Plus. Tapi sebelum Kus Plus tuh kayaknya, Kus Bersaudara. Oke, sudah ada telepon lagi, coba langsung kita angkat lagi. Halo? Wah, terputus lagi ternyata. Oke, siap dan terputus. Hayu, siapa yang mau masuk lagi? Kita bahas-bahas dulu nih lagu tahun 70-an. Selain itu, kalau tadi 60-an, di 70-an yang bahkan Linda aja tahu tuh kayaknya ada lagunya Titi Puspa yang Kupu-Kupu Malam. Terus ada lagunya Kus Plus kayaknya banyak tuh lagu-lagunya tahun 70-an. Jadi kalau yang mau request tahun 60-70-an bisa langsung di search dulu atau dicari dulu mau lagu apa. Banyak kok lagu-lagu Indonesia tahun segitu yang memang enak-enak didengar. Dan juga lagu-lagu mancanya, belum lagi lagu-lagu manca tahun segitu ada Dolly Parton, ada Elvis Presley, ada banyak pokoknya. Berikutnya udah masuk di telepon, kita coba sapa lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putu Bandese. Selamat malam, ya. Apa kabar Pak Putu Bandese?
2: Kabarnya Sungkaro.
0: Sungkaro sehat ya.
2: Lagunya rilisnya ada di sana ya, Kalinda?
0: Lagu siapa?
2: Rilisnya judulnya.

0: rilis lagu dari siapa tuh judul dari siapa penyanyinya siapa tuh
1: coba ya siapa tuh ya Trilismi. Ya.
0: Yang mana ya? Tidak ketemu. Tulisannya gimana, Pak Putuban Desa?
1: Gimana ya? Kalau gitu gininya ya.
0: Apa tuh?
1: Lagu Indonesia aja ya. Pakai Widuri aja.
0: Oh, Widuri. Oke. Okay. Ya. Widuri tadi ada.
1: Ya, lanjut Kak Lina ya.
0: Oh, lanjut silakan.
1: Itu Pak Putuban Desa. Ibu Farida, selamat malam. Ada juga Bu Ayu juga, selamat malam. Ada Ibu Nyenora, selamat malam. Ada Bu Anik Nuntalang, selamat malam. Ada juga Ibu Nayos, selamat malam. Bu Ini juga, selamat malam. Kak Sengolang, selamat malam. Ada Bu Kartika, Diawati. Romo Manggu, selamat malam Romo, mudah-mudahan. Keluarga sehat di sana. Ada juga Bu Resmi, Pak Widi, malam Pak Widi. Ada siapa lagi Mbak Nina, ada Kenaro. Ada Teh Dini, ada masuk tadi. Ada Bu Rahma, selamat malam. Romo Manggu, selamat malam. Pak Manggu di Kempung juga. Ada Putri Manggis juga, selamat malam. Ya ada semua-muanya Kak Lina ya.
0: Okay.
1: Untuk Kak Lina, kemarin siapa yang mandu kuperi melodinya ya?
0: Kemarin aku.
1: Mampan ya. Bagus, enak ya. Mudah-mudahan lanjut terus ya Kak Lina ya.
0: Bagus. Siap.
1: Malam Kak Lina.
0: Siap. Bye. Malam, bye. Pak Putu Bandesa. Oke, tadi ada Pak Putu Bandesa. Oke, kita cek dulu di WhatsApp nih. Tadi ada Bu Indi bilang Angelbert Humperdinck Nolinda penyanyinya yang dimaksud sama Pak Putu Bandese. Kalau Angelbert yang rilis Me ya berarti ya. Yang dimaksud kali ya sama Pak Putu Bandese. Nanti coba Linda puterin juga deh buat Pak Putu Bandese. Oke, berikutnya Bu Indi langsung masuk lagi ke telepon. Ayo, selamat malam. Bu Indi naik lagi.
2: Ya, yang dimaksud Pak Putu Bendese itu ya Angelbert Humperdinck lagunya Release Me.
0: Ya, betul ya, kalau gitu ada
2: benar. Lagunya.
0: Angelbert.
2: Kenapa Pak Putu Bendese Angelbert Humperdinck? Bed of Roses-nya ada non?
0: Apa yang mana?
2: Bed of Roses dari dari Joe. Siapa ya? Lupa ya.
0: Bed of Roses.
2: Perjanin satu.
0: Bed of Roses-nya dari Bon Jovi atau Guns N' Roses?
2: Bon Jovi.
0: Itu kayaknya tahun.
2: Lupa ibu dia pada boy ininya pun favorit sama itu.
0: Itu kayaknya tahun-tahun 90-an deh kalau nggak salah ya. Bed of Roses
2: itu. Oh gitu ya. Mm-mm. Oh ya kalau gitu ini aja lah. Walk Away.
0: Walk Away-nya siapa nih?
2: Walk Away. Ya. Yeah.
0: Walk Away-nya.
2: Buat
0: penyanyinya
2: ada
0: nggak
2: ya?
0: Penyanyinya siapa?
2: Penyanyinya
0: Matt Monroe?
2: Iya, benar-benar.
0: Oke, okay. Matt Monroe aja.
2: Salam-salam buat Pak Putu Bendese, selamat malam. Lagunya itu Pak Putu Bendese, favoritnya ini. Mungkin favoritnya Bu Janura juga.
0: Iya, biasanya segitu.
2: Selamat malam. Iya, selamat malam Mami Janura, Bu Kartika, Bu Resmi, Pak Widi, ayo gabung. Mas Bro Adira, Kak Sangulan, Mas Bro, Gede Lantang, Anuabu, terus Beni Jo, Pak Luhut, Pak San, Pak Sami, Bu Kartika, Resmi, ayo naik, Bu Parida, Teteh Dinda, Kakak Rama, buat semuanya deh.
0: Buat semuanya.
2: Ya, nolinanya. Biar yang lain bisa masuk.
0: Asyia.
2: Buat Rama, makasih senggolannya di Facebook. Ya, nolinanya. Okay. Salam buat Pak Ian ya.
0: Siap.
2: Bye. Bye nolinanya. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap, Bu Indi. Terima kasih.
2: Yeah.
0: Dadah, bye-bye. Thank you. Selamat malam. Selamat beristirahat. Oke, itu dia tadi ada Bu Indi yang sudah memberitahukan informasi terkait lagunya, katanya lagunya favoritnya Pak Putu Bandesa nih, Release Me dari Angel Bird, dan katanya enak. Kita puterin ya. Nanti bergantian, karena ternyata sudah banyak yang request nih, requestan-requestannya sudah cukup banyak yang harus kita putarkan. Jadi kita langsung mau puterin dulu lagunya. Tadi Bu Januraga juga minta lagunya Bob Tutupoli ternyata sepertinya cukup banyak yang suka ya. Emang itu legend gitu kan ya. Kita puterin dulu lagunya Bob Tutupoli dengan judulnya Andaikan. Selamat mendengarkan.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
2: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
1: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
1: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
1: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
2: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
1: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
2: Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
1: Om. Yang gimana nih?
2: Ah, kamu sih. Ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dan Pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ya, mendengar masih di Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, sudah lebih 4 menit bahkan. Tapi tentunya Linda masih akan menemani ruang dengar Anda dalam kurang lebih 50 menit ke depan. Dan tentunya di sini Linda masih menunggu, menanti. Bagi yang mau sapa-sapa, kirim salam, request lagu. Nih, boleh banget nih lagunya, lagu manca Indo 60-70an. Yuk gabung di 0361-222-161 atau di 0896781238330. Sudah ada yang masuk lagi, ada Bu Januraga, langsung kita sapa lagi. Halo, selamat malam Bu
4: Januraga. Mana Pak Janji? Belum ngantuk.
3: Belum ngantuk. Masih ada lagu yang mau diputarkan nih pasti Bu Januraga.
4: Sekitar tahun 60-an ya.
3: Iya.
4: 60 dengan 70-an.
3: 60-70-an, betul sekali.
4: Iya, kalau 60-an the end of the world.
3: The end of the world.
4: Stiker David penyanyi.
3: The end of the world. Siapa yang penyanyinya?
4: Stiker David.
3: Oke, coba Linda cari.
4: Coba dulu ya, kalau ada. Saya senang dengarnya.
3: Stiker David.
4: Ya, ada.
3: Coba, soalnya ini adanya yang Carpenters malah.
4: Judulnya sama juga, The End of the World.
3: Iya, judulnya sama, The End of the World. Coba Linda cariin dulu yang Skeeter Davis ya.
4: Ya, bisa aja. Biar enggak seperti yang tadi itu kan, ayo ayo
3: Love
4: Some Tonight
3: Tonight.
4: itu ya kan penyanyinya lain. Kalau Elvis Presley penyanyinya bagus, saya dengar itu.
3: Ya memang suka ada berapa orang yang nyanyi.
4: Ya gitu ya,
3: Skater
4: gini
3: Davis.
4: nyanyi enggak apa-apa
3: Yes,
4: ya
3: oke.
4: gitu
3: Okay.
4: ya.
3: Yang Skater
4: Oh
3: Davis
4: ya.
3: ada kok nih. Nanti kita putar yang Skater
4: Ada.
3: Davis.
4: Kalau tidak ada bisa The Way We Were bisa juga. Ada
3: Oke.
4: Barbara tuh. Bisa.
3: Okay. Nanti.
4: Memory like the summer of my love. My silver tukar. Their memory. Dan kita penyanyi. Nyanyian. Senang saya dengar.
3: Iya.
4: Kalau tidak ada yang gini. Kalau tidak ada the end of the
3: Of the
4: world.
3: world.
4: Bisa The Way We Were bisa.
3: Okay, siap. Ada kok Bu. Nanti kita putarin ya. Yang The End of the
4: Iya,
3: World.
4: oke, oke, ya. Saya dengar semua-cuma lagu dasar zaman saya senang sekali dengar dari tadi itu. Ya,
3: Siap.
4: seperti Walk Away itu lagi, nah itu memang lagu saya senang sekali.
3: Iya, Bu Indi tadi itu ya, lagunya.
4: Iya, ya, oke ya. Ya.
3: Mau
4: Salam
3: salam-salam lagi, Bu Citra?
4: Semua para yang sedang masih monitor RRI Pro 1 dan Basah, silakan mendengarkan lagu. Yang sudah ngantuk, silakan tidur.
3: Silakan tidur,
4: tidur yang nyenyak.
3: betul.
4: Semoga mimpi yang indah. Kelihatan sudah tidur kan, sudah jam 11 lebih nih ya.
3: Betul, udah jam 11 lebih kalau di
4: ya.
3: Bali.
4: Ma ini mungkin masih begadang, dia sering sama suri saya. Sering sekali. Ya mendayang juga ya, mat malam ya, ya mat Bu Ani gedung talang juga ya, ya ada semua semuanya para pecinta senandung malam, silakan dengarkan lagu yang selalu diputar oleh operator kita RRP 1 Pak Wayan, silakan dengar kalau yang masih monitor yang tidak mengantuk. Oke, terima
3: siap.
4: kasih Nadina.
3: Sama-sama
4: ya,
3: Bu
4: ingat
3: Yana.
4: Tadi pulang hati-hati ya karena sudah malam nih,
3: siap.
4: Sudah siap gini yang sedia payung sebelum hujan, siapa tahu menadak kadang-kadang hujan seperti
3: Iya,
4: saya
3: betul.
4: kemarin pagi rasanya pagi-pagi, tapi tidak begitu lebat, gerimis juga hujannya. Lagi untuk menyiram, saya tidak nyiram lagi gitu.
3: Oke,
4: ya,
3: siap.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama,
4: oke,
3: Bu Jenderaka. Dadah, terima kasih kembali. Untuk lagunya nanti kita puterin langsung aja nih. Sudah ada yang masuk juga ke line telepon. Coba langsung kita sapa. Halo, selamat malam dengan siapa di mana?
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Kak Rahma.
5: Iya, ini dengan Linda.
3: Dengan Linda, betul sekali.
5: Masalahnya Kak Rahma baru monitor ini. Ini kan lagi keloke di sini di radio di Watu Sangkar.
3: Iya gak apa-apa. Kak Rahma lagunya hari ini manca 60-70an. Manca Indo 60-70an Kak Rahma.
5: Lagu ini aja deh.
3: Apa tuh?
5: Dari ABBA. Cikgu Kita.
3: Judulnya?
5: Kiki Kita.
3: Kiki Kita.
5: ABBA.
3: ABBA.
5: Kalau nggak salah Kiki Kita deh judulnya.
3: Coba sebentar. Nggak ketemu nih
5: Kalau
3: lagunya.
5: Kalau nggak Fernando aja. Fernando aja.
3: Fernando.
5: Ha-ha.
3: Fernandonya siapa nih? Fernando judulnya apa penyanyinya nih?
5: Iya, judul lagunya. Penyanyinya itu juga, BBF.
3: Bentar. Coba, Fernando.
5: Iya, Fernando. Ya kalau lagu 60-70an ya, ya kayak gitu judul minta lagunya. Tapi kalau 80-90an banyak. Ya, ini Kak Rahma.
3: Iya, emang kalau lagu-lagunya ini emang agak kalau
5: itu
3: tahun-tahun
5: terlalu
3: sebelum.
5: Jadul, terlalu jadul. Kalau Ibu Wigati, Ibu Janura tuh pakarnya tuh.
3: Iya, kalau Bu Janura lagu-lagunya banyak. Fernandonya IBBA ada yang Fernando ada. Adanya Dancing Queen sama Fernando ternyata.
5: Iya, itu juga itu bagus juga dua-duanya itu lagu tuh.
3: Nanti kita putarkan.
5: Oke deh, sehat, saya bagi selalu buat Linda, Busta, keluarga.
3: Siap.
5: Nah, buat Ibu Wigati, buat Ibu Janura, buat Terinda, buat Ayu Dimasohi, Maluku Tengah, buat Ibu Indi. Buat Ibu Indi itu salam sehat. Ya, dia monitor Kak Rahma di live-nya Facebook Kak Rahma tuh.
3: Iya, tadi. Bu Indi bilang juga tadi itu.
5: Iya, salam juga buat Ibu Kartika, buat Ibu Ani. Biasa tiga-tiga nih buat Ibu Kartika sama buat Ibu Ani tuh juga ikut biasanya. Tapi sekarang buat Ibu Indi yang kelihatan di Facebook-nya.
3: Ibu Indi juga masih monitor nih dia nih.
5: Iya, salam selalu deh. Itu kalau Linda, kalau lagu-lagu nostalgia, lagunya suka apa?
3: Kalau lagu-lagu 60-an nih, 60-an, 70-an?
5: Enggak, maksudnya bukan 60-an. Masalahnya karena mau nyanyi, mau karaoke nanti kan.
3: Oh, lagu-lagu nostalgia Indo apa manca nih?
5: Jangan mancat ya
3: lagunya kalau Indo yang tahun-tahun lama tuh 90-an suka banget sama kayak Panggung Kehidupan, terus
5: apa,
3: lagunya
5: Kehidupan?
3: Iya, Bintang Kehidupan, Panggung Kehidupan kan jadinya Bintang Kehidupan, terus lagu-lagunya Anggun juga, Anggun Cesasmi.
5: Iya, gitu. Sukanya antar dua itu lah. Kalau Kak Rama itu pakarnya Nike Ardila.
3: Nike Ardila. Benar-benar. Mantap itu lagu-lagunya tuh. Tahun-tahunnya tuh tahun 90-an kayaknya, 80-90-an. Ya,
5: Anggun apa Nike Ardila?
3: Nike Ardila deh boleh.
5: Nike Ardila boleh. Nanti Kak Rama tandain ya Radio RRI Denpasar nanti di Facebook live-nya Kak Rama.
3: Okay.
5: Nanti nonton ya.
3: Siap.
5: Rumah salamin di dah spesial banget nanti.
3: Siap. Terima kasih Kak Rahma.
5: Lagunya apa tuh, bintang kehidupan, nyalakan api, seberkas sinar.
3: Yang bintang kehidupan boleh, bintang kehidupan.
5: Bintang kehidupan, oke deh.
3: Nah,
5: ya, oke deh, bintang kehidupan. Oke deh, salam buat yang telah bergabung tadi, yang berikutnya nanti. Buat Pak Widi, buat Bang Luhut, buat Ibu Gemas, buat Bunda Yoseli, buat Bang Krispati, buat Deona, pokoknya semua deh yang lagi monitor malam ini. Okay. Selalu dalam keadaan sehat, bahagia selalu dalam lindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Amin.
5: Juga buat Rama Sisters, Kencana Kita Misa, selalu setia Radhani Ami.
3: Okay.
5: Terima kasih Linda.
3: Sama-sama. Kak Rahma, dadah. Selamat malam, selamat beristirahat Kak Rahma. Oke, itu dia tadi ada Kak Rahma. Kita lanjut nih, masuk langsung di line telepon WhatsApp kita. Sudah ada Bapak Widi di Tokyo. Langsung kita sapa. Halo, selamat malam Bapak Widi.
6: Ohayo.
3: Ohayo. Selamat malam. Moshi-moshi.
6: Moshi-moshi, sudah pagi di Jepang.
3: Moshi-moshi. Oh, sudah pagi ya di Jepang ya?
6: Iya, ohayo gozaimasu.
3: Ohayo, udah bukan konbanwa. Oke, Bapak Widi, apa kabar nih?
6: Kabarnya?
3: Nah, kabar baik, Bapak Widi.
6: Kabarnya baik juga ini. Sudah sembuh ya? Juga.
3: Sudah, alhamdulillah Bapak Widi sudah sembuh.
6: Iya, syukurlah. Lain dari kemarin suaranya.
3: Yang kemarin
6: ya. Normal kembali ya.
3: Benar. Kalau kemarin
6: udah ceria kembali.
3: Udah ceria kembali. Oke, siap. Bapak Widi mau request lagu apa nih malam ini?
6: Lagunya Manca Indo ya.
3: Manca Indo 80-70. 60-70, 80 lagi. 60-70.
6: Andre and Rossi itu tahun berapa itu ya? My Love.
3: Andre and Rosie, My Love. Kayaknya tahun
6: 80-an apa 70-an ya. Lama sekali juga itu.
3: Kayaknya sih 80-an ya.
6: Iya, kemungkinan.
3: Oh, ada My Love. Dia ada. 76 ternyata.
6: Oh, iya. Belum ada yang request ya?
3: Belum.
6: Biasanya itu Bu Janura suka ini juga.
3: Iya, Bu Indi juga nih biasanya lagunya.
6: Oh iya. Langsung aja salam-salamnya ya.
3: Lanjut.
6: Mbak Linda.
3: Oke,
6: ini baru monitor ya. Tiduran capean, capek banget.
3: Waduh, enggak apa-apa Pak Widi, nanti lanjut tidurnya.
6: Ya ntar lagi 1 jam lagi tidur.
3: Iya. Oke, siap lanjut Pak, salam-salamnya silakan.
6: Linda. Bersama ya operatornya siapa lagi di belakangnya?
3: Ada Pak Wayan Switra malam ini.
6: Pak Wayan Switra, ya, selamat malam. Kemudian ada yang baru lewat ada Kak Rahma, Bu siapa lah? Bu Janura,
3: Bu Janura.
6: Bu Padilla di Palu, Bu Janura Ayu masuk di Maluku Tengah. Belum gabung dia, Ayu masuk.
3: Iya, belum nih, Kak Ayu
6: belum. Belum ya?
3: Belum, belum, belum
6: mungkin
3: kelihatan.
6: Ketiduran mungkin ya. Selamat malam, mudah-mudahan beliau monitor. Ada Bung Winijo di Manado, ada Mbak Jenggaratna di Manado juga, Ket Naro, Bunda Yoseli, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pelewali Mandar, Mas Anwar di Madura, kemudian Pak Sandi di Monang Maning, ada Bang Edo, Bang Yunul di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, ada Bang Luhut di Tapanuli, Bu Indi, Bu Resmi, ada Bu Gekmas, Bu Ani di Gunung Telang, kemudian ada Mbak Estelita, di Manado, Panasun di Palu, Beli Gopina di Lampung, Jakarta Selatan ada Ciguria, Bu Janula di Bangli, kemudian dapat kami di Amlapura. Yang di Kelungkung siapa Pak? Pak Mangku Wijana. Iya, Pak Mangku Wijana. Ada di Hamamati Jengat Aja, Buka Tiga juga. Kasanggulan di Tabanan, Wan Usu di Sama, Pak Madiswada di Tabanan juga. Pak Mangku Rumu di Banyuwangi. Sehat selalu Pak Mangku. Siapa lagi Pak Putu Arke ya tadi sempat dengar ya
3: Pak Putu Bandise tadi.
6: Pak Putu Bandise tadi ya. Oh iya ya. Selamat malam Pak Putu Bandise. Terima kasih. Siapanya? Kemudian ada Rispati di NTT, Bung Rispati di NTT, kemudian Piola di Makassar. Ada juga Bung Tiara ya di Kendari, Bung Leman di Lampung, Bung Klip di Manado. Ada Bung Nias, Bung Hadi di Pulau Nias, ada Bang Hulip di Madura, Bung Hamad Irwan di Bandung juga ya. Ya salamnya untuk kesemuanya itu ya, dirangkul jadi satu A sampai J. Malinda, salam saya ntar pulangnya hati-hati di jalan. Makasih hari itu buat saya mat. Oh ya, semina saya mata asyik. Bye-bye. Semina saya.
3: Bye-bye, Bapak Widi. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Selamat beristirahat. Nanti dilanjut tidurnya. Kalau ngantuk. Kalau kata Bu Janira, kalau ngantuk lanjut boboknya. Oke, tadi kayaknya sempat ada salam-salam juga di sama Bu Janura. Salam ketawa ketiwinya Mbak Rahma. Terus tadi ada juga Bu Indi nih bilang katanya apa ya tadi ya Bu Indi bilang, oh Rosi and Andreas maksud Pak Widi non. Oke, siap. Salam buat Pak Widi Sakura, non Linda. Salam buat Kakak Rahma. Salam juga buat Mami Janura. Itu tadi ada Bu Indi juga yang ngechat ya. Tadi juga sempat ada Ibu Kartika ngechat by voice note. Tadi bilang katanya Bu Kartika bilang kalau lagunya gak ada pilihin apa aja. Dan karena sinyalnya jadi memang teleponnya putus-putus. Gak apa-apa Bu Kartika, nanti lagunya pokoknya digabung aja sama yang lain ya. Oke, lanjut kita ada Bu Resmi ini yang sudah stay. Langsung kita sapa dulu, halo selamat malam.
7: Halo, selamat malam Nina.
3: Selamat malam Bu Resmi. Apa kabar malam hari ini?
7: Baik Linda, cuman sudah ini matanya
3: sudah ngantuk. Sudah 5 watt matanya.
7: Iya, sudah 5 watt. Ini lagunya 60-70 ya?
3: Iya, 60-70.
7: Nah, ya udah, laguin dulu aja ya.
3: Boleh.
7: Kau Seputih Melati, ada?
3: Kau Seputih Melati.
7: Melati. Dari Dian Permana Putra.
3: Dian Seputih Melati. Coba Linda cari dulu ya. Soal ini.
7: Iya, itu tahun lama itu. Kalau nggak 70 ya 60-an itu.
3: Diana Putra. Oh, ya dia mana Pak? Coba Linda.
7: Iya.
3: Mau salam-salam
7: dulu
3: boleh,
7: ya.
3: Boleh, silahkan.
7: Ya, tadi ada Pak Widi, makasih callingannya. Bu Janura juga, Kak Rama juga ya. Bu Kartika, Bu Diawati, Bu Indi, Bu Farida ya. Sama Bunda Yafet Korea juga. Sama Pak Samya. Ya udah tuh semua ke semuanya ya.
3: Oke.
7: Makasih, selamat malam.
3: Bu Resmi, lagunya enggak ada ternyata.
7: Oh, enggak ada. Kau Seputih Melati enggak ada ya?
3: Iya, kalau aku cari di sini tahunnya 86 ternyata dia.
7: Oh, 86 itu. Oh, tak kira 70-an itu ya. Ya wis Senandung Rindu ya. Kalau Senandung Rindu itu kan 70 ya. Coba Senandung Rindu masuk enggak ya?
3: Senandung Rindunya Teti Kadi.
7: Iya.
3: Teti Kadi ada nih, Senandung Rindu.
7: Ya, masuk ya.
3: Masuk.
7: Sudah ada yang request belum?
3: Belum, belum. Belum ada yang request tadi
7: Belum.
3: tadi malam
7: Ya,
3: ini.
7: wis, itu aja ya, Linda.
3: Oke,
7: Makasih,
3: siap.
7: Linda.
3: Sama-sama, Bu
7: Oke.
3: Resi. Dadah, bye-bye. Selamat beristirahat, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Itu tadi ada Bu Resmi, terus banyak yang sudah harus kita putarkan lagunya. Ada Puja Nuraga, Kak Rahma, Bapak Widi, Bu Resmi yang request. Terus tadi juga Bu Indi sempat request lagunya I Can't Stop Loving You dari Joni Tillotson. Nanti juga Linda puterin ya. Oke, tanpa berlama-lama kita mau puterin dulu kali ya lagu-lagunya ya. Takut nanti tidak terburu. Tapi kayaknya masih keburu sih. Masih jam 2.01 kita.

0: Eh, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu, Bu Made. Sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Mendengar masih di Prostati Channel, informasi dan inspirasi. Kita semakin mendekati ke jam 12 malam ya. Saat ini masih, walaupun kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit lagi pendengar. Dan mungkin kalau masih ada yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, sapa-sapa, masih boleh nih, masih boleh di 0361-222-161 atau di 0896781238330 untuk WhatsApp kita pendengar. Tadi kita sudah puterin lagu yang di request sama Bu Resmi ya, lagu Senandung Rindu dari Teti Kadi. Nah pendengar, tadi juga Ibu Indi bilang katanya masih semangat nih, masih 80 watt karena katanya lagunya enak-enak. Oke, ya memang kalau misalkan lagu-lagu jadul tuh biasanya memang sepanjang masa ya, kayak bahkan di dengar sekarang tuh masih enak-enak banget gitu, masih di kuping tuh masih gimana gitu rasanya ya. Oke, nah lagu jadul abadi tidak pernah pudar, awet seabadi bunga Edelweiss. Waduh Bu Indi, seabadi bunga Edelweiss. Request Angin Malam Non Linda dari Bu Indi. Angin Malam, coba kita cari dulu ya, ada tidak ya Angin Malam. Angin malamnya siapa nih? Ada Angin Malamnya Bob Tutupoli atau yang Krisye? Bu Indi, kayaknya Bob Tutupoli ya Angin Malamnya ini. Mau yang mana Bu Indi? Satu lagu nanti kita puterin sebelum nanti Linda juga closing. Bob Non, oke, yang Bob Tutupoli. Oke, nanti kita puterin ya Bu Indi ya, untuk lagu Angin Malamnya Bob Tutupoli. Tadi juga kayaknya ada telepon yang di WhatsApp yang tidak sempat terangkat. Mohon maaf sekali tadi karena di WhatsApp cukup ramai ya. Ada Ibu Jingga di Manado yang tadi teleponnya tidak sempat terangkat. Mohon maaf Ibu Jingga, nanti bisa dicoba lagi. Atau kalau memang hari ini kita belum bisa terhubung, masih ada besok, besoknya lagi juga bisa. Pokoknya sekarang Senandung Malam tuh masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda di malam-malam hari. Oke, mendengar. Kita mau puterin dulu ya satu lagu tadi yang di request sama Ibu Indi. Nah, dari Bob Tutupoli dengan judulnya Angin Malam. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih di Denpasar malam ini, di mana kita sekarang sudah semakin mendekati pukul 12 malam ya, waktu Indonesia Tengah. Yang mana memang artinya di sini Linda harus pamit undur diri, pendengar. Sebelumnya Linda ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Dan tentunya kepada tadi pendengar yang sudah bergabung menemani Linda di malam minggu ini, ada Ibu Indi, ada Bang Sandi, Bu Janu Raga, ada Pekak Senggulan, Mas Bro, ada Bu Janu, ada Tete Dinda, ada Bang Anwar, ada Bung Luhut, Bu Kartika, ada Pak Putu Bandesa juga, tadi ada Kak Rahma, ada Bapak Widi ya, tadi juga ada Bu Resmi, dan yang pokoknya sampai malam ini nih masih menemani Linda masih ada Ibu Indi yang masih belum ngantuk katanya. Pokoknya Linda selalu berterima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia menemani Linda dan tentunya tetap terhubung dengan Pro 1 Denpasar baik melalui terestrial di 105,2 FM atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id pendengar. Karena tentunya Pro 1 masih akan terus hadir setiap harinya dari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan besok kita juga akan berjumpa kembali di udara karena besok Linda akan stay di Denpasar sore ini dari jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi Linda ucapkan terima kasih, pokoknya terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf apabila tadi teleponnya tidak terangkat atau memang tadi ada lagu-lagu yang memang mungkin Linda salah putar atau salah putarkan versi ya, karena kan memang lagu-lagu kadang ada versinya ada banyak nih, ada yang dinyanyiin si A, si B gitu ya. Tapi semoga tetap dapat menghibur ya, menghibur di malam hari ini, di malam minggu ini. Dan tentunya satu Linda setelah ini juga masih mau putarin satu lagu terakhir untuk penutup di Denpasar malam ini. Satu lagu dari Elvis Presley. Ini salah satu lagu yang bisa dibilang lagu kesukaan Linda sepanjang masa. Yang Linda suka banget sama lagu ini. Jadi lagu ini akan menjadi penutup di Senandung Malam pada malam hari ini. Akhir kata Linda ucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di esok hari.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

الله أكبر الله

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun saudara dapat mendengarkan siaran kami pada hari ini. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, dalam keadaan yang sehat, baik, dan tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Bahagia sekali saya dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saya Pendeta Mariana Susanti pada kesempatan ini mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema Taat Aku Hambamu. Ya, aku taat, aku hambamu. Ya, saudaraku, firman Tuhan terambil dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa, mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati firman-Mu. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami dapat mengerti dan memahami serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Malaikat terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah aku taat, aku hambamu. Maria mengungkapkan dan sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah. Kedudukan seorang hamba itu bagaikan tidak punya kuasa apapun ya untuk menentukan hidupnya. Allah sebagai tuannya adalah penentu hidupnya, termasuk jika harus mengandung dan melahirkan tanpa perkawinan. Ya, apapun risikonya, Maria menyatakan siap untuk menerima perintah Allah tanpa membantah, saudara. Kesadaran bahwa dirinya adalah seorang hamba, maka Maria menyadari bahwa sudah seharusnya lah dia taat

dengan kehendak atau dengan ketentuan yang Tuannya sudah tentukan di dalam hidupnya. Melakukan kehendaknya dengan rela dan sukacita tanpa paksaan. Saudaraku, tidak mudah melakukan apa yang dilakukan oleh Maria. Butuh suatu penyerahan diri seutuhnya. Bayangkan saja, saudara, jika kita menjadi Maria dengan segala kondisi dan resikonya sebagai seorang wanita yang tanpa suami harus mengandung. Tetapi apa? Dia lebih memilih untuk taat. Mengapa Maria bisa setaat itu? Atau mengapa Maria bisa taat dan menyebut dirinya hamba? Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Saudaraku, kita akan melihat bersama-sama. Kata taat ini, aku taat, aku hambamu. Saudaraku, apa yang dibutuhkan untuk menjadi taat? Yang pertama, taat itu membutuhkan pengorbanan. Tidak mudah, saudaraku ya. Seorang yang taat adalah seorang yang punya hati yang siap untuk berkorban. Yang namanya pengorbanan berarti ada sesuatu yang diberikan atau diserahkan. Maria memberikan rahimnya untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Pengorbanan yang dilakukan oleh Maria, bukan kaleng-kaleng ya. Bukanlah pengorbanan biasa atau tanpa alasan. Pengorbanan yang diberikan ada dasarnya. Apa dasarnya sebenarnya pengorbanan yang dilakukan oleh Maria? Karena dia ini seorang hamba Tuhan. Itulah alasannya, saudara. Dia katakan, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Tidak hanya berkorban rahimnya, bahkan pengorbanan hatinya, yang mana dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Hatinya, berkorban hati, saudara. Apa yang harus dia katakan kepada kekasihnya? Bayangkan, bisa enggak bayangkan situasi menjadi Maria? Dia punya tunangan, tapi dia mengandung. Apakah tidak ada kecurigaan dari tunangannya? Oh, saya enggak pernah ngapa-ngapain, kok bisa mengandung? Nah, pengorbanan hati. Ya, pengorbanan hati, saudara. Bahkan dia mengorbankan segalanya karena dia adalah hamba. Bukan hanya itu, saudara. Dia juga berkorban waktu. Dia harus mengandung, ya. Berbulan-bulan mengandung Yesus. Dikatakan bahwa Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf sampai ia melahirkan Yesus. Maria juga berkorban pikiran. Ya. Dengan segala risiko yang akan dia hadapi pada zaman itu. Bahkan mungkin akan mendapatkan hukuman. Tetapi Maria mengatakan kesiapannya. Maria adalah seorang yang taat. Dia rela melakukan pengorbanan baik waktu, pikiran, perasaan, bahkan dirinya. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi orang yang taat? Sudahkah berapa besar pengorbanan yang kita berikan untuk Tuhan? Kadang-kadang baru hanya berkorban uang misalnya, sudah merasa diri bahwa sudah berkorban untuk Tuhan. Ya, tidak salah, tetapi bagaimana dengan sikap hidup kita? Maria menunjukkan bahwa taat itu membutuhkan pengorbanan. Maria mengorbankan waktunya, masa mudanya, mengorbankan hatinya, bahkan berbulan-bulan. Lalu kita melihat juga bagaimana Maria dengan kesungguhan hatinya mau melakukan itu karena dia hamba. Saudaraku, taat membutuhkan pengorbanan. Bagaimana saudara dan saya? Yang kedua, taat itu membutuhkan kerendahan hati, saudara. Seorang yang taat adalah seorang yang memiliki kerendahan hati, yang mau mendengar dan menerima didikan Tuhan. Ketika malaikat masuk ke rumahnya, Maria mendengarkan apa yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya. Pertanyaan Maria kepada malaikat Tuhan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini memberikan suatu sikap yang dimiliki Maria yang mau mendengar dan menerima didikan Tuhan. Sering kita melihat di zaman sekarang ini, anak-anak sudah mulai berkurang untuk mendengar dan menerima didikan orang tua. Terkadang orang tua baru bicara, anak-anak seolah sudah tahu dan tidak mau mendengar apalagi menerima nasihat. Seseorang yang tidak mau mendengar dan menerima didikan Tuhan, sudah barang tentu, saudara, dia tidak akan dapat mentaati apapun, bahkan cenderung melanggar. Orang yang tidak mau mendengar itu cenderung melanggar. Cenderung untuk
bertindak tidak sesuai dengan yang diharapkan atau lain daripada yang lain, sukanya melenceng. Saya yakin tidak ada seorang pun atau bahkan orang tua yang mau anaknya celaka. Ya, tidak ada. Atau masa depannya suram. Tetapi mengapa ketika besar, ya, ketika dia mungkin kita sebagai orang tua, dia mengalami celaka, bahkan bisa saja masuk penjara karena kenakalannya. Nah, kita bisa tahu hal itu. Saudaraku, karena tidak mau mendengar dan menerima didikan sehingga tidak punya tuntunan hidup dan cenderung melanggar. Saudaraku, untuk kita bisa taat melakukan perintah Tuhan, maka milikilah kerendahan hati. Milikilah sikap rendah hati. Karena tanpa itu kita tidak akan mampu mentaati apapun dalam hidup kita. Mari kita taat, memiliki kerendahan hati. Taat itu membutuhkan kerendahan hati, saudara. Yang ketiga, taat itu membutuhkan iman. Tadi taat itu membutuhkan pengorbanan. Taat itu membutuhkan kerendahan hati. Bagaimana saudara dan saya? Sudah sejauh mana kita berkorban? Sudah sejauh mana kita taat mendengar firman-Nya? Taat membutuhkan iman. Inilah yang ketiga. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-38, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Seseorang yang mau taat adalah seorang yang memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mengandung sebuah pengertian bahwa Maria percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang baik. Dan tidak tahu. Dan dia tahu ya bahwa Tuhan akan menolong dia dalam setiap keadaannya. Maria tidak memiliki keraguan sedikit pun, saudara, terhadap Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan? Masihkah kita ada keraguan di hati kita? Peristiwa lahirnya Juru Selamat, Yesus Kristus ke dalam dunia ini, menunjukkan betapa luar biasanya Allah kita. Secara manusia mustahil terjadi, tetapi dia meyakinkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sebagai pemilik hidup kita, pastilah dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Bertanggung jawab penuh, saudara. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kepercayaan kita? Sudahkah kita memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan? Sudahkah kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan? Milikilah kepercayaan penuh kepada Tuhan, agar hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Maria adalah orang yang taat. Taat membutuhkan iman. Kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulannya, tidak mudah untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan membutuhkan sebuah proses yang harus terus-menerus kita tingkatkan dalam hidup kita. Karena itu membutuhkan apa? Hati yang siap untuk berkorban. Siap untuk memiliki dan melatih kerendahan hati di dalam hidup kita. Serta milikilah hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama hari ini. Saudara pendengar setia RRI di Denpasar dan manapun saudara berada. Mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita untuk berdoa, bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dan melalui firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami pada hari ini dalam menjalankan hari-hari kami. Tuntunlah kami selalu dalam terang firman-Mu. Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau taat seperti Maria taat kepada Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Kami mau diproses, dibentuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Sehingga hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Bapa tuntunlah kami dari firman ini. Berikan kami selalu kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam hidup kami. Dan karena kami meyakini janji Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya.
Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kidenana akabehan. Riwekasan wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir anglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Ya, sependengar, beli kangkung di Pasar Badung dimasak plecing pedasnya pas. Daripada bengong dan linglung, temenin saya aja Hapsar Nacua di Denpasar pagi ini sampai tuntas. Yang di edisi Minggu 30 Agustus 2026 ini, saya siap menemani Anda dengan racikan lagu persembahan Music Director Daniel Ginting, informasi pilihan, dan tentunya update warta berita. Ya, makin semangat dan juga kuat menatap hari Minggu ini. Kita langsung pasang telinga karena Ran mau kasih kejutan lewat track Wow. Tetap di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan RRI Digital.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Ya, pendengar, pernah berpikir nggak kalau musik klasik itu bukan cuma punyanya Beethoven atau Mozart ya, tapi Indonesia tuh juga punya komponis klasik legendaris yang karyanya juga nggak kalah magis ya. Pagi ini bersama saya Hapsara Nachwa, pas banget jam 6 lewat 20 menit kita tengok nih ya, ajakan musikus Asep Hidayat di rri.co.id yang mendorong generasi muda untuk lebih mengenal karya maestro Indonesia seperti Amir Pasaribu, Mochtar Embut, biar warisan musik klasik bangsa sendiri gak asing di telinga kita ya. Ya, biar makin semangat mengawali hari, saya siapkan lagu berikut untuk Anda, Jakarta Dreams Incognito featuring Dira, Tompi, dan Petra.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi?

0: Ya, kalau pagi-pagi ini Denpasar dibikin ragu ya, mau jemur baju sekarang atau nanti dulu. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar di edisi Minggu 30 Agustus 2026. Bareng saya Hapsar Nacho, sebelum kita makin bingung patokan agenda hari ini, kita mendingan cek dulu ya. Update cuaca paling presisi terkini sih dari prakirawan BMKG Putu Wahyudi. Kita langsung persilakan. Silakan rekan Putu Wahyudi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Denpasar. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk pagi ini di wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dan kemapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Yes, terima kasih rekan Putu Wahyudi. Dan pagi ini biar makin semangat.

Nah, kita nikmati satu lagu dulu berikutnya dari Dewa, Separuh Nafas, terus bersama Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk 105,2 MHz dan juga RRI Digital.

Thank you.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Sepia, dirilis pada tahun 2000 menjadi mega hit dari Sheila on Seven dengan Duta sebagai vokalis utamanya. Sepia diciptakan oleh Eros Chandra dan menonjol karena liriknya yang menceritakan kisah percintaan yang rumit. Kisah cinta terlarang dikemas dengan melodi pop rock yang catchy serta vokal Duta yang emosional membuat Sepia bukan hanya lagu yang laris tapi juga menciptakan fenomena. Banyak orang yang bertanya-tanya, kira-kira siapa sebenarnya sosok Sepia yang misterius itu? Sepia hingga kini menjadi lagu terbaik yang menunjukkan kekuatan narasi dalam musik band Sheila on Seven.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Media sosial dibangun dengan tujuan yang baik, maka penting bagi kita untuk menjaga etika.
2: Memusatkan perekonomian di perdesaan agar bisa lebih gampang untuk diperdayakan.
3: Selamat pagi. Etika dalam bermedia sosial menjadi hal penting di tengah derasnya arus informasi di era digital. Koperasi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Haimuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hab Sarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait mengedepankan etika dalam bermedia sosial. Menjaga etika, verifikasi kebenaran konten, serta perlindungan privasi menjadi tantangan di tengah kompleksnya persoalan bermedia sosial di era kecerdasan buatan AI. Hal tersebut menjadi tuntutan kecerdasan serta kejujuran pengguna dalam menyaring konten sebelum dibagikan.
5: Kebebasan menyampaikan pendapat dan kreasi konten di ruang digital saat ini dihadapkan pada tantangan etika yang kian kompleks. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan AI mengakibatkan proses rekayasa foto, video hingga informasi semakin mudah. Hal tersebut menuntut kecerdasan serta kejujuran pengguna dalam menyaring konten sebelum dibagikan. Pemerhati media Dr. Nimaderas Amanda Gelgel kepada RRI menyampaikan, selain verifikasi kebenaran dan otentisitas konten, pelanggaran etika yang cenderung dilakukan masyarakat yakni merekam atau memuplikasikan foto orang lain di tempat umum tanpa persetujuan.
6: Ini yang paling sering saya temukan itu adalah netizen itu merekam, memfoto orang atau situasi yang tidak dengan konsen. Dalam artian tidak dengan disetujui atau diketahui oleh orang yang kita foto atau ada orang yang kita upload dalam konten tersebut. Itu sering terjadi. Walaupun mungkin ini tempat umum segala macam, tetapi menjadi tetap penting untuk menjaga identitas-identitas atau profil-profil orang-orang yang kita foto dan kemudian kita sebarluaskan itu gitu.
5: Kesadaran akan batas kebebasan berekspresi di ruang digital juga disuarakan oleh kalangan muda. First Runner Up Putri Hijab Influencer Bali 2025, Dian Pancawati menegaskan kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab serta penggunaan bahasa yang sopan agar tidak memicu perundungan cyber.
7: Etika dalam bermedia sosial justru semakin penting ketika kebebasan berpendapat itu semakin luas, di mana kita perlu memahami bahwa di balik sebuah akun dan layar itu ada manusia yang bisa menerima dampak dari apa yang kita tuliskan. Jadi sebelum mengunggah atau memberikan komentar, penting bagi kita untuk berpikir terlebih dahulu apakah yang kita sampaikan itu benar, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain.
5: Masyarakat diharapkan dapat menjadikan media sosial sebagai ruang demokrasi yang aman dan nyaman dengan cara mengedepankan etika, saling menghormati, serta menyaring informasi sebelum membagikannya ke publik. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Media sosial sudah menjadi bagian utama dalam kehidupan masyarakat. Sayangnya, kebutuhan itu belum dibarengi dengan pemahaman soal etika bermedia sosial bagi sebagian orang.
8: Menjaga etika bermedia sosial melibatkan penggunaan bahasa yang santun, verifikasi informasi sebelum berbagi atau anti-hoax, menghormati privasi dan hak cipta, serta menghindari SARA, pornografi, dan perundungan. Tindakan ini penting untuk membangun lingkungan digital yang positif, aman, dan menghindarkan diri dari konflik hukum atau sosial. Berikut adalah poin-poin utama dalam menjaga etika bermedia sosial. Pertama, berkomunikasi dengan sopan. Gunakan bahasa yang baik dan hindari kata-kata kasar atau multitafsir yang dapat menyinggung pihak lain. Kedua, saring sebelum sharing atau verifikasi. Pastikan informasi yang dibagikan adalah benar dan bukan berita bohong atau hoax untuk mencegah kebingungan. Ketiga, hargai privasi orang lain. Jangan menyebarkan data pribadi seperti alamat, nomor telepon atau foto orang lain tanpa persetujuan mereka. Keempat, hindari konten negatif. Jauhi penyebaran konten berbau SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan, pornografi, dan kekerasan. Kelima, hargai karya orang lain. Selalu cantumkan sumber atau mention kreator asli saat membagikan foto, video, atau tulisan milik orang lain. Keenam, pikirkan dampak. Pertimbangkan dampak jangka panjang dari apa yang Anda unggah terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan ketujuh, hindari perundungan digital. Jangan terlibat dalam komentar yang menyerang pribadi, merendahkan, atau memprovokasi konflik. Dengan menerapkan etika ini, pengguna dapat membangun citra positif, menjaga hubungan baik, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif.
3: Dan pendengar, berikut suara masyarakat terkait mengedepankan etika dalam bermedia sosial.
9: Halo, perkenalkan saya Andin Samalia dari Canggu. Sekarang ini informasi di media sosial udah cepet banget penyebarannya. Kadang baru lihat judul atau potongan video, kita tuh langsung percaya dan ikut membagikannya ke teman-teman kita. Padahal belum tentu informasinya benar. Jadi menurut saya sebelum share sesuatu, lebih baik dicek dulu sumbernya dan lihat informasinya itu lengkap atau tidak. Jadi jangan sampai karena kita ingin jadi yang pertama tahu, malah ikut menyebarkan informasi yang salah.
10: Perkenalkan, saya Kadek dari Tibu Benang. Bermedia sosial sekarang memang sudah jadi bagian dalam keseharian, tapi tetap harus tahu batas. Sebelum komentar atau membagikan sesuatu, penting untuk berpikir-pikir dulu apakah yang kita tulis bisa menyinggung atau merugikan orang lain.
11: Saya Intan, asal dari Denpasar. Menurut saya, media sosial memang tempat untuk berbagi, tapi bukan berarti semua hal harus diumbar. Kita tetap perlu memperhatikan privasi, baik privasi diri sendiri maupun privasi orang lain.
3: Pendengar, etika dalam bermedia sosial menjadi hal penting di tengah derasnya arus informasi. Setiap penggunaan media sosial diharapkan tetap mengedepankan norma dan tanggung jawab saat menyampaikan maupun membagikan informasi. Kebebasan berpendapat di ruang digital juga perlu disertai kesadaran untuk menghormati kepentingan orang lain dan masyarakat luas. Penggunaan media sosial diingatkan tidak mudah menyebarkan konten provokatif, ujaran kebencian, maupun informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Koordinator Wilayah AMSI Bali, Nusra, Dr. Inengah Mulyarta, SSI, MSI.
12: Baik Pak Mulyarta, berbicara tentang etika bermedia sosial, bagaimana melihat pentingnya etika dalam penggunaan media sosial saat ini Pak?
1: Ya, selama ini ketika kita berbicara tentang media sosial seakan-akan etika itu mungkin bisa dikesampingkan. Padahal yang namanya berkomunikasi tetap saja etika itu tetap perlu. Biasanya kita kan bisa baru melempar senyum karena ada orangnya di depan kita. Tapi di belakang ketika bermedia sosial kan orangnya, sehingga kita sering sekali abai terhadap hal-hal kecil seperti itu. Yang namanya etika dimanapun dalam konsep berhadapan langsung ataupun non berhadapan langsung karena kita melalui media sosial, etika itu tetap kita harus pegang.
12: Apa batasan antara kebebasan berpendapat dengan perilaku yang dapat merugikan atau menyerang orang lain di media sosial, Pak?
1: Ya, yang namanya kebebasan berpendapat itu sah-sah saja dan itu sudah diakui. Tapi yang namanya kebebasan kan tidak kebebasan yang bablas. Itu yang harus kita ingat. Setiap kebebasan tentu ada batasannya juga. Ibaratnya kita sebagai warga negara, contohnya jurnalis. Jurnalis dijamin kebebasannya untuk mengakses informasi, menyampaikan informasi, tetapi secara etika jurnalistik juga, jurnalis dibatasi bahwa jangan sampai informasi yang mengancam, yang menjadikan negara kesatuan sebagai taruhan, itu jangan sampai kemudian informasi seperti itu tersebar yang akan menyebabkan disintegrasi di tengah masyarakat kita. Sebatas apapun kemerdekaan itu, kita harus pertanggungjawabkan dengan ada batas dan norma yang harus kita tetap pegang. Bebas boleh bebas, tetapi kita harus juga tetap norma yang ada di sekitar kita, kepentingan yang lebih luas dalam memberikan informasi atau menyebarkan informasi pada khalayak ramai di media sosial.
12: Apa yang perlu dilakukan ketika menemukan konten provokatif, ujaran kebencian, atau informasi yang berpotensi menimbulkan konflik?
1: Cara sederhana yang bisa kita lakukan, yang pertama, kita akses boleh, akses informasi tersebut, tapi kita cek dulu apakah informasi itu sumbernya akurat, apakah informasi yang kita dapatkan itu benar adanya, sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Kalau memang tidak sesuai, ya cukup berhenti di kita. Jangan ikut-ikutan kemudian menyebar dengan alasan ingin ikut terkenal. Kan kebiasaannya gitu. Kalau ada kita informasi yang heboh, kita ingin bahwa kita juga berperan, bahwa kita aktif. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Bahwa kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga kenyamanan, keamanan di wilayah kita melalui bagaimana menjaga informasi yang ada di sekitar kita. Karena yang namanya sekarang ini kita berada di rimba informasi yang liar gitu. Tidak semua hal yang tersampaikan dalam media sosial itu baik untuk kita, itu kemudian banyak kepentingan yang harus kita waspadai, termasuk juga kita harus hati-hati karena kita juga bisa jadi menjadi target atau bahkan menjadi korban dari informasi yang dibuat atau demi kepentingan kelompok atau orang tertentu gitu.
12: Apakah tingginya jumlah pengikut dan keinginan mendapatkan engagement dapat mempengaruhi seorang mengabaikan etika bermedia sosial, Pak?
1: Dalam artian begini, keseringan kita cukup abai ketika kita merasa bahwa kita menjadi perhatian. Ini yang sering terjadi. Ketika kita merasa sebagian-bagian dari hal yang penentu, kita sering abai terhadap keakuratan informasi. Karena kita merasa bahwa kita sudah cukup mampu. Gitu. Itu yang harus diwaspadai. Karena di sana etika kita sudah kelihatan bahwa etika kita sangat lemah gitu. Makanya kan penting untuk menekankan bagaimana etika itu tetap terdepan walaupun engagement kita tinggi, viewer kita banyak, karena kita menjadi penentu dalam penyebaran informasi kala itu gitu. Demikian Yanwar.
12: Apa pesan kepada masyarakat agar media sosial dapat dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi yang sehat, positif, dan bertanggung jawab?
1: Media sosial pada dasarnya dibangun dengan tujuan yang baik, bagaimana menjaga silaturahmi, bagaimana menjaga informasi, tetapi di balik itu banyak orang juga menyalahgunakan. Maka penting bagi kita untuk menjaga etika dengan melihat apakah yang kita bagikan itu terverifikasi, kemudian apakah kita sudah melakukan perlindungan data diri, ya, kemudian apakah kita sudah sadar bahwa informasi yang tersebar itu menggunakan algoritma sehingga apapun yang kita lakukan itu tercatat. Jadi penting bagi kita untuk tetap mawas diri dalam berkomunikasi di media sosial. Demikian Pak Yanwar.
12: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Inengah Mulyarta, SSI, MSI, Korwil AMSI Bali Nusra. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Ratusan koperasi Merah Putih di Bali telah menjalankan aktivitas usaha melalui gerai koperasi. Koperasi harus mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pelaku UMKM di desa dan kelurahan.
2: Koperasi Desa Merah Putih.
13: Sebanyak 716 koperasi desa kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Bali. Namun dari jumlah tersebut baru 174 koperasi yang tercatat mulai menjalankan aktivitas usaha melalui gerai koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubontubuh mengatakan, pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih tidak boleh berhenti pada aspek kelembagaan. Koperasi harus mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pelaku UMKM di desa dan kelurahan.
2: Secara konsep memang tujuannya kan sebenarnya memusatkan perekonomian di perdesaan tersebut agar bisa lebih gampang untuk diperdayakan.
13: Keberadaan koperasi desa kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi berbasis komoditas dan produk yang dihasilkan masyarakat. Dengan begitu, hasil pertanian serta potensi ekonomi di masing-masing desa dan kelurahan dapat dipasarkan melalui ekosistem ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun implementasi program tersebut di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Karena itu Pemprov Bali menyiapkan sejumlah strategi agar koperasi yang telah terbentuk dapat benar-benar menjalankan fungsi ekonominya. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan kompetensi pengurus dan pengawas koperasi, penguatan sumber daya manusia dinilai penting, karena pengurus dan pengawas menjadi pihak yang akan menjalankan kegiatan ekonomi koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
2: Pertama, tentu berupaya tetap untuk meningkatkan kompetensi dari pengurus dan pengawasnya dari koperasi desa kelurahan tersebut. Karena mereka lah yang akan menjalankan terlebih dahulu lembaga ekonomi koperasi desa ini.
13: Selain peningkatan kapasitas pengelola, dukungan permodalan juga menjadi kebutuhan penting. Pemprov Bali berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan serta menyiapkan skema permodalan untuk memperkuat operasional koperasi desa kelurahan Merah Putih. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Algoritma digital berperan menentukan informasi yang diterima masyarakat melalui platform digital. Perubahan tersebut turut mempengaruhi cara masyarakat mengakses dan mengkonsumsi informasi.
14: Jadi bagi saya perubahan terbesar di distribusinya itu adalah di gatekeeper-nya, karena sekarang gatekeeper-nya itu bukan terletak lagi di manusia, tapi gatekeeper-nya itu ada di algoritma.
15: Algoritma pada platform digital mempelajari aktivitas pengguna, mulai dari informasi yang dicari hingga konten yang sering dilihat dan disukai. Aktivitas tersebut mempengaruhi jenis informasi dan konten yang muncul di layar pengguna. Praktisi komunikasi sekaligus dosen ilmu komunikasi LSPR Institut Anak Agung Istri Putri Dujayanti MIKO mengatakan, algoritma mengambil peran sebagai penyaring informasi dalam distribusi berita dan membaca minat serta perilaku pengguna. Menurutnya kondisi tersebut mengakibatkan pengguna lebih sering menerima informasi sesuai kebiasaan dan minatnya, sehingga berpotensi membatasi informasi dari sudut pandang yang lain.
14: Jadi bagi saya perubahan terbesar di distribusinya itu adalah di gatekeeper-nya, karena sekarang gatekeeper-nya itu bukan terletak lagi di manusia, tapi gatekeeper-nya itu ada di algoritma. Kadang filter bubble itu membuat kita tidak tahu apa yang sedang terjadi atau update apa yang sedang terjadi di dunia lain, kecuali kita mencari.
15: Sementara itu, pendiri dan CEO Kolase Arief Priyono mengatakan, pemahaman terhadap algoritma dan perilaku audiens diperlukan jurnalis untuk menjangkau pembaca. Namun pemanfaatan algoritma tidak boleh membuat jurnalis mengabaikan fungsi utama jurnalistik dalam menyampaikan informasi untuk kepentingan publik.
16: Algoritma dan interest dan behavior itu hanya sebuah perangkat-perangkat untuk menuju apa yang seharusnya jurnalis lakukan, membela kepentingan publik.
15: Arief Priyono mengatakan pemahaman terhadap minat dan perilaku audiens menjadi bagian penting bagi jurnalis di tengah perubahan media digital. Jurnalis dan kreator konten juga perlu menentukan bidang yang spesifik dan konsisten mengembangkan topik tersebut agar memiliki identitas yang kuat di tengah persaingan konten digital. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Beralih ke berita lainnya, Pendidikan Agama Islam Fair 2026 tingkat SD se-Kabupaten Badung digelar di SD nomor 4 Tuban. Kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa beragama Islam untuk mengembangkan potensi keagamaan melalui 9 cabang perlombaan.
17: Dan nantinya daripada seleksi ini akan kami angkat untuk ke jenjang provinsi nantinya.
12: Pendidikan Agama Islam Fair 2026 tingkat SD se-Kabupaten Badung digelar di SD nomor 4 Tuban. Kegiatan tersebut diikuti siswa beragama Islam dari sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Badung. PAI Fair 2026 menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuan di bidang pendidikan keagamaan melalui berbagai perlombaan. Kegiatan yang diprakarsai kelompok kerja guru Kabupaten Badung tersebut mempertandingkan 9 cabang lomba. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, Imade Subawa mengatakan, PAI Fair menjadi kegiatan strategis untuk menggali potensi siswa dalam pendidikan keagamaan. Menurutnya, kompetisi juga menjadi salah satu barometer untuk melihat kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran yang diberikan guru.
18: Saya hadir hari ini mengikuti kegiatan PAI Fair Kabupaten Badung. Saya kira ini sebuah kegiatan yang sangat strategis untuk menggali potensi-potensi anak-anak kita terkait dengan pendidikan keagamaan, teknis-teknis keagamaan, dan itu dilaksanakan dalam konteks lomba.
12: Ketua Panitia PAI Fair 2026 Ahmad Gosi mengatakan, kegiatan tahun ini mendapat partisipasi dari sekitar 27 sekolah negeri di Kabupaten Badung. Peserta yang berhasil dalam ajang tersebut nantinya akan dipersiapkan untuk mengikuti perlombaan PAI di tingkat Provinsi Bali.
17: Untuk kegiatan pagi hari ini yang diprakarsai oleh kelompok kerja guru Kabupaten Badung, yaitu mengusung tema PAI Fair 2026. Tahun ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan lomba, ada 9 lomba untuk hari ini. Yang pertama MHQ, MTQ, Pildacil, Kaligrafi, Azan, Cerdas Cermat, Mendongeng Islami, Fashion Show, dan Mewarnai. Dan nantinya daripada seleksi ini akan kami angkat untuk ke jenjang provinsi nantinya.
12: Ahmad Gosi berharap pelaksanaan pendidikan agama Islam Fair pada tahun mendatang dapat diikuti lebih banyak sekolah negeri di Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi sarana membentuk karakter siswa melalui pembelajaran, kreativitas, dan kompetisi yang sportif. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pendengar, penerimaan pungutan wisatawan asing PWA di Bali hingga 26 Agustus 2026 baru mencapai Rp244 miliar rupiah dari target Rp500 miliar rupiah. Untuk itu, DPRD Bali terus mendorong pemerintah Provinsi Bali untuk mengoptimalkan PWA. Ninyoman Kasih melaporkan dalam paket parlementaria.
19: Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Bali masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pungutan wisatawan asing atau PWA. Hal itu terlihat dari capaian PWA sampai 26 Agustus 2026 baru di angka Rp244 miliar rupiah atau 37% dari target Rp500 miliar. Angka tersebut memang mengalami peningkatan dari tahun 2025 sebesar 34%. Namun hal ini tentu belum memuaskan. Berbagai kendala teknis dan mekanisme di lapangan disebut menjadi kendala belum optimalkan PWA tersebut. Untuk itu, DPRD Bali terus mendorong pemerintah Provinsi Bali mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pungutan wisatawan asing atau PWA ini. Dorongan ini terus disampaikan DPRD Bali salah satunya melalui rekomendasi DPRD Bali yang disampaikan Gede Kusuma Putra terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali tahun anggaran 2025.
20: Perlunya pemerintah Provinsi Bali untuk terus melakukan upaya-upaya terobosan, termasuk pembenahan regulasi kalau diperlukan, guna lebih memaksimalkan penerimaan pungutan wisatawan asing.
19: Gede Kusuma Putra mengatakan optimalisasi PWA perlu dilakukan dengan memperkuat sistem pendataan, pembayaran, hingga pengawasan, sehingga potensi pendapatan dari wisatawan asing dapat terserap secara maksimal. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan wisatawan mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran PWA. Sistem yang sederhana, cepat, dan terintegrasi dinilai penting untuk meningkatkan kepatuhan wisatawan sekaligus mencegah kebocoran penerimaan. DPRD Bali juga berharap pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan angka penerimaan semata, tetapi juga memastikan PWA benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung upaya menjaga Bali agar tetap menjadi destinasi pariwisata yang berkualitas, berbudaya, dan berkelanjutan. Sekian, Parlementaria.
3: Parlementaria tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Etika dalam bermedia sosial menjadi hal penting di tengah derasnya arus informasi di tengah era digital. Koperasi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mewakili tim redaksi, saya Hab Sarina Choa bersama redaktur Ayuri mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
3: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan Dinamika Olahraga edisi Agustus 2026.
6: Sinamor, dinamika olahraga.
21: Selamat pagi, salam olahraga. Masyarakat olahraga dimanapun berada, dalam dinamika olahraga edisi Agustus 2026, kami hadirkan sejumlah informasi menarik ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Bali jadi tuan rumah semifinal dan final Piala Presiden 2026. KONI Denpasar harapkan Porprov 2027 bebas atlet selundupan. Bersama saya, Oscar Robert, inilah dinamika olahraga selengkapnya. Bali dipercaya menjadi tuan rumah babak semifinal hingga final Piala Presiden 2026 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Keputusan tersebut diambil setelah panitia mempertimbangkan kesiapan stadion dan penyelenggaraan pertandingan. Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwarar Sirait mengatakan seluruh laga fase penentuan dipusatkan di Bali. Marwarar Sirait juga menyampaikan total hadiah juara Piala Presiden 2026 meningkat menjadi 8 miliar rupiah. Kenaikan hadiah tersebut sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas dan daya saing turnamen. Pada hasil akhirnya, Persebaya Surabaya keluar sebagai juara setelah mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5. Persib menjadi runner-up, sementara Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai menang 3-1 atas Arema FC. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Denpasar berharap Porprov Bali 2027 bebas dari atlet impor atau selundupan. Ketua Umum KONI Denpasar Putu Yudi Atmika menegaskan, pihaknya tetap menghormati mutasi atlet sepanjang memenuhi regulasi yang berlaku. Menurutnya, atlet yang bermutu seharusnya dapat mewakili Bali di tingkat nasional bukan hanya menjadi juara di Porprov. Putu Yudi Atmika mengajak seluruh KONI Kabupaten Kota dan penyelenggara Porprov mencegah perpindahan atlet tanpa proses mutasi yang sah. Wakil Ketua Umum Dua KONI Denpasar, Nyoman Suteja menilai filter utama pencegahan atlet selundupan berada di ranah Pengprov. Menjelang Porprov Bali 2027, KONI Denpasar terus memoles atlet lokal yang sudah terjaring dalam pusat pelatihan melalui pembinaan jangka panjang. Kejuaraan Petang Piala Bupati Badung siap digelar pada 11 hingga 13 September 2026 di lapangan parkir Gor Mengwi Badung. Ajang ini mempertemukan kategori Double Open tingkat pelajar se-Badung, Double Open serta Triple Open se-Bali dan luar Bali. Ketua Harian Pengkap Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Badung, Inengah Ardina mengatakan, persiapan panitia terus dilakukan dan antusiasme peserta cukup tinggi. Inengah Ardina menjelaskan, kejuaraan tersebut menjadi sarana regenerasi atlet sejak tingkat pelajar sekaligus menguji tim bayangan FOPI Badung sebelum Porprov Bali.

0: 221 atlet festival yang datang dari berbagai dojo di Bali. Ketua Umum Pengprov KKI Bali, Iwayan Gendo Suwardana mengatakan, seluruh dojo telah menyiapkan atlet terbaik untuk menghadapi persaingan antar daerah. Iwayan Gendo Suwardana menyebut, kejuaraan ini juga melibatkan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan karate, khususnya perguruan KKI Bali. Ketua Panitia Kejurprov KKI Bali Ketut Murti mengatakan, hasil kejuaraan akan menjadi acuan dalam memilih tim menuju kejuaraan nasional. Para atlet grade 1 KKI Bali juga wajib membuktikan kemampuan menghadapi pesaing dari seluruh kabupaten dan kota se-Bali. Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Bali masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik pada 22 Agustus 2026 di Aula SMA Negeri 2 Kuta Utara. Pelantikan dilakukan Ketua Umum Pengurus Pusat PBVSI Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Imam Sujarwo yang menilai Bali memiliki potensi besar dalam memasyarakatkan olahraga bola voli. Imam Sujarwo menegaskan pengurus baru tidak hanya dituntut meningkatkan prestasi tetapi juga membangun industri olahraga voli di Bali. Ketua Umum Pengprov PBVSI Bali Inyoman Sukanada menyatakan siap menjalani program jangka pendek dan panjang dalam periode keempat kepemimpinannya. Wakil Ketua Umum 1 KONI Bali, Dr. Marioto Subekti menegaskan pelantikan bukan sekedar seremoni, melainkan tanggung jawab untuk memajukan bola voli. Mewakili Gubernur Bali, Kabid Pora Distikpora Bali, I Gusti Ngurah Made Sinar Darmayasa berharap kompetisi berjenjang dari tingkat provinsi hingga internasional dapat terus diikuti atlet Bali. Pendengar, demikian tadi dinamika olahraga Pro 1 RRI Denpasar edisi Agustus 2026. Sampai jumpa dan salam olahraga.
1: Demikian dinamika olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar, macet di jalan ini sering banget bikin emosi ya. Tapi tenang, senyuman dan info yang tepat selalu punya cara untuk memperbaiki suasana. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026. Saya Hapsari Nacoa pasti menemani saat ini ya, masih pasti menemani aktivitas Anda. Kita langsung aja pantau kondisi arus lalu lintas Denpasar pagi ini bersama rekan Gede Ivan dari Ruang Kontrol TCS. Dan kita persilakan rekan Gede Ivan, silakan informasinya.
3: Top line, bottom line.
4: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar RRI dan pasar dimanapun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Udangala sampai dengan Simpang Taman Negeri. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Udangala, arus lintas dari arah bypass Idebus Mandra menuju Balibit terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju bypass Idebus Mandra atau Tofati terpantau lancar. Dari arah Jalan Noribang menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Udangala menuju Simpang Sindu terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Udangala terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah Pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. dari arah pantai menuju bebas Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang pemeriksaan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang pemeriksaan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju bebas Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Benua Sanggaran, kondisi lintas di kawasan simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah Kuaram Tutal menuju bebas Surarai terpantau lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju bebas Surarai terpantau lancar. Selanjutnya, pada simpang Petung Gudang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan simpang Petung Gudang Ngurah Rai dari arah bebas menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah bandara menuju bebas Ngurah Rai terpantau normal lancar, dari arah objek wisata Kuta menuju bebas atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar, dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju Bypass Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Undu Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Undu Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Undu Jimbaran terpantau lancar. Dari arah Kampus Undu Jimbaran, Jubepa Surarai terpantau normal lancar. Yang terakhir adalah Simpang Taman Griyo. Kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griyo dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini. Dan kami himbau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih rekan Gede Ivan. Terus dapatkan informasi lengkap pastinya dan juga menarik hanya di Pro 1. RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sedalam cintaku, Indra Lesmana.

0: Pasar Pagi Ini.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
3: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
4: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.